lutut ayahnya, tidak berkata keras. Dirangkulnya ayahnya sambil berkata lembut, beliau mengatakan, qala ya abati. Itu adalah nida utarahum, panggilan kasih sayang. Ayahku yang kucintai, ayahku yang kusayangi, ayahku yang kutakdimi, if'al ma tu'mar, laksanakan ayah. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau mendapati aku ayah dalam kondisi orang yang sabar, pasrah dengan ketentuan Allah. Nabi Ibrahim menangis mendapat jawaban ini, bukan karena jawaban Nabi Ismail, tapi dari jawaban Nabi Ismail ini taulah Nabi Ibrahim doanya selama ini dikabulkan Allah. Anaknya ternyata anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Beliau langsung merangkul berkata, ni'mal laun, sebaik-baik penolong anakku, ansa, engkaulah anakku ala amrillah, di dalam pelaksanaan perintah Allah ini. Seandainya engkau menolak nak, aku telah berbuat dosa kepada Allah. Lebih tercengang lagi ketika esok harinya, ketika Nabi Ismail sudah dituntun di tempat penyembelihan, ketika sampai, tiba-tiba Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkata lagi, ya abati, wahai ayahku yang kucintai, ayahku yang kusayangi, ayahku yang kuhormati, usika bi asya, sebelum sampai menyembelih saya ayah, aku berwasiat. Apa nak, kata Nabi Ibrahim, pertama ayah, urbut yadai kaila attarib fa'udhik. Aku mohon sama ayah, ikat tanganku kuat-kuat ayah, yang kencang, agar aku tidak gelejotan ketika engkau sembelih, dan aku takut menyakiti engkau, karena tanpa sadar sakitnya gorokan tangan liar, aku takut menyakiti engkau. Lihatlah, seorang anak yang akan disembelih tapi masih tidak ingin menyakiti orang tuanya. Kemudian yang kedua ayah, letakkan kepalaku di tanah supaya engkau tidak timbul kasihan, sehingga engkau tidak mampu melaksanakan penyembelihan, sehingga engkau berdosa kepada Allah. Yang ketiga, sing-singkan lengan baju ayah ketika menyembelih aku, agar jangan sampai ada darah menempel di baju ayah, sehingga ayah sedih ketika melihat darah itu dan pahalaku berkurang. Lebih-lebih ayah, kalau darah itu dilihat oleh ibuku, aku tidak ingin ibuku sedih. Kaila tahzan, agar supaya ibuku tidak sedih ketika melihat darah itu. Yang keempat ayah, jangan diceritakan bagaimana ayah menyembelih saya, dan jangan diceritakan kepada ibu bagaimana ayah mengikat tangan saya. Yang kelima, bawalah baju yang kupakai ini ayah kepada ibu, siapa tahu ibu nanti rindu dengan bau badanku, tazkiratan laha, supaya pengingat, pengobat rindu bagi ibuku. Dan sampaikan, wasallim alaiha wasbiri ala amrillah, dan sampaikan ayah salamku kepada ibu, dan katakan kepada beliau, bersabarlah atas perintahnya Allah. Yang keenam, ayah jangan sekali-kali membawa anak seumuran aku ke dalam ibu, ke rumah ibu. Jangan sekali-kali, artinya selamanya. Jangan membawa anak seumuran aku ke dalam rumah ibu. Kaila yatajaddada huznuha, supaya kesedihan ibu tidak terulang-ulang.
Begitu melihat anak seumuran aku, beliau terlihat sedih kembali. Jangan. Yang terakhir ayah, setiap ayah melihat anak yang seumuran aku, tundukkan pandanganmu supaya ibu ayah pun tidak sedih. Bagaimana akhlak Nabi Ibrahim kepada Allah di dalam menjalankan perkara yang berat, yang dicari bertahun-tahun, diperintahkan, dikorbankan, beliau laksanakan. Dan Nabi Ismail, seorang anak yang mendapatkan doa daripada orang tuanya, begitu hormat dan takzim kepada orang tuanya dan menjalankan perintah daripada Allah. Semoga kita menjadi Ismail-Ismail di hadapan Allah dan menjadi Nabi Ibrahim di hadapan Allah. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam peringatan kurban ini kita tanamkan ikhlas lillah. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, malaikat Jibril ta'ajub, beliau tumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ Nabi Ibrahim mendengarkan takbir daripada Nabi Ibrahim, malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Beliau jawab la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian dijawab oleh Nabi Ismail yang sudah tergeletak, beliau memuji kepada Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Mari dengan peringatan hari raya kurban ini tanamkan ikhlas semata-mata karena Allah. Semuanya milik Allah. Kita sembelih rasa egois kita, sifat ananiah kita, kepemilikan kita. Kita tidak akan memperoleh ridhonya Allah kecuali kita harus rela mengorbankan yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kecintaan daripada Allah, keridhaan Allah. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga kalian rela dan ikhlas menginfakkan sebagian sesuatu yang kau cintai. Harta kita, tenaga kita, waktu kita, jabatan kita, semuanya adalah untuk Allah, untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari raya ini korban, mangkanat lahu si'atun. Nabi bersabda, barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki di tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah, falam yudhahi, kemudian dia tidak mau melaksanakan kurban, maka Nabi mengancam dengan dua perkara, falyamut insya'a yahudian wa insya'a nasranian. Silakan dia mati dalam kondisi Yahudi, silakan dia mati dalam kondisi Nasrani. Dalam hadis yang lain, fala yakribanna musallana, jangan orang itu mendekat ke tempat solat kami. Semoga sidir khutbah ini membawa keberkahan kepada kita, menambah rasa takwa kita kepada Allah, menambah rasa kecintaan kita kepada Allah. Semoga kita mendapatkan keridhaannya, baik di negeri dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nas'alullah ayyutila amarana wa ayyuwasi arzakona wa iyakum lita'atihi wa ta'ati rasulihi wa ayyi wa anna wa ayyusuna wa iyakum rahmatan wa riyallahu wa yu'idhuna wa iyakum min ghadabihi wa sawa wa nikmatihi wa yudakhiluna wa iyakum fi jinnatih. Allah subhanahu wa ta'ala yaku walikaw yahtadil muhtadun wa idha kuri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'atayna kal-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو التواب الرحيم.

0: Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Sholli salat Idul Adha, wanhar sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna asyaka huwal abtar, siapa yang membencimu, dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablu minallah, berkurban hablu minannas.
1: Banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang tak balik-balik. Mana buktinya mampu?
2: Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1.5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1.5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya, tidak pernah korban seumur hidup, padahal punya handphone 1.5 juta, nah sampai ku malaikat matu, kege rola cilaka yer, kege seke kikiri gala pak jabatan. Jangan ketawa, saya serius ini bos.
1: Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu, per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
2: Pak, berkurbanlah, berkurbanlah.
3: Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai Allah kecuali ihraqul dam, menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi yang menarik di situ penjelasannya, akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkorban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkorban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging korban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah 5 kunet. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus bisa menyiarkan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nahar, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi, maka ikhlaskanlah diri kalian. Kemudian dalam kitab Hasyiatus Syarqawi juz 2 halaman 463, Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat. Dalam hadis lain dijelaskan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah kurban-kurban ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, sunnah bapak kamu sekalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat bertanya, pahala apa yang kami dapatkan dari kurban ini wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, setiap tetes dari darah hewan yang dikurbankan adalah satu kebaikan. Dalam hadis yang senada juga dijelaskan bahwa sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kurban-kurban ini? Kemudian Nabi menjawab, sunnah, tuntunan bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kami bertanya lagi kepada Nabi, pahala apa yang kami dapatkan darinya? Rasulullah menjawab, setiap rambutnya adalah satu kebaikan. Dan kami bertanya kembali, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bulunya? Beliau menjawab, setiap rambut dari bulunya adalah kebaikan. Wallahu a'lam bisawab, semoga bermanfaat.
5: Ketika seseorang berkurban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihi salam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahku, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat. Kalau bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan cinta kepada selainnya, kiranya tak mampu seorang ayah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikorbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan, bahwa anak yang baik dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa

memberikan perhatian terhadap keluarga, dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah, di antaranya doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka

0: harta yang kita punya. Di balik itu semua, ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain yang juga pula merasakannya.
1: Baik, di antara yang patut diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi ibadah yang sangat tinggi nilainya ini. Tidak mudah setiap orang bisa berkurban karena ia harus apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama, darah yang menetes jatuh waktu dipotong, bismillah, Allahu Akbar, Allah meminka, walaka, Allah mataqabbal minfulan, minfulan. Menetes darah jatuh. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'u min al-ardi. Sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatimu biha nafsan, sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban. Makanya Nabi berkurban tiap tahun.

Jadi ada waktu ibadah bersamaan dengan waktu haji. Kalau haji di bulan apa? Dzulhijjah kan? Baik, Dzulhijjah. Baik. Haji di bulan Dzulhijjah tanggal berapa? 10 apa 11? Ya 10 ke tengah. Ya 11? Ah. Yang tidak jelas. Bukan 10, bukan 11, tanggal 9, Pak. Coba yang sudah haji cek lagi tuh. Jangan-jangan wukufnya tanggal 10 gitu kan. Baik. Tanggal 9, 9 Dzulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 9, tapi prosesnya dari tanggal 1 terus berlangsung. Nah, ayat ini menarik. Jadi bersamaan orang haji, haji itu semua orang Islam atau tidak? Tidak, sebagian saja. Sebagian. Ya, coba cek. Yang haji kan dari Indonesia saja enggak semuanya kan? Ada sebagian. Ini artinya ibadah haji ini sifatnya khusus, tidak berlaku secara umum. Ya, maksudnya dalam keberangkatannya tidak semua orang Islam bisa mengerjakannya sekaligus. Ya. Tapi ayat yang sebelumnya mawaqit linnas menggunakan kata nas terulang 241 kali dalam Al-Qur'an. Ini nas ini sifatnya umum. Jadi seakan-akan Quran memberikan pesan bersamaan di bulan Dzulhijjah itu ada ibadah umum yang berlaku untuk umumnya manusia atau umat Islam, ya. Ada ibadah khusus untuk orang haji saja. Tapi hukumnya menggunakan wawu. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa mohon maaf, ya. Sekalipun orang-orang tidak bisa berhaji kalau dalam bahasa yang luas. Sekalipun orang-orang ada yang tidak bisa berhaji, jangan terlalu pesimis karena kami sediakan waktu-waktu ibadah bersamaan dengan orang haji yang nilainya bahkan bisa senilai dengan haji. Kalau benar kita mengikutinya. Ya, jelas sampai sini? Baik. Dari sini pengantarnya kemudian kita pahami ke hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ibadah itu? Ya, kapan itu dilakukan? Ya. Untuk yang haji khusus, ya nanti Anda bisa rujuk ke kajian yang lain, ya nanti di akhir TV kami berikan referensinya, ada petunjuk-petunjuk di situ. Ya. Kita sekarang hanya bahas untuk yang umum saja, bagi yang tidak menunaikan haji, apa ibadah yang dimaksudkan, kapan waktunya dan seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai merutinkan atau menunaikannya. Baik, kita mulai dengan bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518 dari Ibnu Abbas seperti yang tadi Anda tuliskan. Perhatikan alurnya ya, sistematikanya ini agak unik nih. Ayat tadi kan yang bertanya siapa sebelumnya? Ibnu Abbas kan? Ya, Abdullah bin Abbas bertanya pada Nabi, turun ayat tadi kan? Nah, ketika Nabi menafsirkan pun ayat ini, menjelaskan dengan tuntunan amalannya, itu yang terima Ibnu Abbas juga, Pak. Bu. Ini maksud saya begini, ini hadis diriwayatkan, ayat dan hadisnya, ayat ditanyakan, hadis diriwayatkan oleh anak usia kurang lebih 4-5 tahun lah. Jadi hadis yang akan kita baca sekarang ini yang meriwayatkan pada kita anak usia 4 tahun. Ya. Maksud saya anak sahabat, ya, keponakan Nabi, dekat dengan Nabi, masya Allah masih mau belajar sampai meriwayatkan hadis kepada kita. Kita ini anak kita bukan sahabat, bukan keluarga Nabi, gitu kan? Nah, bagaimana menyiapkan anak kita untuk bisa memiliki nilai-nilai kebaikan dalam pandangan Allah dan Rasulnya? Taib. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya agak cepat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Rumus cepat. Dalam ilmu hadis, kalau bapak ibu temukan kalimat pembuka radhiyallahu anhuma, bukan anhu, itu artinya doa untuk anak dan orang tuanya. Jadi maksudnya, kalau ada orang tua menyiapkan anaknya belajar dengan benar untuk mendekat pada agamanya, lalu dia praktekkan, itu Anda dapat pahalanya, Pak. Masya Allah, Bapak sekolahkan anak, misalnya di sekolah Islam. Dari TK, misalnya di Baitur Rahim, ada yang di Al-Ikhlas, ada yang di Al-Furqan, macam-macam sekitaran sini. Anak itu tiba-tiba mempraktekkan. Dari mulai ngajinya, belajar sholatnya, itu Anda dapat pahalanya tuh. Sampai meninggal. Jadi selama anak itu hidup, dapat pahalanya. Tapi kalau Anda cuma sekolahkan di tempat-tempat umum misalnya yang tidak ada nilai agamanya, itu Anda nggak dapat bagiannya, nggak dapat bagian akhirat, maksudnya dunianya dapat insya Allah. Kalau juara satu yang ditanya orang tuanya, mana orang tuanya, gitu kan? Masya Allah. Cuma di akhirat nggak ada. Jadi maksud saya coba seimbangkan, ya. Tapi tidak harus menarik dari sekolah umum, tidak. Jadi berikan lagi bekal yang lain, ya. Teman-teman punya sekolah anak-anaknya, misalnya di sekolah umum, silahkan. Sisi lain bekali dengan agamanya. Ini ada faedahnya di sini. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minal ayyami," mohon izin saya agak cepat ya. "Ma minal ayyami," tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari dalam setahun,
Jadi kalau setahun ada 365 hari dalam hitungan Masehi atau 354 dalam hitungan Hijriah, ya, kata Nabi, tidak akan ditemukan dalam hitungan hari ini al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi. Saat amal soleh kalau dikerjakan di beberapa hari ini, nilainya akan dicintai oleh Allah. Ya, nilainya akan dicintai oleh Allah. Baik. Jadi kalau Anda ibadah misalnya dalam setahun ada 365 hari misal saja, nah ada beberapa hari saja kalau Bapak Ibu ibadah itu dicintai oleh Allah amalan kita. Barusan kan kita salat subuh ya. Tapi salat subuh kita ini belum tentu Allah cinta. Ya, belum tentu. Diterima insyaallah, ya, tapi dicintai belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Nanti ada dua sifat amalan yang menjadikan amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sifat amalan. Ya, nanti kita lihat. Min hadhil ayyamil ashri, ya, min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masyaallah. Di ada 10 hari aja dari perjalanan 365 hari atau 354 hari di dalam kalender Hijriah. Jadi cuma 10 hari aja, Bu. Kalau Bapak Ibu lakukan amalan, ya, di hari itu maka cinta Allah bisa didapatkan. Ya, cinta Allah bisa didapatkan. Pelan-pelan. Apa istimewanya amalan yang dicintai Allah? Ya, apa istimewanya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil kaidahnya dulu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Saya akan langsung ke poin-poinnya saja ya. Ya, nanti urutan-urutan penjelasan lebih lengkap nanti saya berikan referensi rujukan di akhir. Lihat kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, ya. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikut Nabi, ya. Jadi pertama sifat amalan tadi kan saya sebutkan ada dua ya. Sifat amalan yang dicintai Allah itu salah satu sifatnya adalah dilakukan dengan cara mengikuti tuntunan Nabi. Ya, saya ulang ya, dilakukan dengan cara mengikuti tuntunan Nabi. Misal barusan kan ada salat ya. Kita tunaikan tuh. Ya, salat subuh misalnya alhamdulillah berjamaah. Pertanyaannya, apakah setiap sholat yang kita kerjakan sudah sama dengan sifat sholatnya Nabi? Ya, jangan-jangan kita sholat selama ini, maaf, Nabi nggak pernah tuntun tuh cara gerakan dan bacaan kita. Ya, cek aja dari mulai berdirinya misalnya. Yang dituntun Nabi itu, ya saat Anda berdiri aja membuat saf, yang dituntun Nabi yang dimintakan itu rapat dan lurus. Apa ukuran rapat dan lurusnya? Bukan ukuran kita. Ya, bukan kelihatan rapat disebut rapat, kelihatan lurus dikenakan lurus, tidak. Ada ukuran Nabi. Kalau ukuran Nabi berarti harus menggunakan hadis. Ya, misal di Abu Dawud nomor hadis 666, ukuran rapatnya bagaimana? Ya, ukuran rapatnya yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara yang depan dengan yang belakang itu nempel. Ya, enggak terpisah begini. Jadi kalau Anda misalnya salat begini, maaf, ya. Kakinya kan suka keluar begini ya. Dengan yang depan ini ke kanan, yang kiri ke kiri, kan? Terbuka begini, tumitnya nutup ke belakang kan? Umumnya begini. Nah, ini kalau sholat sah sholatnya, sah, tidak ada masalah. Tapi kata Nabi, wala tadzaru furjatin lisyaitan, jangan berikan celah untuk setan masuk, jangan berikan celah. Nah, kalau Anda posisi begini, otomatis yang sebelah kiri kakinya ini kan begini. Nempel ujungnya, ya? Nempel ujungnya, tapi bagian belakangnya terbuka. Ya. Nah, ini disebut furjat. Forjat ini celah kecil yang muncul dari satu bagian yang menutup begini. Ini nutup, ini ada celah, ini forjat. Ini setan masuk. Kata Nabi kalau setannya masuk ke sini, itu fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Maka saat seorang mulai bertakbir dia akan berkata ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan heran, coba cek aja masing-masing tadi. Begitu Anda bertakbir pasti keluar tuh ingatan macam-macam yang tidak ingin Anda ingat. Ya. Hatta la yashura al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang salat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Nah, itu sifat baru sifat berdiri itu. Ya. Jadi kalau yang terbaik kata para ulama, kalau Anda ingin tutup celahnya, berdiri yang lurus, tempelkan depan dengan belakangnya. Ya. Ini bukan persoalan aliran tertentu, bukan, ini persoalan hadis. Persoalan hadis. Jadi kalau Anda berdiri begini, ah itu sah-sah saja salatnya sah. Sah, ya, secara rukun dan syarat. Cuma barangkali berpotensi banyak digoda setan, belum sesuai dengan sifat sholat Nabi. Jelas ya? Lurusnya apa ukurannya? Maaf, ukuran lurus itu bukan kaki. Kadang-kadang sering lihat ke kaki lurus, kaki yang dilihat itu keliru. Ukuran hadisnya bahu.
bahu, kan? Kata Nabi aqimus shufuf, kan? Bermakna aqimus shufuf wa hafu bainal manakib, dan luruskan bagian, diketahui lurusnya kaki ini dengan cara lihat lurus enggak bahunya, sejajar enggak? Bagaimana cara menjejerkan bahu? Yang diluruskan bukan kaki bagian depan, itu salah. Ya, bukan bagian depan, kadang-kadang jarinya diluruskan bagian depan. Kalau kaki bagian depan diluruskan jarinya, otomatis bahunya enggak akan sejajar. Yang diluruskan tumit bagian belakang. Makanya dibuat garis di sini untuk meluruskan tumit, bukan meluruskan kaki bagian depan. Coba cek dari sekian kali berjamaah, berapa yang sesuai dengan itu? Cek aja. Ya, berarti sholat kita belum sesuai dengan sifat Nabi, belum dicintai amalannya. Belum dicintai. Ya kalau sholat iya enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah sah sholatnya, kewajiban selesai, tapi tidak masuk pada amalan yang dicintai. Jelas di sini? Baik. Jadi ikuti Nabi, tapi bukan cuma sholatnya saja. Karena diatur nanti di Quran surah ke-59 ayat ke-7, posisi paling kanan di pertengahan, ya. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Semua yang dibawa oleh Rasul, ah itu kerjakan. Bukan cuma sholatnya, jadi lisannya harus seperti lisan Nabi, lihat tuntunan Nabi dalam bicara. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan mencela orang lain, ya, berdusta, berselisih dan sebagainya. Ya, pandangannya sampai ke ujung kaki. Jadi kalau orang misalnya mohon maaf, sholatnya seperti Nabi, bagus, 50% dapat. Tapi lisannya enggak seperti Nabi, 50%-nya hilang. Ya, jadi semua aktivitas kehidupan kita, kalau itu dilakukan dengan cepat, yuhibbukumullah, cinta Allah akan diberikan. Jadi kalau ada orang beramal dalam kehidupannya, seluruh amalan, mau makan, ikut bagaimana Nabi membimbing. Mau minumnya sampai tidurnya lagi, ah itu cinta Allah akan diberikan. Kaidahnya, kalau cinta Allah sudah diberikan, lihat keutamaannya. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Hal pertama yang diberikan oleh Allah pada hamba yang dicintainya, semua dosanya digugurkan. Demi Allah saya katakan, semua dosanya, bahasa Qurannya. Enggak ada min di situ. Kalau ada min, ya ada di ayat lain yaghfir lakum min dzunubikum, ada minnya. Jadi enggak semua. Sebagian aja. Ya. Tapi ini minnya dibuang, enggak ada. Wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosanya dihabiskan, selesai. Masyaallah. Ya lumayan, Pak, semua dosa itu. Pagi ini aja dari bangun tidur sampai hari ini tuh, ya, sampai jam sekian, baru mungkin 2 jam berapa dosa yang sudah kita buat. Baru 2 jam tuh. Ya. Ini semua dosa digugurkan. Jadi sifat amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu menggugurkan keseluruhan dosa. Sekolah khair. Ya, jelas sampai sini? Baik. Nah, yang paling menarik ada amalan-amalan yang bila dikerjakan 10 hari aja. Itu selama 10 hari ya Allah turunkan cintanya bagi siapa yang menginginkannya. Artinya, selama 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada potensi dosa-dosa kita itu habis, Pak. Jadi kalau enggak dimanfaatkan rugi luar biasa. Anda dikasih Ramadan 30 hari enggak dimanfaatkan. Masya Allah gitu kan? Sekarang dikasih lagi 10 hari, masih kurang juga. Anda butuh berapa hari lagi untuk mengampuni dosa-dosa? Ya. Nah, jadi kita keluarkan amalan-amalan itu, apa yang ditunjukkan oleh Nabi, sekarang kita bertanya ya Rasulullah, kan? Kalau ada waktu yang istimewa itu apa yang harus kami kerjakan? Baik, kita ambil sunnahnya dengan cepat. Ya, saya langsung fokus ke intinya. Satu. Pelan-pelan. Petunjuk Nabi di hadis ini, ya, petunjuk Nabi yang pertama, perbanyak amal soleh. Jadi 10 Zulhijjah ini, 1 sampai tanggal 10, apa yang kita kerjakan? Ya, apa yang kita maksimalkan? Ya, kita keluarkan amalan-amalan Nabi. 1, perbanyak amal soleh. Dari kalimat Nabi, al-amalu soleh di hadis ini. Ya. Ma minal ayyami al-amalu solehu fiha. Tidak ditemukan perjalanan hari saat amal soleh di dalamnya, kan? Ahabbu ilallahi min hadhil ayyamin ashri. Baik. Amal soleh apa saja? Nanti kan rumusnya, saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada kalimat menggunakan alif lam di dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, itu setidaknya punya dua arti. Arti pertama disebut dengan ta'rif, pengkhususan. Ya, pengkhususan. Naqal, handphone. An-naqal, handphone yang ini, bukan yang lain. Yang kedua disebut dengan istighraq. Istighraq, sesuatu yang luas, yang umum, yang gak ada batas. Gak ada batas. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Gak ada batas yang memuji itu, ya. Jadi jangan kalau lagi dapat sesuatu memuji, lagi sedang sakit hilang pujian, ya, hati-hati. Sedang dapat harta benda luar biasa, pekerjaan meningkat, ya, mohon maaf ya, misal materi cukup meningkat, alhamdulillah ya Allah.
Begitu diuji dengan kebangkrutan, menyesalnya luar biasa, enggak ada pujian lahir lagi. Padahal semua milik Allah, bukan punya kita. Ya. Nah, jadi diartikan segala di situ. Jadi dalam segala keadaan, kondisi, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, serahkan pujian pada Allah. Nah, al di sini yang menyertai amal soleh itu menunjuk pada makna yang kedua. Semua amal soleh yang mungkin dikerjakan. Karena itu saran saya, ya, dari keterangan Nabi ini dibiasakan oleh sahabat, Pak, Bu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah mendapatkan petunjuk, semua amal soleh di dalam Quran dan hadis itu dikeluarkan. Ya. Kemudian mulai direncanakan. Itu yang nanti dikerjakan saat masuk bulan Zulhijjah. Ya. Jadi rumusnya dari Nabi, antum dari sekarang ini, keluarkan amalan-amalan soleh yang mungkin dilakukan, ya. Punya catatan khususnya, kalau bisa bikin table, nanti begitu masuk awal Zulhijjah, itu aja yang dikerjakan. Ya. Saya beri rumus cepat ya, rumus cepatnya, semua amal soleh di Quran itu, semua amal soleh di Quran bisa dideteksi, diketahui bersanding dengan kalimat iman. Jadi setiap ada kalimat iman itu pasti amal soleh, pasti amal soleh. Ya. Baik, kita ambil contoh misal. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Rinciannya, ya, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah menyebutkan kalimat iman, menyebutkan salat. Nah, maka rumusnya misal keluarkan salat-salat yang ada di Quran dan hadis, itu yang nanti kita maksimalkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Baik, jangan cuma fardu aja, Pak. Kalau cuma fardu aja, masyaallah itu masih kecil. Masih minim. Ya. Jadi kalau antum sampai usia sekarang baru mengerjakan salat fardu, jangan bangga dulu, yang lain juga ngerjakan. Ya. Kalau sampai di masjid pas adzan, jangan bangga dulu, ah tepat waktu nih adzan. Tidak, anak kecil aja sekarang sebelum adzan sudah di masjid. Nah, coba cek tuh beberapa masjid tuh sebelum adzan, Pak, sudah pada ke masjid. Anak usia 4 tahun, 5 tahun. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun udah komat belum ke masjid juga. Ya butuh berapa tahun lagi mau ke masjid? Ya, padahal anak-anak itu di hadapan mata kita itu. Ya, dihadapkan, kita lihat, Masya Allah, malah direkam, anak-anak sudah senang ke masjid, yang merekam malah ke masjid, kan aneh gitu kan, anaknya 4 tahun ke masjid, bapaknya malah nonton di rumah, ya, kan jadi persoalan di sini, bapak yang dihisab loh, anaknya 4 tahun belum masuk hisab, belum taklif gitu kan. Nah, saya mau kembalikan lagi, jadi sholat keluarkan, jadi sholat-sholat itu, yang fardu, ada berapa rakaat? 17 rakaat ya, 5 waktu. Belum tahajudnya keluarkan, salat duhanya, salat syuruknya, macam-macam, jadi semua jenis salat keluarkan. Ya. Dan saya mohon, Pak Abu ya, saya mohon 10 hari ini aja coba latihan. Latihan, mulai dari sekarang supaya terbiasa. Ya. Malam bangun, kalau tadi kelewat ya nunggu malam besok, kalau hidup. Ya. Makanya kalau ada kesempatannya jangan ditunda, karena besok belum tentu hidup. Itu poinnya, sekarang ada syuruk nih, habis selesai kajian ada syuruk. Ya, antum lewatkan, ya nunggunya besok lagi, kalau hidup. Ya, jadi dalam setiap amalan itu kalau diberikan peluang jangan ditunda. Sifat menunda amal itu berpotensi meninggalkannya. Berpotensi meninggalkannya. Setan itu cerdik, ya, genius. Jadi kalau Anda kehilangan kesempatan belum tentu besok dapat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi pertama keluarkan jenis amal soleh di Quran. Ya, ada infak, ada bacaan Quran dan macam-macam, bikin target dah. Ya. Misal bacaan Quran baru baca aja. Ya. Coba cek tuh setiap hari berapa ayat yang dibaca. Jangan-jangan hari ini pun enggak punya rencana mau baca berapa ayat tuh. Tapi olahraga udah punya rencana, jam sekian saya olahraga. Masya Allah, kajian belum selesai udah pamit, siap-siap olahraga ya, jalan-jalan dan sebagainya. Bisa kejadian, tapi baca Quran gak punya rencana. Kepada aneh ini ya, urusan dunia yang sementara, rencananya jelas banget. Mau kerja, oh jam kerja jam 8, ke Jakarta, berarti ada macetnya, sampai macetnya dipetakan deh. Macet di titik ini, di Halim jam sekian, ada potensi begini, begini, begini. Masya Allah, 7:30 sudah di sana. Pernah gak antum belajar ke akhirat tuh begini, macetnya dihisab nih, yang bikin macet begini, begini, begini, begini, berarti saya harus cepat nih, harus cepat duluan sampai sebelum yang lainnya, pernah bikin gak? Ini untuk yang sementara aja, Masya Allah, rencananya begitu luar biasa, padahal ketika meninggal dunia, yang dihasilkan tuh belum tentu dipakai. Coba cek antum, cari luar biasa, berangkat gelap, pulang gelap, bikin rumah, begitu jadi rumah meninggal, tinggal, enggak, ya, istirahat juga enggak di situ, masuknya di alam kubur. Ya kalau sudah masuk ke alam kubur, ke akhirat, gak ada meninggal lagi. Jadi kalau antum miskin bakal akhirat, di akhirat miskin terus, gak akan pernah jadi kaya. Tapi kalau antum pernah miskin di dunia, gak usah khawatir kok, meninggal status hilang. Nah, coba cek ya, antum jangan bangga kalau jadi orang kaya, begitu meninggal gak ada statusnya. Di batu nisan juga gak ditulisan, di batu nisan gak ditulis. Cek di tanah kusir ada gak batu nisan, orang terkaya, bapak, gak ada.
Sama aja dengan orang paling miskin, almarhum sekian, fulan bin fulan wafat tahun sekian, selesai. Tapi di akhirat tidak. Anda kaya, disanjung oleh Allah. Hafalan Quran Anda banyak, sampai hafal, disanjung, diumumkan. Seluruh penduduk langit dan bumi tahu. Anda kaya, di galaksi, orang galaksi aja yang tahu. Orang Jakarta enggak. Ya coba cek ke seluruh dunia, belum tentu ada yang tahu. Silahkan bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Saya orang paling kaya. Orang ujung Afrika enggak akan kenal. Enggak ada, tapi kalau Anda kaya di akhirat, penduduk langit dan bumi, jin dan malaikat itu menyaksikan. Ayo bikin. Ya cobalah cara-cara berpikir kita rubah sedikit, mumpung masih hidup. Ya berdoa kepada Allah, minta dilembutkan hati, minta dibimbing dan sebagainya. Mau kapan berubahnya, kan? Dan saling mendoakan, jangan soleh sendirian. Jangan soleh sendirian, ada tetangga belum bisa ke masjid, doakan, jangan dicela. Tahu enggak? Itu tetangga saya udah puluhan tahun enggak pernah mau ke masjid sampai sekarang. Ya Anda ngapain? Ya saya sering katakan, barangkali dititipkan kepada Anda menjadi tetangga karena cuma Anda yang bisa mendoakan. Mengajak gitu ya. Nah, jadi rumus pertama, coba kalau bisa Pak 10 hari itu keluarkan. Saya harus hatam Quran nih, misal baca aja 30 juz dalam 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Masya Allah. Oh belum kuat buat 15 juz. 1 hari 1 juz setengah. 1 juz setengah itu paling 200 ayat. 200 ayat dibagi 5 kali waktu sholat. Masya Allah. Jadi dibagi 5, 40 ayat. Ya, cuma 40 ayat kok. Ya, dibagi 2 lagi. Sebelum sholat 20 ayat, setelah sholat 20 ayat. 20 ayat itu berapa menit sih? Gak nyampe 10 menit. 5 menit selesai. Jadi Anda cuma butuh 10 menit setiap kali sholat. 5 menit sebelum, 5 menit setelah. Untuk 15 juz. Kalau Anda tambah lagi 10 menit sebelum, 10 menit setelah. Masya Allah. Khatam Quran tuh. Ya, kalau lancar bacaannya. Kalau enggak, alhamdulillah pahalanya 2 kali lipat kan? 2 kali lipat. Bukankah hadisnya mengatakan demikian? Kan? 2910 ya kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat. Siapa yang baca ya Masya Allah satu huruf dari Quran mendapatkan 10 kebaikan. Tapi di nomor hadis 2920-nya, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alayhi, sedangkan orang yang terbata-bata

disebut dengan amal saleh, mana yang paling utama? Ya, mana yang paling utama? Biasanya kan sebagian orang ingin cari yang paling utama. Ya, kan di Quran itu ada salat, ada baca Quran, ada infak, ya bersandi dengan iman. Ternyata di hadis Nabi yang tadi Anda catat riwayat Abu Dawud nomor hadis 2452, di antara sekian amal saleh itu ada satu yang diistimewakan sampai disampaikan langsung oleh istri-istri Nabi. Ya, an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menyampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan. Jadi kalau ada kata kana bersanding dengan orang itu kebiasaan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau berpuasa, memperbanyak puasa di 9 pertama bulan Dzulhijjah. Ah, jadi ini ada amalan khusus dia. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bisa melakukan, yang paling istimewa di antara sekian amalan itu puasa. Ya, puasa. Usahakan tanggal 1 sampai 9. Ya. Dia ada dua pertanyaan di sini kan? Pertanyaan pertama, kenapa puasa? Ya, kenapa puasa? Baik, ada rumus nanti dalam fikih ibadah. Puasa itu di antara amalan yang saat dikerjakan bisa menghimpun amalan-amalan lainnya. Kalau yang lain tidak umum ya. Coba Anda sholat deh ya. Anda sholat, begitu mau ruku depan ada kotak infak. Bisa nggak begitu ruku keluarkan dulu? Wah, keluarkan lumayan infak nih. Lagi sholat kan tidak kan? Sholat-sholat, infak-infak. Tapi puasa tidak. Keunggulan puasa begitu dilakukan, amalan lain ikut. Ya, saya sering ungkapkan ini dalam berbagai kesempatan. Silahkan cek. Anda dalam kondisi misal tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja kalau terlambat nggak ada getaran, biasa umumnya. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu, sunnah saja tertinggal sedikit sudah, ya Allah terlambat saya. Ya, coba cek saat Ramadan itu. Adzan subuh berkumandang, ya Allah terlambat saya. Padahal pas adzan itu, tapi merasa terlambat. Anda tidak puasa belum tentu baca Quran. Tapi kalau sedang puasa, masya Allah getarannya ada, pengen baca. Anda tidak puasa, ada orang minta-minta depan lampu merah itu, di depan mata belum tentu dikasih. Tangan diangkat begini, tapi saat puasa yang enggak kelihatan mata pun Anda catat tuh, berapa fakir miskinnya di sini, berapa anak yatimnya. Ramadan kan begitu kan, wali? Dan hebatnya puasa itu bisa menekan maksiat, Pak. Menekan maksiat. Itu keutamaannya. Ya. Ini jarang orang puasa bermaksiat itu jarang. Ya. Mau bohong ditahan-tahan, dekat masya Allah. Minimal takut batal puasanya. Ya. Eh, Ji, kemarin kemana? Waduh, bingung mau dijawab, takut batal. Ntar di maghrib saya jawab. Nunggu maghrib dulu. Ya, jadi dia tahan-tahan tuh, begitu maghrib lupa gitu kan, bisa terjadi. Jadi dia mengumpulkan amal saleh menekan maksiat atau puasa. Ya, makanya usahakan betul kata Nabi, begitu masuk ke awal Dzulhijjah Anda puasa, kapan waktunya silakan perbanyak, tanggal 1 sampai 9 ya, redaksinya perbanyak. Jadi kalau bisa 9 hari penuh, alhamdulillah, itu bagus. Ya, kalau gak bisa, ya 3 hari 5 hari, makanya latihan dari sekarang, ya. Besok tuh mulai latihan Pak, hari Senin Bu. Kalau nggak ketemu Senin besok, nunggu hari Kamis. Kalau hidup, ini, masya Allah. Jadi selalu begitu. Tanyakan. Kalau ada kesempatan, besok kamu kesempatan nih. Kalau nggak, kamu nggak hidup, gitu kan? Ya belum tentu. Lakukan. Kalau ada kesempatan, kita buat petanya. Baik. Bismillah. Jadi puasa kerjakan. Kalau tidak mampu pun misal mengerjakan runtutan ini, misal halangan bagi perempuan, belum tentu bisa puasa misal karena ada libur tertentu. Maka kalau bisa dan kedapatan sucinya misal, tolong semaksimal mungkin tanggal 9-nya. Tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa istimewa, ya. Saking istimewanya, saya agak cepat, Nabi mengkhususkan kalimat khusus pada puasa di hari ke-9 ini. Ya. Diriwayatkan di hadis Muslim, kitabnya saya bawa, nomor hadis 1162. Saya agak cepat sedikit ya, nanti saya berikan rujukan di akhir TV untuk kajian lebih lengkapnya. Sudah? Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qaal. Dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau menyampaikan. Alhamdulillah. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an siyami yaum Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaum Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting nanti saya tuliskan, saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini. Siam yaum Arafah, ada yaumnya.

Lihat ya, siam yaum arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan saum arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan siam arafah, puasa arafah, arafah itu menunjuk pada momentumnya, ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Biasanya itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum, yaum itu disebut dengan dhorfuz zaman, ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya, di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya, kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya, yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya, misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu misal saja. Ya. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan, itu belum nyambung, waktunya berbeda. Jadi dari segi penunaiannya ini kaidah-kaidah. Dan di sini sepakat bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat sekitaran Teluk, kan? UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi. Ya, enggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik. Itu pahalanya, Pak. Sehari aja, Bu. Sehari aja. Yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Plus menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lumayan. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun, Pak. Yang hari ini aja belum tentu diampuni. Ini setahun. Masya Allah. Ya? Dan yang paling menarik bahasanya, lihat cara menerjemahkannya ada sementara, mohon maaf, yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, kalau setahun yang akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa aja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus, ambil nanti. Ya? Masya Allah. Karena nggak dihukum, dan tidak dihukum, nggak dihitung. Itu cara berpikir yang keliru. Jadi menerjemahkannya, mengampuni dosa yang telah lalu setahun, dan menjaga orang ini tidak berbuat dosa untuk setahun yang akan datang. Artinya, kalau ada orang, maaf ya, ada orang berpuasa Arafah, setelah puasa masih bisa berbuat dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, berarti puasanya gagal. Jelas ya? Puasanya gagal. Misal setelah puasa Arafah berdusta, nah itu pertanda-tanda pertama puasanya gagal, tidak bernilai. Ya cuma menahan lapar dan haus saja. Jelas sampai sini? Saya tutup bagian terakhir dan di sini nanti kita lihat kitab bagian yang terakhir. Ada amalan khusus. Ya, amalan khusus. Jadi ini tadi masih umum ya. Bagi yang tidak berangkat haji, silakan keluarkan amal saleh, berpotensi dicintai Allah, diampuni dosanya. Yang kedua di antara amal saleh itu puasa. Yang ketiga di antara puasa ini, yang paling utama, coba jangan sampai tertinggal puasa Arafah. Baik. Yang keempat, ini yang paling khusus.
di antara orang yang tidak haji ada yang akan melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh seluruhnya, seluruh muslim, disebut dengan kurban. Ya, disebut dengan kurban. Kan tidak setiap orang nanti bisa berkurban ya. Nah, ini saya baca satu aja sedikit ya untuk melengkapi waktu. Setelah ini kita tutup dulu. Taib. Ini ada sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Setiap dikerjakan sunnah-sunnah ini pahalanya banyak, Pak. Jadi kalau Anda kehilangan sunnah ini, sayang. Ya, sayang potensi pahala enggak dapat. Nunggu lagi setahun lagi. Sekali lagi kalau hidup, gitu kan? Nah, jadi persoalannya adalah sementara orang berkorban seringkali cuma nitipkan uang korban ke satu masjid atau satu tempat terus nungguin sampai tanggal 10. Ya, sementara sunnah-sunnahnya enggak diikuti. Oh, itu enggak dapat pahala, sayang. Ya kalau cuma nunggu-nunggu saja sayang. Ya, sayang potensi enggak dapat. Apa di antara sunnahnya? Kita langsung ambil dari kitabnya saja, ya, kita bacakan di antara yang pertama. Kita lihat di hadis riwayat Muslim, alhamdulillah. Nomor hadis 1977 bab yang ke-39. Ya. Jilid yang ke-7 halaman 152. Untuk pembukanya. Baik, sunnah pertama. Jadi Anda kalau nanti mau berkorban, tolong garis bawahi betul ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab satu pembahasan. Bab nahi man dakhala alaihi ashru dzulhijjah wa huwa murid at-tadhhiyah. Satu pembahasan tentang larangan. Nah, jadi sunnah pertama bentuknya bukan perintah tapi larangan. Awas ya. Jadi ada sunnah bentuknya perintah, ada sunnah bentuknya larangan. Tidak setiap sunnah itu perintah, ada juga larangan. Nah, itu pahalanya sama. Ya. Baik, pelan-pelan. Bab nahi, bab tentang larangan. Man dakhala alaihi ashru dzulhijjah, bagi siapa yang telah memasuki awal 10 pertama Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk gitu kan, wa huwa muridut tadhhiyah, dan dia menginginkan untuk berkorban ya. Jadi ada orang yang memang sudah punya rencana untuk berkorban. Nah, kalau Anda sudah punya rencana, sudah disiapkan, hewan sudah mau dibeli gitu kan, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah sunnah pertama ayyakhudha min sya'rihi aw dharihi syai'a nahyun an ya'khudha min sya'rihi aw dharihi syai'a, itu ada larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Saya ulang, larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Baik, yang pertama, larangan ini berlaku khusus bagi yang akan berkorban saja. Kalau yang tidak, tidak perlu. Ini bagian pertama. Yang kedua, sifatnya adalah jika sudah ada keinginan, kehendak yang disertai kemampuan untuk berkorban. Jadi kalau begini, Anda siap korban, uang ada, kan? Uangnya ada, sudah disiapkan, mau beli hewannya, sebelum masuk Dzulhijjah, maka tanggal 1 larangan sudah berlaku. Tapi kalau Anda baru dapatkan uangnya misal, ya sudah ada kepastian dengan izin Allah misalnya, insya Allah tanggal 3 baru dapat, maka tanggal itu baru berlaku larangannya. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 5, tanggal itu baru berlaku. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 7, tanggal itu baru berlaku. Dapat uangnya tanggal 10, tidak berlaku hukumnya. Jelas ya? Tidak berlaku hukumnya. Karena ini hanya berlaku bagi tanggal 1 sampai dengan menjelang akan dipotong hewan kurbannya. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Sifat larangan ini sifatnya bukan wajib. Awas. Jadi kalau Anda misalnya lakukan pun, misal saya mau potong kuku saja, ya, dosa sih tidak, cuma kehilangan banyak pahala. Jelas ya? Kehilangan banyak potensi pahala. Nanti kita akan lihat apa maksudnya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Ya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Yang ketiga, nanti kan betul ya, ini sering keliru di sini. Sering keliru. Hadis ini jelas menunjukkan dari semua kalimatnya, bahkan nanti runtutan keterangannya, yang dimaksud larangan itu berlaku pada orang, bukan pada hewannya, bukan pada hewan. Nah, ini ada kekeliruan-kekeliruan yang menyebar di masyarakat, menunjukkan bahwa, nanti saya perjelas lebih jauh di siaran yang lain, bahwa ada sementara mengartikan yang dilarang itu adalah memotong kuku dan bulu hewan kurbannya. Ini yang jadi fatal, kesalahan ini terjadi, maaf, adanya proses penerjemahan khususnya di Indonesia yang punya kebiasaan buruk. Jadi penerjemah ini kadang-kadang penerbitnya membagi-bagi terjemahan nih. Ya. Ini misalnya Sahih Muslim nih, dibagikan ke sekian orang, 3 orang menerjemahkan. 3 orang ini kan kapabilitasnya berbeda-beda dan tidak bisa membedakan antara bahasa hadis dengan bahasa fikih. Apa yang terjadi? Ada yang mengartikan larangannya larangan memotong kuku dan bulu binatang kurban. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini saya ada kopiannya ya.
nanti lebih jelas lah bisa kita bahas di kesempatan lain. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, di halaman 899 ditulis kitab kurban dan disandarkan pada seorang syekh yang sangat populer sekali. Ya, syekhnya enggak salah, yang salah yang menerjemahkan. Ya, terjemahannya, apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang kurbannya. Ini sudah fatal. Fatal kesalahannya. Dan disebarkan dan orang mengamalkan ajaran yang salah. Baik, ya, di mana letak kesalahannya? Satu, redaksi hadis yang menunjukkan pada orang disebut oleh Nabi rambut Pak Ibu sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Di sini rambutnya menggunakan kata bashar. Rambut itu istilah khusus yang melekat pada manusia. Kalau pada hewan, bulu. Dan lain, bulu ayam, bulu kambing, ya, bulu sapi, bulu domba, enggak ada rambut ayam. Rambut kelinci bagus banget ya, bulu. Itu ya, kalau kita rambut. Jelas ya? Itu bagian pertama. Yang kedua, di Sahih Muslim ini ada kita mesti belajar cara membacanya. Beda dengan baca Al-Bukhari, lain. Sahih Muslim ini ada hadis berbintang, ada hadis tidak berbintang. Kalau yang berbintang itu tandanya dia punya asbabul wurud, sebab hadis itu disampaikan. Sebab hadis ini sampai ke kita, sampai dirangkum oleh Imam Muslim, itu ada salangan beberapa sahabat yang belum tahu tentang informasi ini, mendekat ke Idul Adha itu pada masuk ke toilet, ke hammam. Ada yang cukur kumis, cukur bulu ketiak, macam-macam. Diadukan itu kepada Ibnu Musayyab yang punya hadis ini. Kata Ibnu Musayyab, "Hadza haditsun qad nusiya wa turika." Ini hadis sekarang sudah banyak orang yang lupa, banyak ditinggalkan. Kata beliau, disampaikanlah hadis ini, maksudnya orangnya. Orangnya, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu orangnya, kata Ibnu Musayyab. Yang ketiga, mohon maaf, ya, secara rasional saja dengan menggunakan logika itu mudah dipahami. Mohon maaf, enggak ada faedahnya, enggak ada kerjaan motongin kuku hewan. Bapak mau ngapain motongin kuku sapi? Dan bagaimana caranya begitu dipegang kakinya, nendang dia aja gitu kan? Nah, itu enggak ada kerjaan motongin kuku sapi. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang harus kita pahami lebih dalam. Dan ada maksudnya. Di sunnah yang pertama ini maksudnya supaya Allah berkenan nanti mengampuni dosa-dosa yang bersangkutan ketika hewannya disembelih. Ya, begitu hewan disembelih dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku paling bawah di kakinya, itu Allah berkenan mengampuni. Khawatir ketika belum diampuni sudah dipotong, terpisahlah bagian dari dirinya. Bersaksi di akhirat nanti, gitu kan? Nah, padahal sebagian dosa-dosa saya sudah terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sunnah yang pertama, belum bagaimana nanti sunnah memilih hewan kurbannya, sunnah cara menyembelihnya, sunnah cara membagikannya, termasuk persoalan-persoalan di dalamnya. Nanti insyaallah karena kita bertemu lagi di Baitur Rahim barangkali selepas Idul Adha ya. Karena kan baru bulan depan, Pak ya. Baru bulan depan dan di pekan ketiga atau yang keempat, jadi selepas Idul Adha, kami sarankan kalau ingin ikut lebih dalam tentang kajian ini, kita malam Jumat itu ada siaran live dari Masjid Al-Ihsan PTM di Akhir TV namanya. Di Akhir TV, dan itu VOD ya, di video on demand, jadi kalau ketinggalan bisa rekam juga. Itu masuk ke TV Anda melalui handphone, bisa diakses, jadi mana aja. Insyaallah

dibalik pisau yang noreh leher. Ada jiwa yang sedang belajar jujur dan sabar, menghapus ego yang diam-diam tumbuh.

وبركاته. الحمد لله، اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتاه يا عليم. أما بعد، sama-sama kita hormati dan kita muliakan yang hadir menemani saya malam hari ini, ibu saya tercinta Syarifah Fadilah binti Ahmadun Al-Attas beserta kakaknya Syarifah Khadijah. Tidak lupa pula orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhdar bin Hussein ibn al-Imam Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Begitu pula putra beliau kakak saya, guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Muhdar bin Hussein bin Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Hadir juga malam hari ini banyak guru-guru kita di sini, ada Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Attas, Al-Habib Sheikh bin Umar Al-Hasani. Semuanya para tuan guru, para habaib, Habib Mustafa, Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiah di dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada segenap hadirin, hadirat, yang mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi ini malam, malam Arafah, malam ampunan Allah. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua dilapangkan rezekinya, digobol hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Sebagaimana tadi Habib Ahmad jelaskan, biasanya kita insyaallah pengajian di Al-Bahjah bersama Al-Fakir setiap malam Kamis terakhir setiap bulan. Biasanya kita ngaji tafsir, tapi pada kesempatan kali ini karena dua hari lagi akan ada Idul Adha, Idul Kurban, maka supaya kita ngerti daripada syariat kurban, tafaqquh fiddin, kajian malam hari ini adalah syariat kurban sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, materi yang sudah dibagikan ke jamaah itu materi asalnya disusun oleh Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau. Kemudian ada cukup banyak penambahan dari Al-Fagir karena memang Al-Fagir sudah diizinkan oleh beliau untuk menambahkan atau mengurangi atau mengedit materi-materi slide beliau sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang sebelum kita bicara tentang kurban, kita dalam membahas sesuatu harus paham dulu definisinya, pengertiannya. Kita enggak tahu Z itu tinggi, Umar itu pendek, kecuali kita tahu mana yang Z, mana yang Umar. Kita enggak tahu hukum kurban kecuali kita mesti tahu dulu kurban itu apaan sih. Nah, ada pengertian secara bahasa, secara etimologi, ada pengertian secara istilah, terminologi. Secara bahasa, korban itu diambil dari kata udhiyah. Dalam bahasa Arab, dhaha yudhi tadhiyatan, udhiyah. Artinya apa? Pengorbanan. Udhiyah itu artinya pengorban. Makanya diartiinnya korban. Jadi secara bahasa, dari bahasa Arab udhiyah. Udhiyah itu artinya pengorbanan. Kalau ada orang ngomong bahasa Arab, saya ingin mengorbankan diri saya untukmu. Udhi nafsi min ajlik. Aku rela mengorbankan dirimu, diriku untukmu. Kan anak-anak alay zaman sekarang yang mabok TikTok pada begitu tuh. Udhi nafsi min ajlik. Udhi nafsi min ajli dini. Aku rela mengorbankan diriku untuk agamaku. Udhi tadhiyah. Udhiyah itu artinya korban, pengorbanan. Makanya disebut korban. Sebagian nyebut dari kurban,
dari makna qurb, tapi Allah a'lam, ana belum tahu itu sumbernya dari mana. Yang ana tahu dari kata-kata udhiyah, dalam kitab fikih juga disebutnya udhiyah. Udhiyah itu artinya pengorbanan, cuman singkat gampang disebutnya korban. Yang kedua, secara istilah apa sih arti korban ini yang dimaksud di sini? Korban di sini yang dimaksud, singkat aja kita bahas, hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ada beberapa unsur tuh dalam definisi itu. Yang pertama, hewan kurban. Enggak semua hewan bisa dipakai buat kurban, nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, enggak setiap hari orang bisa kurban. Nyembelih tiap hari bisa, tapi kurban enggak setiap hari bisa. Orang korban udah pasti nyembelih, orang nyembelih belum tentu korban. Hati-hati. Nah, korban itu hanya di hari-hari tertentu, dan korban itu tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nanti akan kita bahas secara mendetail satu persatu, apa aja hewannya, bagaimana klasifikasinya, sifat-sifatnya, dan kapan masuk, kapan keluarnya. Nah, sekarang dalil korban, apa sih dalilnya korban? Bahwasanya korban ini diperintahkan syariat, dalilnya apa sih? Yang pertama, nah ini ayat sering kita baca, cuman belum tentu kita tahu ini ayat ternyata perintah buat korban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika." Apal enggak ayatnya? Apal enggak? Apal. Tapi tahu enggak kalau ini ayat perintah korban? Banyak yang enggak tahu kita. "Fasholli lirabbika wanhar." "Fasholli lirabbika." Ulama ahli tafsir ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang populer di kalangan ulama tafsir, "Fasholli lirabbika," dan salatlah untuk Tuhanmu. Maksudnya di sini salat Idul Adha. "Wanhar," kemudian setelah salat sembelihlah, korbanlah. Nah, Allah perintahin nama kita buat korban. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari as-sunnah. Dalilnya dari sunnah, bahwasanya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain amlahain aqranain wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahima. Kata sahabat cerita, hadis fi'li namanya, sahabat nyeritain nabi. Kata sahabat bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain, nabi korban. Korbannya nabi apa? Korbannya nabi dua kambing. Berapa kambing? Dua kambing. Amlahain, sifat kambing yang dikorbanin nama nabi amlahain. Amlahain itu artinya warnanya putih tapi ada warna hitam-hitamnya dikit. Nah, itu kambing yang nabi sembelih begitu tuh. Putih, amlah. Nah, tapi ada hitam-hitamnya dikit. Kan ada kambing yang putih polos, putih doang. Nah, kambing yang nabi sembelih enggak? Kambing yang nabi sembelih putih tapi ada warna corak hitam-hitamnya sedikit. Itu kambing yang nabi sembelih. Aqranain. Nah, kambing yang nabi sembelih itu punya tanduk. Nah, jadi kambing nabi yang nabi sembelih punya tanduk. Nah, kemudian Rasulullah wasamma, Rasulullah baca bismillah wa kabbar, Rasulullah bertakbir, wa wada'a rijlahu 'ala sifahima. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di atas sifah. Sifah ini dia di bawah leher tapi di atas punggung. Nah, coba ada yang mau jadi kambing apa enggak nih malam nih? Nah, ente mau enggak jadi kambing? Sebentar. Siapa yang mau jadi relawan jadi kambing? Ente? Ah, berkah ente insyaallah. Ana doain bini ente 4 insyaallah. Hah? Atuh aja belum. Nih. Maaf, al-afu habib, al-afu. Nih. Ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, awas ente miring. Ngadep sini. Ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap kambing lagi rebahan. Ah, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyembelih kambing, mohon maaf. Nabi neken bagian sininya kambing nih, kalau dia lagi rebahan itu bagian sininya nih ditekan sama Nabi pakai kakinya. Jadi waktu Nabi menyembelih begini nih, maaf, ditekan sama Nabi pakai kakinya. Ditekan bagian sininya kambing, dia di bawahnya leher tapi di atas punggung. Ah, ternyata subhanallah, ini bagian dari mukjizatnya Rasulullah. Ana kemarin belum lama ngisi materi bersama Juleha, juru sembelih halal. Juleha, lu pikiran Juleha udah lain.
Juleha organisasi motong, tukang motong sembelih itu terkenal. Juleha profesional. Anda ngisi materi fikih. Di situ salah satu pematerinya ada dokter hewan, tapi sekaligus sebentar lagi jadi dokter. Kalau dokter itu berarti medis, S1 medis. Dia dokter hewan, tapi sekaligus dokter S3. Bidang apa S3-nya? S3-nya bagian nyembelih. Orang kalau S3 bagian syariah udah banyak, S3 bagian macam-macam. Ini S3-nya bagian nyembelih. Jadi tesis disertasi S3-nya dia bagian nyembelih. Ternyata dia neliti, subhanallah. Di balik semua perintah Rasulullah tuh ada hal yang kemudian di kemudian hari dikupas oleh sains. Apa? Ternyata ada hikmah luar biasa Nabi nginjak bagian tadi tuh. Subhanallah. Nabi enggak pernah belajar anatomi tubuh. Nabi itu ummi. Nabi enggak bisa baca. Ilmu yang Nabi dapat itu bukan dari baca, tapi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara, ternyata di balik Nabi nginjek bagian tadi dari kambing itu, setelah diteliti ilmu anatomi tubuh, ternyata di situ ada saraf kambing yang nyambung ke otaknya dia. Sehingga ketika itu ditekan, kambing itu akan tenang, enggak berontak, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari mana Nabi tahu? Ini baru ditelitinya sekarang. Dari mana itu Nabi tahu kalau bukan dari Allah Subhanahu Naam. Afwan Habib. Jadi luar biasa, itu salah mukjizat ya Rasulullah, i'jaz. I'jaz Nabawi. Itu hadisnya. Jadi Rasulullah nyembelih. Ada banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kurban masyru'. Nanti sebagian akan dikutip setelah ini. Nah, kemudian yang ketiga, ijma', sepakat ulama salafan wa khalafan ala masyru'iyyatil udhiyah. Ulama sepakat dari zaman Rasulullah sampai zaman sahabat, sampai zaman tabi'in, sampai tabi' tabi'in, terus sampai zaman sekarang, ulama yang benar-benar ulama sepakat bahwasanya yang namanya korban itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Walaupun nanti akan dijelaskan, mereka sepakat ini diperintahkan, tapi nanti beda-beda pendapat perintahnya wajib apa sunnah, nanti ada perbedaan pendapat. Tapi secara garis besar mereka sepakat korban ini diperintahkan. Ijma, konsensus, sepakat.

ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang setiap orang harus melakukan, enggak gugur hanya dengan dilakukan sebagian orang, itu fardu ain. Contoh sholat, sholat. Ini andai kata satu gang nih, satu gang. Habib Ahmad udah sholat subuh. Yang lain tetap wajib enggak sholat subuh? Hah? Tetap wajib. Enak banget kalau bisa diwakilin satu tuh. Satu kampung giliran. Nah, wajib tetap. Kenapa? Karena fardunya fardu ain. Setiap orang wajib ngelakuin. Itu disebut fardu. Ada namanya fardu kifayah. Bagaimana dengan fardu kifayah? Fardu kifayah itu andai kata dilakukan oleh sebagian orang dan udah cukup, maka tuntutannya gugur dari yang lain. Contoh, anda kasih contoh. Amar ma'ruf nahi munkar, wajib apa kagak? Jawab, wajib apa kagak? Wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang ngelihat ada kemunkaran, wajib untuk dilawan kemunkaran tersebut. Tapi wajibnya sifatnya fardu kifayah. Andai kata sebagian udah melakukan, udah terwakili yang lain. Misalkan di kampung kita ada orang mabok. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau ada orang mabok di satu kampung, sekampung kena kewajiban. Yang tahu tuh sekampung kena wajiban buat nyetop yang mabok tuh. Wajib. Kalau sekampung diem, dosa sekampung. Paham apa enggak? Itu namanya fardu kifayah. Andai kata ada sekampung nih yang kena dituntutan untuk nyetop tuh sekampung. Tapi andai kata ada segelintir orang yang berani-berani anak muda, dia maju, dia keluar, ada jawara-jawara, dia maju keluar, jawara cuma 3 orang, dibikin kocar-kacir tuh orang mabok, pada bubar, kagak mabok lagi. Maka yang 3 orang itu udah mewakili yang lainnya. Gara-gara 3 orang melaksanakan itu, yang lain gugur, gak dapat dosa. Alhamdulillah. Itu namanya fardu kifah, terwakili dengan sebagian. Itu fardu. Sekarang sunnah. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan gagak doh. Ada namanya sunnah ain, ada namanya sunnah kifayah. Sunnah ain, setiap orang sunnah untuk melakukan. Sunnah kifayah, andai kata ada sebagian melakukan, tuntutannya gugur untuk yang lain. Syiarnya udah dapat, syiarnya udah dapat. Contoh sunnah ain seperti apa? Contoh sunnah ain, sholat duha. Nah, andai kata di satu kampung ada satu orang yang udah sholat duha, yang lain tetap sunnah gak sholat duha? Tetap, karena tuntutan lakukan sholat duha itu setiap orang. Tapi ada namanya sunnah kifayah. Andai kata ada sebagian yang melakukan, tuntutannya udah gugur dari yang lain. Contoh salam, ngucapin salam hukumnya sunnah apa wajib? Ngucapin salam sunnah, jawab salam hukumnya wajib kifayah. Ngucapin salam hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya bagaimana? Andai kata ada segerombolan nih datang, jamaah Al-Bahjah datang nih, bawa tamu ke rumah Habib Ahmad 50 orang. Apa sunnah tuh satu-satu yang ngetok assalamualaikum? Assalamualaikum, sampai 50 orang semuanya assalamualaikum. Apa begitu sunnahnya? Enggak, kata ulama itu sunnah kifayah. Andai kata satu orang aja sunnah, satu orang aja salam, rombongan tuh datang, satu orang salam, itu udah ngwakilin dari yang lain. Siarnya udah dah. Paham apa kagak? Nah, korban begini nih. Korban dalam satu keluarga itu sunnah kifayah hukumnya. Satu keluarga maksudnya bagaimana, Beb? Satu keluarga itu yang satu tanggungan nafkah. Nah, misalkan Aji nih, ana contoh Aji aja deh paling enak dah. Aji punya anak 10, punya bini 3 misalkan. Semuanya dinafkahin sama dia. Berarti itu hitungannya satu keluar. Andai kata nih, Aji mampu korban. Andai kata Idul Adha ini dia punya bini 3, punya anak 10, dia korban, korbannya buat bini kedua doang. Itu sunnah kifayahnya udah dapet. Sekeluarga itu udah syiar korban itu udah terlaksana. Andai kata yang lain gak dikorbanin cuma satu doang, maka gak dapat makruh, karena syiar korbannya udah dapet. Itu namanya sunnah kifayah. Bukan berarti satu kambing bisa buat sekeluarga ya. Bukan, jangan salah paham. Satu kambing itu buat satu orang, satu sapi, satu unta buat 7 orang. Tapi andai kata satu keluarga udah ada yang korban satu

0: di keluarga itu siarnya udah dapat, sunnahnya sudah dah. Paham atau tidak? Itu namanya sunnah kifah. Nah, korban begitu tuh. Nah, kalau satu keluarga mampu, enggak ada yang korban sama sekali, itu sekeluarga kena hukum makruf, enggak baik, enggak bagus. Nah, tapi andai kata satu keluarga kayak tadi, bini 3, anak 10, kalau dia mau korban lebih dari satu bisa, tapi dia udah korbanin satu, udah dapat siarnya. Paham? Naam. Begitu pula sunnah, nah, jika salah satu anggota keluarga melaksanakan korban, maka seluruh anggota keluarga telah terwakili dalam pelaksanaan siar. Siarnya udah dapat. Tapi tetap satu kambing buat satu orang dapatnya. Kemudian yang kedua, sunnah bagi imam negara berkurban dari Baitul Mal untuk kaum muslimin. Presiden, gubernur, itu sunnah buat korban dari duit rakyat. Makanya Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah nyembelih, Rasulullah mengatakan bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari ummat baginda Nabi besar Muhammad. Nah, dari sini ulama mengatakan pimpinan negara sunnah tuh korban satu sapi misalkan. Jokowi misalkan korban sapi misalkan, berapa biji dia korban sapi dibagi-bagi, itu dia niatnya kalau pakai duit negara bukan korban atas nama dia, bukan korban atas nama rakyat Indonesia. Anda pernah dulu di MS pernah dapat sapi dari dinas pariwisata, dari dinas pariwisata dapat sapi satu. Waktu itu Anda baru pulang dari Hadramaut, Al-Walid Habib Rizik baru pulang, baru berangkat ke Mekah, saat itu baru berapa bulan. Anda tanya, apa ini sapi diniatin buat siapa korbannya? Kata beliau, niatkan buat umat Islam Indonesia. Jadi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minal muslimin fi Indonesia. Nah, jangan kiai dapat sapi dari duit APBD, APBN diniatin buat dia sama anak-anaknya, jangan. Kecuali kalau dikasih, ini sapi buat kiai. Nah, berarti kiainya pengen korban, mau dikorbanin mau kagak boleh. Tapi kalau diserahin buat bagi-bagi korban, korban yang pakai duit negara, maka berarti diniatin korbannya buat umat Islam di negara tersebut. Paham atau tidak? Nah, kemudian yang ketiga, nah ini perhatiin ini banyak yang salah kaprah. Kurban itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya bisa wajib, asal hukumnya sunnah, tapi ada kalanya bisa wajib. Kapan wajib? Yang pertama, bila dinadarkan. Dinadarkan bagaimana, Beb? Contoh. Misalkan madun mau ngelamar siapa nih? Madun mau ngelamar adiknya Aji misalkan. Madun nadar, ya Allah, saya nadar ya Allah, kalau lamaran saya diterima sama adiknya Aji, maka saya akan korban kambing tahun ini ya Allah. Tahu-tahu lamarannya diterima, maka korbannya dia hukumnya wah. Beb, emang korban wajib mau korban sunnah bedanya apa? Kan sama-sama korban, beda. Kalau korban sunnah, yang korban boleh makan. Nah, kalau madun tadi korban sunnah, dia boleh makan daging korbannya. Tapi karena korbannya korban wajib, dia sama keluarga yang dia tanggung nafkahnya nggak boleh makan. Hati-hati, jangan salah paham. Ente kalau korbannya korban wajib, maka ente nggak boleh ngambil daging ente tuh. Daging yang ente korban nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan. Harus semuanya disedekahkan kepada fuqara. Paham dong? Nah, itu yang pertama. Hukumnya wajib korban kan. Kemudian yang kedua, korban bisa wajib kalau ditayin. Nah, ini nih yang orang banyak salah paham. Perhatiin baik-baik. Gara-gara salah ucapan bapak-bapak, korbannya bisa jadi wajib, padahal niatnya sunnah. Bagaimana maksudnya ta'yin ditentukan? Udah beli kambing ini misalkan, Pak Haji udah beli kambing, Haji Ahmad misalkan udah beli kambing. Nah, setelah dia beli kambing, dia bilang, ini kambing korban saya. Ini kambing korban saya. Dengan dia tunjuk tuh kambing, dia bilang, ini kambing korban saya. Itu namanya ta'yin, korbannya diwajib. Hati-hati. Kalau korbannya wajib, dia nggak boleh makan dagingnya. Itu aturannya seperti itu. Ta'yin itu bisa jadi wajib. Makanya jangan sembarang, jangan salah nyebut. Dengan mengatakan hadhihi udhiyati, ini korban saya, ditunjuk kambingnya, jadi wajib tuh. Dia enggak boleh makan. Atau bagaimana dari caranya? Al-Imam Al-Bayjuri ngasih solusi. Kalau misalkan ada orang nanya kita, "Ji, itu kambing buat apa, Anji?" Imam Bayjuri ngasih solusi. Solusinya bagaimana supaya enggak jadi wajib? Ngomongnya, "Hadzal ghanam sa'adzbahuhu fi yaumil 'id." Ini korban nanti saya akan sembelih di hari Id. Nah, itu enggak jadi wajib tuh, tetap sunnah. Beb, kan cuma beda kata-kata doang, ribet banget sih. Hukumnya bisa berubah. Iya, kata-kata tuh berpengaruh. Orang yang tadinya kawin cuma gara-gara satu kata, mohon maaf, tolak tuki, cerai, saya talak kamu, kata-kata doang, tapi habis itu jadi halal apa kagak? Nggak halal lagi, cuma gara-gara kata-kata. Orang muslim cuma gara-gara satu kata, na'udzubillah min dzalik, dia ngomong dia kafir, ngaku dirinya kafir, keluar, cuma gara-gara kata-kata. Kata-kata tuh punya peran penting dalam fikih, jangan sembarangan. Nah, makanya ulama mengatakan, kalau dia mengatakan hadhihi udhiyati, ini korban saya, itu korbannya jadi wajib hukumnya. Nah, tapi kalau dia mengatakan ini kambing saya pengen sembelih nanti di hari Id, maka nggak jadi wajib. Atau saya mendengar keterangan dari salah satu ulama mengatakan, kalau dia mengatakan ini korban sunnah saya, nah, ini korban sunnah saya, maka nggak jadi wajib. Tapi tetap ada ulama yang mengatakan itu dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat seperti itu. Kalau mengatakan ini korban saya, jadi wajib kambingnya. Kalau jadi wajib korbannya, maka dia nggak boleh ngambil. Terus ngomongnya bagaimana, Beb? Tadi yang Anda jelaskan. Walaupun ada dalam mazhab Syafi'i seperti Sayyid Umar Basri, Sahibul Hasyiah, Sayyid Umar Basri mengatakan, ngomong ini korban saya, kalau tujuannya ngabarin, nggak jadi wajib. Kalau tujuannya ngabarin, nggak jadi wajib. Kalau tujuannya nentuin baru wajib. Tapi kalau tujuannya ngabarin gak jadi gak wajib. Tapi itu salah satu pendapat. Pendapat yang pertama tetap mengatakan kalau bilang ini korban saya jadi wajib. Kalau ada orang yang udah terlanjur bagaimana, Beb? Yang ngikutin pendapatnya Sayyid Umar Basri tadi. Nah, inilah gunanya perbedaan pendapat di antara ulama menjadi rahmat buat kita. Alhamdulillah. Kalau gak ada perbedaan pendapat di antara ulama, kita udah terlanjur ngomong ini korban saya, terus kita makan, jadi haram. Na'udzubillah min. Tapi karena ada ulama yang mengatakan kalau ngomong maksudnya cuma ngabarin doang, gak jadi wajib. Paham ya? Jadi korban asli hukumnya apa? Sunnah. Tapi bisa jadi wajib. Kapan? Kalau dinadar, nadarkan. Dan yang kedua kalau apa? Ditayin. Jadi wajib tuh. Nah, kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, waktu korban. Kapan sih waktu korban? Korban kan gak sembarangan, ada waktunya. Atau tikus mau ngaji juga tuh. Hampir jatuh ke kamera tadi. Nah, kapan sih waktunya korban? Kapan waktunya korban? Ada waktunya. Nggak setiap saat orang bisa korban. Ada masuk waktunya, ada keluar. Masuknya waktu korban setelah terbit matahari di hari raya Idul Adha, sekiranya berlalu waktu yang sekedar cukup untuk sholat id dan khutbah. Maksudnya bagaimana, Beb? Saya gak paham. Perhatiin baik-baik, perhatiin. Terbit matahari sekarang jam berapa? Isyrok, isyrok jam berapa? Jam 6? Lewat 5 lah, taruh jam 6 lewat nih. Jam 6 lewat 5, isyrok. Kapan boleh, Beb? Mulai korban tuh kapan boleh masuk waktunya? Terbit matahari di hari raya Idul Adha, kemudian berlalu waktu yang sekiranya cukup buat sholat id dan khutbah dengan ringkas. Walaupun belum sholat dan khutbah, tapi sekiranya udah berlalu waktu yang cukup buat sholat id dan khutbah dengan ringkas, itu udah masuk waktu. Sholat id kalau ringkas cepat berapa menit? Cepat ringkas sholatnya berapa menit? Ah, sholatnya 5 menit taruh. Kalau ringkas 5 menit bisa. Khutbah id rukun-rukun doang ringkas berapa menit? Taruh 10 menit dah. 10 menit. Berarti berapa menit tuh 10 tambah 5? 15 menit. Tadi terbit matahari jam berapa? 6 lewat 5, anggap jam 6 lewat 5, anggap jam 6 lewat 5 di hari Id. Maka kapan orang boleh mulai khutbah? Terbit matahari plus waktu yang sekiranya cukup buat sholat dan khutbah 15 menit. 6 lewat 5 tambah 15 menit, berarti jam berapa? 6.20 menit. Jam 6 lewat 20 lebih dikit. Walaupun belum sholat Id, walaupun belum khutbah, andai kata dia korban, udah sah hukumnya. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Nah, tapi yang afdol tetap nunggu sholat, sholat Id dan khutbah. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan dalam luar mazhab Syafi'i wajib sholat dulu dan khutbah. Nah, di luar sholat nggak bisa, sebelum sholat nggak bisa. Nah, jadi itu waktu masuknya tuh. Kalau udah masuk itu udah boleh korban. Tapi tetap afdolnya menunggu setelah sholat dan setelah khutbah. Berarti kalau orang ada korban malam takbiran, sah nggak korbannya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena belum masuk waktu. Sama kayak orang sholat duhur jam 10, sah apa enggak? Ya enggak sah. Kenapa? Belum masuk waktu. Orang khutbah korban belum masuk waktunya, enggak sah jadi korban. Nyembelihnya sah kalau memenuhi syarat. Dagingnya kalau dikasih jadi sedekah biasa, tapi enggak jadi korban. Enggak jadi udhiyah, enggak jadi korban, jadi sedekah biasa doang. Nah, itu masuknya waktunya. Kemudian akhirnya kapan? Berakhirnya waktu nyembelih itu sebelum terbenam matahari di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa Dzulhijjah? 11 12 13, itu 3 hari tasyrik. Itu hari yang diharamkan berpuasa. Nah, jangan kerajinan, oh pengen ibadah anda pengen puasa tiap hari beb, hari tasyrik puasa juga, tolol itu namanya. Orang puasa hari tasyrik bukan dapat pahala, tapi dapat dosa karena ibadah nggak pakai ilmu. Nah, waktu korban kapan habisnya? Sampai hari ketiga tasyrik. Nah, besok nih hari tasyrik mulainya hari apa? Sabtu, Minggu, Senin. Ketika terbenam matahari hari Senin besok, selesai waktu korban. Tapi selama belum terbenam, biar kata 5 menit sebelum masuk maghrib, dia nyembelih, yang penting udah selesai sembelihannya, sah gak korbannya? Sah, cuman mau ngapain mepet-mepet? Mau ngapain? Nah, paham? Jadi waktunya 4 hari itu. Mulai dari terbitnya matahari, kemudian ditambah tadi itu kurang lebih 15 menit, sampai hari, akhir hari sebelum terbenamnya matahari. Tapi yang afdol orang motong imma di hari pertama, di hari Id, atau hari pertama tasyrik, atau hari kedua. Kenapa? Karena hari ketiga nanti ulama ada khilaf. Madzhab Hanafi mengatakan hari korban cuma sampai hari kedua tasyrik doang. Madzhab Hanafi hari ketiga nggak boleh. Akhirnya jadi khilaf nanti korban kita. Selama nggak ada hajat, nggak perlu mundur sampai hari ketiga, cukup imma di hari pertama Id, hari pertama atau hari kedua tasyrik, nggak usah diundur. Kalau malam bagaimana beb? Malam habis lebaran paginya, malamnya nyembelih korban, boleh apa enggak? Boleh aja, kan waktunya sampai hari ketiga. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, hukumnya makruh, nggak bagus nyembelih malam, nggak bagus. Siang aja kalau bisa. Kecuali kalau ada kebutuhan, maka nggak makruh. Contoh ada kebutuhan bagaimana? Misalkan tahun ini Al-Bahjah dapat korban 10.000 kambing misalkan. Amin. Itu ditaruh di Roblong tuh, Roblong banjir kambing itu. Al-Bahjah dapat 10.000 kambing korban. Amin. Amin. Kan kalau amin 10.000-nya enggak dapat, minimal kan meleset 1.000. Nah. 10.000 kambing. Itu kalau motongnya kagak pagi, siang, malam, keburu apa kagak tuh? Nah, keburu, keluar waktu. Kalau udah keluar waktu gak korban namanya. Akhirnya motongnya 24 jam, malam motong juga, tapi ada kebutuhan, berarti makruh apa kagak? Gak makruh. Yang makruh itu kalau motong malam tanpa ada kebutuhan, makruh. Jadi lebih baik korban itu di siang hari. Kalau malam makruh. Nah, Nabi mengatakan kullu ayyami tasyrik dzabah. Setiap hari-hari tasyrik itu adalah waktu nyembelih dzabah. Nah, jadi dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah itu adalah waktu korban. Jelas atau tidak? Nah, jadi sekali lagi, masuknya di hari Id dengan terbitnya matahari, kemudian tambah 15 menit, kemudian selesainya waktu korban di hari ketiga tasyrik dengan terbenamnya matahari hari tersebut, itu selesai waktu korban. Berarti kalau yang nyembelih di luar waktu ini sah atau tidak? Nggak sah sebagai korban. Nyembelihnya sih boleh-boleh aja, halal dagingnya, tapi tidak jadi korban. Itu waktunya. Sekarang kita masuk ke pelakunya. Siapa sih yang bisa korban pelakunya? Bukan siapa yang bisa korban, yang dituntut untuk korban nama Allah siapa? Yang syariat untuk korban, yang pertama muslim. Syaratnya harus muslim. Karena korban adalah ibadah. Ibadah hanya sah dilakukan oleh salat. Orang non muslim salat sah apa kagak? Biar kata dia salat semalaman kagak sah. Kenapa? Ibadah, ibadah harus muslim. Begitu pula korban harus muslim. Korban dari selain muslim sah apa kagak? Enggak sah, enggak dinamakan korban. Cuma jadi bakti sosial biasa doang. Akan nah, kalau zaman sekarang banyak tuh pejabat-pejabat non-muslim mau nyalon di wilayah mayoritas muslim supaya dapat suara, korban 100 sapi. Biar kata dia korban 100 sapi, sah lah korbannya? Nggak sah, nggak dianggap sebagai korban. Tapi kalau yang nyembelihnya memenuhi syarat, dagingnya halal. Maksudnya dagingnya halal secara sembelihan, tapi secara sebagai sogokan politik ya ada syubhat di situ nanti jadinya. Ala kulli hal. Nah, kalau korban dari non-muslim, biar kata dia sebut korban apa bibirnya jontor, nggak jadi korban tuh. Cuma jadi bakti sosial biasa doang, nggak dianggap korban. Kemudian yang kedua, akil, berakal. Nah, orang gila disuruh korban apa kagak sama syariat? Nggak. Karena apa? Karena nggak berakal. Yang ketiga, baligh. Udah baligh dia. Berarti anak kecil sama syariat diperintahkan korban apa nggak? Nggak, dia nggak dituntut buat korban. Tapi andai kata bapaknya mau korban atas nama anaknya yang masih kecil, sah. Jangan salah paham doh. Dia nggak dituntut untuk korban anak kecil. Dia nggak dituntut untuk melakukan korban karena masih kecil. Tapi kalau bapaknya korban atas nama dia, anaknya yang masih kecil, hukumnya sah. Paham? Nah, kemudian yang keempat, mustati. Orang yang dituntut buat korban itu yang mustati, mampu. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan, Beb. Tolak ukurnya mampu kayak apa sih? Apakah mampu harus punya tabungan 200 juta dulu? Apakah mampu itu harus punya tanah sekian meter dulu? Apakah mampu itu harus punya motor PCX dulu? Apakah mampu itu harus... Mampu itu tolak ukurnya kayak apa, Beb? Mampu. Orang dikatakan mampu dituntut untuk korban itu kayak apa? Yang seperti apa? Ulama menjelaskan, ternyata maksudnya orang mampu yang dituntut untuk korban itu sekiranya dia punya nafkah buat dirinya dan keluarganya untuk hari Id dan 3 hari tasyrik. Jadi orang kalau punya nafkah buat 4 hari, buat dia dan keluarganya punya nafkah nih, bekal dia buat 4 hari dan keluarga tuh udah cukup. Kemudian ada duit lebihnya cukup buat beli kambing, berarti tuh udah mampu dia. Nah, orang banyak salah paham. Padahal mampu, tapi merasa kagak mampu. Beb, tapi kan duit nipis, nanti berkah, jangan takut, Allah ganti. Lain kusul mal min sadaqah, bal yazdad, enggak bakal kurang, nambah terus, nambah, enggak akan pernah berhenti, saudara. Nah, jadi jangan kita mampu merasa diri kita enggak mampu, akhirnya Allah bikin enggak mampu nanti. Allah bikin susah, ente nih Allah kasih udah mampu. Jangan merasa diri ente enggak mampu. Mampunya bagaimana? Sekiranya ente punya nafkah buat diri ente dan keluarga hari raya dan 3 hari tasyrik, punya nafkah buat 4 hari lebihnya cukup buat beli kambing, maka itu udah mampu. Paham apa kagak? Paham atau tidak? Berarti kalau begitu yang mampu banyak atau tidak? Banyak. Kalau orang yang mampu tapi gak melakukan, makruh hukumnya, Allah benci, Allah gak suka. Dia merasa dirinya gak mampu, padahal Allah kasih mampu, akhirnya nanti dibikin gak mampu beneran. Na'udzubillah, amin. Apalagi sekarang nih, orang yang membutuhkan banyak. Nah, kalau bisa yang mampu korban, jangan takut, Allah kasih berlipat ganda, Allah ganti. Nah, orang yang gak mampu saat ini yang membutuhkan lebih banyak. sehingga orang yang mampu lebih ditekankan lagi untuk mengeluarkan buat tolong saudara-saudara kita yang nggak mampu. Nah, itu pelakunya. Nah, kemudian kita lanjut sekarang jenis hewan kurbannya. Apa semua hewan bisa buat korban? Ali misalkan si Aji pengen korban kucing tetangganya. Nah, apa semua hewan bisa buat korban? Enggak. Ternyata enggak semua hewan bisa buat korban. Enggak semuanya. Hewan-hewan tertentu aja yang bisa buat korban. Yang pertama adalah onta. Tapi jangan ngambil onta di taman safari, pidana ente. Yang kedua sapi. Sapi. Nah, ulama mengatakan dikiaskan dengan sapi kerbau. Nah, kebo juga bisa buat korban tuh. Sapi, onta, kerbau. Itu satu sapi, satu onta, satu kerbau. Itu bisa buat tujuh orang. Nah, bisa buat tujuh orang tuh. Bahkan fuqaha mengatakan, perhatiin baik-baik, ini yang jarang kita tahu. Bahkan tujuh orang walaupun dia jadi satu kambing, satu sapi itu tujuh slot. Ada tujuh slot, kuotanya buat tujuh orang. Walaupun tujuh orang itu tujuannya beda-beda. Maksudnya tujuan beda-beda bagaimana, Beb? Misalkan, tadi sapi buat berapa orang? Tujuh. Misalkan, lima. Ini ada enam orang nih, ada enam orang. Yang lima pengen korban. Berarti sisa berapa? Dua, ada dua slot lagi. Nah, ada satu orang lagi dia pengen akikah buat anak lakinya. Nah, satu sapi diniatin lima bagiannya buat korban, dua bagiannya buat akikah, itu sah hukumnya. Pokoknya yang penting tujuh jatahnya. Fuqaha menyebutkan itu sah. Faham? Nah, pokoknya tujuh jatahnya, walaupun beda-beda tujuan. Itu agak jarang untuk kita dengar keterangan seperti itu, tapi itu di kitab-kitab fikih disebutkan, dijelaskan. Nah, afwan. Kemudian yang ketiga, kambing. Kambing. Nah, satu ekor kambing atau domba. Kambing sama domba beda. Nanti umurnya pun beda. Satu ekor kambing atau domba hanya untuk satu orang. Korbannya hanya untuk satu orang. Tapi kalau di satu keluarga satu orang melaksanakan, syiarnya udah dapat buat sekeluarga. Tapi korbannya tetap buat satu orang. Nah, Beb, boleh nggak korban diganti dengan duit? Ane pengen korban, Beb, tapi korbannya pakai duit aja, dah langsung ane kasih ke orang fukara masakin. Duitnya tuh jadi korban. Nggak boleh. Nggak ada ulama yang mengatakan korban bisa diganti dengan duit. Duit ya sedekah berarti, bukan korban namanya. Sedekah atau hadiah pakai duit. Kalau korban ya imma onta, imma sapi, imma kebo, imma kambing. Nggak bisa, duit nggak bisa. Sepakat ulama, nggak ada yang bisa diganti dengan duit. Kecuali kalau zakat fitrah masih ada ulama yang mengatakan boleh, walaupun itu di luar madzhab Syafi'i. Itu panjang nanti pembahasannya. Tapi tetap yang afdol kita di Indonesia pakai madzhab Syafi'i, pakai beras langsung, nggak pakai duit. Nah, kalau korban nggak ada ulama yang mengatakan. Sepanjang yang anda tahu, Allahu a'lam, nggak ada ulama yang mengatakan bisa korban dengan duit. Kemudian sekarang kita masuk yang berikutnya, syarat hewan korban. Nah, tadi kita bahas jenisnya, sekarang hewannya syaratnya seperti apa? Dari jenis-jenis tadi itu, sapi, kebo, onta, kambing, yang bagaimana yang bisa disembelih? Ada dua klasifikasi syaratnya. Yang pertama dari segi umurnya, yang kedua dari segi kesehatannya. Dari segi umur, nggak semua onta bisa kita sembelih. Cuma onta umur 5 tahun ke atas yang bisa disembelih. Berarti onta yang umurnya masih 3 tahun, bisa nggak jadi korban? Nggak bisa. Onta umur 3 tahun nggak bisa. Cuma 5 tahun ke atas yang bisa. Sapi, apa semua sapi bisa? Atau sapi bayi? Nggak. Sapi yang umurnya 2 tahun ke atas, itu yang bisa buat korban. Berarti sapi umur 1 tahun, bisa nggak buat korban? Nggak bisa. Kambing. Nah, perhatiin, kambing ini ada dua macam. Kambing ini ada dua macam. Nanti penentuan umurnya beda. Ada do'an. Do'an ini domba. Dalam bahasa Arab disebut ad-do'an. Ada ma'iz. Ma'iz ini kambing kacang. Dalam bahasa Arab disebut ma'iz. Nah, kalau domba, domba yang sah buat korban itu umur berapa, Beb? Ada salah satu dari dua pilihan.
1: yang umurnya udah masuk 1 tahun ke atas walaupun belum kupak. Fuqaha mengatakan walaupun belum kupak, tapi kalau umurnya udah 1 tahun lebih sah buat korban.
0: Itu domba, bukan kambing biasa ya domba ya.
1: Atau dia sudah kupak, umurnya sudah 6 bulan lebih, sudah kupak, walaupun belum 1 tahun sah buat korban.
0: Jadi kalau dilihat dari segi umurnya,
1: 1 tahun lebih, mau kupak, mau belum kupak, domba 1 tahun lebih sah buat korban.
0: Kalau dilihat dari segi kupaknya, domba yang udah kupak, kupak tuh giginya biasanya udah copot dia. Tanya tukang kambing, lo di sini nih kan di Roblong banyak tukang kambing nih. Pulang ngaji mampir, bang, coba bukain mulut kambingnya bang. Nah, lihat yang kupak yang bagaimana sih? Anak kemarin ngajar santri di pondok, materi korban, selesai ngaji anak suruh ente ke kandang kambing, minta liatin apa Pak Aci mulutnya kambing tuh. Suruh bukain, yang kupak tuh ketahuan tuh, yang tukang kambing ngerti. Walaupun sekarang banyak yang gak amanah, na'udzubillah min dzalik, na'am.
1: Nah, kambing domba yang udah di atas 6 bulan, kalau sudah kupak, tapi di atas 6 bulan ya, di bawah 6 bulan gak boleh. Di atas 6 bulan, kalau sudah kupak, walaupun belum 1 tahun,
0: sah buat korban. Paham atau tidak? Nah, jadi ada 2 sisi kalau domba. Bisa dilihat dari segi umur, bisa dilihat dari segi kupaknya.
1: Nah, kalau kambing biasa, maka syaratnya apa?
0: Harus berusia 2 tahun lebih. Kambing biasa harus berusia 2 tahun lebih. Baru bisa korban. Beb, ada pertanyaan, Beb. Ini tadi antum dari tadi ngomong nih, onta umur 5 tahun, sapi umur 2 tahun, kambing umur 1 tahun, 2 tahun. Emang kambing onta ada akte kelahirannya, Beb? Tahu dari mana umurnya? Kan kita tuh kambing waktu lahir gak pernah didaftarin di kelurahan. Tahu dari mana umurnya udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Nah, fuqaha mengatakan, ahli fikih mengatakan, dilihat. Kita bisa tahu umurnya dilihat. Keterangannya siapa yang kompeten dalam hal ini? Kalau pedagangnya dia emang ngerawat tuh kambing dari lahir, kalau tuh pedagang emang peternak juga, dia yang ngerawat dari lahir, maka keterangan si pedagang tersebut, manakala dia dipercaya, bukan pembohong, bukan penipu, bisa dipercaya, keterangan dia yang jadi patokan. Urusan benar antara dia sama Allah Subhanahu. Pokoknya kok dia bilang ini udah cukup umurnya, Pak. Nah, kalau dia memang bisa dipercaya dan dia tahu dari lahir, nah, maka yang dihitung, yang dianggap keterangan dia si pedagang. Tapi kalau dia nggak ngerawat dari lahir, kayak sekarang di Jakarta, mana ada pedagang kambing ngerawat dari lahir? Nggak ada. Mau mau beternak di mana, di Robelong, pohonan orang dimakanin? Nggak ada. Rata-rata datengin dari Jawa, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ada yang datengin dari Sumba, macam-macam tuh. Bagaimana? Maka dikembalikan ke pendapat orang yang ahli kambing, yang ngerti kambing. Orang yang ahli kambing, dia dengan lihat mulut aja, lihat giginya, dia udah tahu umurnya berapa. Itu orang ahli kambing, bukan kasyap, bukan kasyap deh. Ahli kambing karena pengalaman. Jangan tukang kambing lu bilang kasyap lagi. Paham? Jadi itu tolak ukurnya. Paham ya? Jadi kambing domba ada 2, dari segi umur atau dari segi kupak. Kalau kambing biasa, maka tolak ukurnya 2 tahun ke atas baru bisa kor. Berarti kalau kambing biasa, bukan domba, umur 1 tahun, buat korban, sah apa kagak? Nggak sah. Kambing domba yang umur 8 bulan, tapi belum kupak, sah apa nggak? Nggak sah. Kambing domba umur 1 tahun, 2 bulan, tapi belum kupak, sah nggak? Sah. Kambing domba umur 7 bulan tapi udah kupak, sah. Kambing domba umur 4 bulan tapi giginya udah dang copot, sah apa kagak? Enggak sah. Enggak sah. Nah, barakallahu fik. Enggak sah. Kupak itu hitungannya di atas 6 bulan. Itu di bejuri dijelaskan, itu diterangkan. Paham, Dom? Cuman hati-hati, Anda mau ngingetin pedagang, hati-hati pedagang. Ini sekarang banyak pedagang yang pengen untung tapi gak amanat. Belum kupak, dicabut giginya peketang. Mohon maaf, ada yang begitu. Dia pengen dagang, pengen untung, daging kambing belum kupak supaya laku, dicabut. Wala'iyadubillah, ada yang seperti itu. Itu hati-hati ya, taqfaliyattaqillah. Orang yang nyembelihnya sih sah-sah aja, dia gak tahu. Dia hukum secara zahir. Tapi pedagang yang dosa di hadapan Allah Subhanahu, di dosa nanggung gara-gara dia ibadah orang jadi kacau. Hati-hati, falyattaqillah, nipu man ghasyana falisa minna. Kata Rasulullah, yang nipu kami muslimin maka bukan bagian dari kota Rasulullah. Na'udzubillah min dalik. Itu dari segi umur. Yang kedua dari segi kesehatan. Kambing yang mau disembelih mesti sehat. Makanya Nabi mengatakan arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada empat sembelihan yang enggak sah. Empat sembelihan yang enggak sah. Empat binatang korban yang enggak sah. Apa yang pertama? Al-aura al-bayyin auruha. Binatang hewan korban yang picek, yang sangat jelas piceknya, bukan cuma kalau katarak dikit doang atau enggak masalah. Picek, benar-benar picek, al-bayyin auruha kata Nabi. Jelas benar piceknya. Picek tuh butanya cuma sebelah. Kalau yang sebelah aja enggak boleh, apalagi yang buta. Enggak boleh. Ada qiyas aulawi. Apalagi yang sebelah aja enggak boleh, apalagi yang buta dua-duanya. Enggak sah tuh kambing picek, enggak sah buat korban. Wal maridu al bayyin maraduha, kambing yang sakit parah, yang sekiranya penyakitnya tuh bikin dagingnya jadi kurang, jadi kurus tuh kambing gara-gara sakit. Sakit parah sekiranya mengurangkan dagingnya dia, itu enggak sah buat korban, mesti yang sehat. Wal arja al bayyin arjuha, yang pincang, kambing yang pincang benar-benar jelas kelihatan pincang, itu enggak sah buat korban. Beb, bagaimana kalau pincangnya gara-gara waktu mau dipotong berontak, akhirnya kepotek itu tulang, beb. Lagi dipotong, kambing gede berontak, gara-gara megang aja kencengan, ketek, pincang akhirnya. Bagaimana hukumnya? Udah tinggal motong doang ini, beb. Pakai pincang, enggak sah. Walaupun pincangnya gara-gara itu. Makanya sunnahnya kalau motong kambing itu ihsan, berbuat baik. Jatuhinnya tuh yang rapi, jangan nyakitin dia, jangan kasar, bilutf kata ulama. Kata Rasulullah, bilutf dengan lemah lembut gitu. Nah, jadi walaupun itu pincang gara-gara ketika memotong berontak jadi pincang, enggak sah, enggak boleh buat korban. Paham, Tom? Nah. Wal ajfa allati la tunqi, kambing celeng, kambing gila. Beb, dari mana kita tahu kambing gila? Kan kambing enggak masuk RSJ, beb. Ahli kambing yang tahu, Anda sendiri enggak bisa bedain. Orang yang ahli yang kambing, yang biasa miara kambing, yang ahli tak paham tuh. Kembalikan ke ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, tapi kesimpulannya, ulama ngambil kesimpulan, pokoknya kambing yang enggak sah buat korban itu kullu ma'ibatin bima yanqusul lahma au ghairahu mimma yu'kal. Kambing atau binatang korban, sapi atau konta atau kerbau, pokoknya binatang korban yang punya kekurangan, yang mana kekurangan itu menyebabkan kurangnya daging atau sesuatu yang dimakan. Dia punya kekurangan yang menyebabkan kurangnya daging atau menyebabkan kurangnya sesuatu yang dikonsumsi, itu gak sah berarti. Kalau kekurangannya gak menyebabkan kekurangan daging atau sesuatu yang dikonsumsi, maka gak masalah. Nah, sekarang Anda mau nanya, perhatiin baik-baik. Jadi yang gak sah itu kalau dia punya kekurangan yang menyebabkan kurangnya daging atau sesuatu yang dimakan. Anda mau tanya, kalau ada kambing tanduknya patah, sah gak buat korban? Hah? Karena ada kekurangan. Tanduk kagak dimah. Paham? Sop tanduk kan ya? Kali orang ngelubung punya sop tanduk ya? Sop tanduk itu yang bikinin bini yang tahu lakinya kawin lagi, dibikinin sop tanduk. Paham? Coba Anda tanya lagi, kalau ada kambing, ini bapak kambing punya satu aji, ini aji anaknya bandel setengah mati, ini anak main gunting, buntut kambing digunting setengah. Kambing yang buntutnya putus ke gunting, sah gak buat korban? Kenapa gak sah? Karena ngurangin dah daging yang dimakan. Buntut dimakan apa enggak? Wah, apalagi pengantin baru paling doyan makan buntut itu. Ada pertanyaan lagi. Kalau ada kambing kupingnya putus, sah gak dimakan? Dikorban? Gak sah. Gak sah, kuping itu tidak sah. Gak sah buat Kalau kupingnya cacat nggak sah.
1: Ada pertanyaan, kalau kambing, mohon maaf, dikebiri, bijinya
0: sah nggak buat korban? Lu pada doyan biji emang lo.
1: Sah, bahkan jadi gemuk itu kambing. Kambing kebirian tuh justru bagus, sah. Kenapa? Karena biji bukan objek yang dimakan oleh orang normal.
0: Oh, ajib, terbedo.
1: Seleranya orang Arab di zaman Nabi itu nggak makan itu. Tobiah Salimah nggak makan biji, nggak. Kalau bijinya apa? Kebiri itu biji kan? Iya. Terbedo tuh apa? Biji atau batang terbedo?
0: Buah,
1: nggak sah, sah. Bahkan,
0: Oh dimasak juga nggak matang-matang.
1: Iya, pengalaman Ustadz masak biji.
0: Nggak sah, sah. Sah, tetap bisa buat korban. Bahkan kambing yang dikebiri itu jadi ke, nambahin daging dia jadi gemuk.
1: Hilang satu tumbuh seribu.
0: Paham?
1: Nah, kalau ada kambing, mohon maaf, yang burungnya putus,
0: sah nggak buat korban?
1: Sah, karena burung tabi'ah salimah nggak makan burung kambing.
0: Tabi'atus salimah, nah, itu sebenarnya nggak makan burung kambing. Dia bukan objek yang memang seharusnya dimakan, walaupun ada orang yang makan.
1: Nah, paham dong? Kalau ada kambing, giginya copot 2 biji.
0: Pakai kawat lagi abis itu.
1: Sound the ship itu.
0: Sah gak? Buat korban? Giginya copot?
1: Sah.
0: Tapi kalau ada kambing, tinggal di robolong itu pinggir jalan.
1: Nah, kambing, iketannya lepas. Tuh kambing jalan, buah, ketabrak mikrolet, akhirnya giginya rontok semuanya.
0: Abis, sah gak buat korban?
1: Gak sah.
0: Gak sah kata fuqaha. Kalau kambing giginya rontok abis semuanya gak sah. Kenapa? Karena akan mempengaruhi ke dagingnya. Makannya bagaimana dia?
1: Paham?
0: Paham?
1: Gak bisa makan deh giginya abis.
0: Kecuali yang lahir tanpa gigi. Kalau ada kambing lahir tanpa gigi, ulama mengatakan sah. Kenapa? Karena dia terbiasa makan tanpa gigi.
1: Tapi kalau yang giginya abis rontok karena sesuatu,
0: nggak sah buat korban.
1: Abis ya, kalau cuma 1, 2, 3 nggak apa-apa. Tapi abis giginya rontok, ketabrak, buah, rontok ompong.
0: Kalau nggak buat korban sah aja beb. Ini yang nggak sah buat korban ya. Ini bukan buat sembelihan biasa ya. Ini kita bicara korban. Hati kambing pincang kalau disembelih biasa, selama dia belum dalam keadaan sekarat, tetap halal sembelihannya. Tapi ini bicara kalau buat korban, bukan sembelihan biasa, buat korban.
1: Paham dong?
0: Nah. Jadi kalau ada yang punya kambing, kupingnya putus, jangan kasih buat korban, kasih buat pengajian malam Kamis Al-Bahjah, gak apa-apa.
1: Halal, boleh disembelih.
0: Tapi kalau buat korban tidak sah.
1: Paham?
0: Nah, itu di kitab dibahas panjang lebar itu, bagian kekurangan-kekurangan dibahas di kitab panjang lebar. Silakan buka kitab fikih kalau mau detail. Sampai sini jelas? Nah, ini lanjut apa kagak nih? Udah mau jam 11. Masih semangat? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala nabi. Ini belum praktek ini ada praktek. Habib Ahmad nyiapin kambing kan buat praktek di malam.
1: Kata Habib Ahmad udah fotokopi mahal pakai nyiapin kambing lagi.
0: Nah, nanti kita walaupun gak praktek langsung, tapi sekiranya udah jelas nanti insya Allah kita bikin. Nah sekarang kita masuk ke penyembelihan. Biasanya orang kalau bahas fikih korban hanya bahas korbannya doang, nyembelihnya gak dibahas. Nah ini penyembelihan ini sebenarnya bukan cuma saat korban saja. Hukum penyembelihan yang akan kita bahas ini berlaku dalam setiap sembelihan. Perhatiin baik-baik. Yang pertama sekarang penyembelihnya, siapa yang boleh nyembelih? Apakah semua orang boleh nyembelih?
1: Ternyata enggak, ada syaratnya.
0: Yang pertama, syarat penyembelih dalam madzhab Syafi'i, an yakuna musliman, harus au kitabian atau ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Dalam madzhab Syafi'i boleh sembelihannya halal. Muslim atau Yahudi dan Nasrani
1: Belum selesai nih. Jangan-jangan terburu-buru tuh, udah pada motor udah bingung aja. Belum selesai, sabar. Jadi aslinya hukumnya di Al-Qur'an dibahas, sembelihan yang halal itu sembelihan muslim atau Yahudi dan Nasrani. Apakah semua Yahudi Nasrani bisa? Yang dimaksud di Al-Qur'an tuh Yahudi Nasrani yang sembelihan halal seperti apa? Dijelasin sama ulama. Asyartu tsani an la yakuna al-kitabiyyu mimman asbaha huwa aw wahidun min abahi kitabian ba'da tahrif aw an-nasakh. Maksudnya Yahudi dan Nasrani yang boleh nyembelih, yang sembelihannya halal, itu Yahudi Nasrani yang memang dia udah turun-temurun jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Turun-temurunnya itu yang pertama kali masuk Nasrani, kakeknya dia sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu yang sembelihannya halal yang disebutin di Al-Quran. Paham? Jadi Nasrani ini misalkan ada fulan, Fulan ini bin Nasrani, bin Nasrani, bin Nasrani, sampai kakeknya yang pertama Nasrani itu masuk Nasrani dari sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, kalau masuk Nasraninya kakeknya dari setelah Nabi Muhammad diutus, misalkan kakeknya yang sebelum-sebelumnya menyembah batu, menyembah pohon, setelah Nabi Muhammad diutus baru kakeknya masuk Yahudi Nasrani, atau baru-baru aja deh kakeknya yang kedua, yang ketiga baru masuk Yahudi Nasrani, sebelumnya di animisme, menyembah pohon, menyembah batu, maka sembelihannya tidak halal. Hati-hati, hati-hati. Nah, makanya dari sini ulama mengatakan kesimpulan, zaman sekarang udah gak ada Yahudi Nasrani yang memenuhi syarat ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya, Yahudi Nasrani yang ada di zaman sekarang, apalagi yang di Indonesia, sembelihannya kalau dia nyembelih tidak paham atau tidak? Jadi aslinya dia halal, tapi karena syaratnya gak terpenuhi jadi tidak halal, paham? Nah, karena Yahudi Nasrani yang di Indonesia ini rata-rata baru generasi ketiga, generasi keempat. Kitabi yang sah itu yang dari generasi atas. Sama kayak masalah nikah. Dalam Al-Quran itu laki-laki muslim boleh nikah dengan perempuan kitabiyah, perempuan yang Yahudia atau Nasraniyah. Tapi faktanya ternyata ada syarat. Syaratnya apa? Sama kayak tadi, perempuan itu harus dari kakek-kakeknya yang masuk Islam dari sebelum zaman Nabi diutus. Kalau enggak ya enggak bisa. Ulama mengatakan zaman sekarang udah enggak ada Yahudi Nasrani yang kayak gitu. Rata-rata udah setelah nasakh atau tahrif. Paham? Kemudian syarat yang ketiga, menyembelih itu hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu an la yadhbaha li ghairillah, dia tidak menyembelih untuk selain Allah Subhanahu. Terus bagaimana, Beb? Kalau lagi nyembelih nyebut nama Nabi, contoh. Ini dibahas sama fuqaha. Lagi nyembelih mengatakan bismillah wasmin nabi. Bismillah wasmin nabi. Kalau baca solawat sunnah. Ini bukan solawat, nyebut nama nabinya bismillah wasmin nabi. Bagaimana hukumnya? Lihat dulu tujuannya apa, kata ulama. Kalau tujuannya dia tabarruk, ente kenapa nyebut nama nabi ya? Ente pengen nyebut aja biar berkah, Beb, biar berkah. Makanya ana sebut bismillah wasminah nabi. Itu ulama mengatakan hukumnya makruh. Jadi dia pengen berkah tapi malah Allah enggak suka, enggak baik malah. Makanya nyari berkah harus pakai ilmu. Mau nyari berkah gimana ya? Solawat aja udah. Ngapain pakai wasmin nabi? Solawat sunnah. Paham? Nah, kalau tujuannya ya pokoknya asal nyebut nama nabi aja, Beb. Bismillah wasmin nabi, ana asal pengen nyebut nama nabi disandingin sama nama Allah. Lagi nyembelih bismillah wasmin nabi, enggak ada tujuan apa-apa, asal pengen nyebut aja. Ulama mengatakan hukumnya haram. Hati-hati, nyebut nama nabi bisa jadi haram hukumnya kalau enggak pakai ilmu. Hukumnya haram, tapi sembelihannya halal. Tapi kalau nyebut bismillah wasmin nabi tujuannya buat menyekutukan Allah dengan nabi, ini sesembelihan dipersembahkan untuk nabi. Itu kata ulama fikih madzhab Syafi'i mengatakan apa? Hukumnya bukan lagi haram, murtad kafir. Dan sembelihannya jadi bangke, haram. Na'udzubillah min. Makanya enggak boleh nyebut bismillah wasmin nabi. Kalau mau nyebut bismillah wassalatu wassalamu ala rasulil, itu hak sunnah itu kalau selawat. Tapi kalau bismillah wasmin nabi, hukumnya bisa jadi haram. Bahkan kalau tujuannya dipersembahkan untuk nabi, itu bisa jadi murtad. Kalau pahalanya dipersembahkan untuk nabi boleh. Ini sembelihan pahalanya saya persembahkan untuk nabi, pahalanya saya persembahkan untuk orang tua saya, pahalanya saya persembahkan untuk anak saya, boleh bakal gitu, boleh itu mempersembahkan pahalanya. Tapi kalau sembelihannya dipersembahkan untuk makhluk selain Allah, haram. Wa ma uhilla li ghairillah bih,
0: Nah, itu haram hukumnya. Ghair rahibah. Paham? Paham? Nah, jadi itu syarat yang pertama harus muslim. Syarat yang kedua hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara nyembelih. Nah, ini penting nih. Bagaimana sih beb cara nyembelih yang sah? Ini berlaku untuk semua binatang yang bisa dikendalikan. Cara nyembelihnya ini berlaku nih. Bukan cuma kambing, bukan cuma kebo, bukan cuma sapi, pokoknya semua binatang yang ente bisa kendalikan. Kalau yang binatang buruan kan itu enggak bisa kita kendalikan. Maka ente tombak di mana aja asalkan dia mati karena tajamnya tombak tersebut, itu sah. Tapi kalau binatang yang bisa dikendalikan, maka ada cara nyembelihnya, dzabah disebut. Nah, nyembelih itu minimal harus motong dua hal. Minimal. Kalau salah satu dari dua ini enggak terpotong, maka jadi bangke. Jadi bangke haram. Apa dua hal tersebut? Yang pertama di situ disebutkan ahaduha qat'ul hulqum. Motong saluran pernapasan, hulqum. Itu saluran pernapasan harus putus tuh. Kalau motong saluran pernapasannya setengah doang enggak putus, sah apa kagak? Enggak sah. Mau korban mau enggak korban enggak sah, haram sembelihannya. Saluran pernapasan harus putus. Saluran pernapasan yang mana sih beb? Nah, kalau ada seret bisa anda tunjukin. Kalau ente pernah lihat kan kambing disembelih, begitu disembelih ada saluran yang kayak pipa AC. Nah, kayak pipa AC, tapi kecilan lagi dia. Apa yang lebih kecil dari pipa AC? Hah? Bukan pralon, pralon gede banget loh. Kambing dari mana? Gede pralon. Pipa AC dah, kayak pipa AC begitu, ada gerigi-geriginya begitu. Nah, ada yang kayak pipa AC itu kecil. Nah, itu saluran pernapasan, hulqum disebutnya. Paham? Itu harus putus. Kalau kagak putus, kagak nggak sah. Yang kedua, mari. Mari yang harus putus. Mari itu apa? Majra ta'am wa syarab minal halaq ilal ma'iddah. Mari itu saluran makanan. Hati orang tuh ada saluran pernapasan, ada saluran makanan. Binatang juga ada. Saluran makanan yang mana, beb? Biasanya di belakang saluran napas. Dia modelnya kayak apa ya? Kayak begitu dah. Nanti deh, nanti lihat deh hari Idul Fitri dah. Anda nggak bisa nyontohin. Dia lebih lembek deh modelnya. Kalau saluran pernapasan dia kayak selang. Kalau saluran makanan dia modelnya bulat begitu, lebih lembek modelnya. Itu harus putus tuh dua tuh. Itu minimal. Dua ini minimal. Ada salah satu dari dua ini yang enggak putus, halal sembelihannya? Enggak halal. Paham? Tapi idealnya akmal kamalu zakah, sempurnanya nyembelih, idealnya ditambah dua lagi. Tadi dua itu minimal. Idealnya sempurnanya nyembelih ditambah dua lagi. Dua lagi itu apa? Wajadain. Wajadain. Wajidain ini disebutnya urat arteri. Kalau bahasa kedokteran, arteri, bukan arteri tempat ngetrek-ngetrek kan di situ, bukan. Arteri, urat arteri. Urat arteri itu tempat ngalirnya darah. Dia posisinya biasanya kiri kanan, ada dua urat dia. Kiri kanan ada di sekitar hulqum, sekitar saluran pernapasan. Itu disebut wajidain. Wajidain ini idealnya harus terpotong juga. Secara fikih, kalau andai kata hulqum salmari udah terpotong, saluran pernapasan, saluran makanan udah terpotong, tapi saluran arterinya belum terpotong, sah apa kagak? Sah. Tapi enggak ideal, enggak bagus. Tapi secara ilmu kedokteran, kalau saluran arteri enggak terpotong itu fatal. Kenapa? Karena darahnya enggak maksimal keluar. Nanti kambingnya dagingnya jadi bau. Makanya harus pas dia. Harus kepotong juga tuh arterinya. Kadang-kadang kita potong kambing udah putus tuh, pernapasan udah putus, saluran makanan udah putus, tapi darahnya gak banyak keluar. Kadang-kadang dia suka mampet, ada yang melembung dikit tuh. Nah, yang melembung ente seset aja, ngocor langsung darahnya biasanya. Paham? Itu disebut wajidin. Nih modelnya kayak sedotan, sedotan ente aqua tuh, kayak sedotan aqua, modelnya gitu tuh wajidin, kecil gitu. Itu saluran darah. Nah, kadang-kadang mohon maaf tukang jagal yang bandel, yang main mata sama tukang daging, supaya daging tambah berat bobotnya, itu kadang-kadang wajidirnya dibikin sengaja nggak putus supaya darahnya numpuk di dalam, dagingnya tambah berat. Ada yang main begitu, itu nggak bagus, nggak baik. Ada kalau tujuannya nipu, ya unsur penipuan itu. Nah, makanya yang idealnya terputus.
1: Nah beb, sekarang bagaimana beb? Triknya supaya itu benar-benar putus tiga-tiganya tuh, naruh pisaunya di mana?
0: Nah ini ilmu nih, saya dapat dari dokter yang kemarin itu, ini penelitian dia, kalau ini bukan fikih, kaitannya ke praktek teknis, praktisi. Naruh pisau, naruh golok tuh yang pas di mana supaya benar-benar putus tiga-tiganya. Dia udah neliti, hasil penelitian di disertasinya, dimuat disertasinya, beda binatang beda ukuran. Kalau ayam, kalau mau pas nih, keputus empat-empatnya, ayam, itu naruh pisaunya satu jari di ujung, di setelah ujung rahang. Ini kan ujung rahang nih. Ente naruh jari di sini, di ujung rahang. Nah, jarak satu jari, setelah satu jari, ente taruh pisau, setelah satu jari, itu pas tuh. Kalau ente potong di situ, pas. Kena saluran pernapasan, saluran makan, dan arteri. Dua-duanya kepotong. Itu kalau ayam berapa jari? Satu. Ini kode nih, kode, apalin.
1: Kalau kambing, kambing yang pas tiga jari.
0: Tiga jari orang normal ya, bukan tiga jari huluk ya. Tiga jari huluk udah sampai ke bawah ini aneh. Tiga jari orang normal. Dari rahang, dari ujung rahang. Ditaruh tiga jari. Pas tiga jari dari ujung rahang. Kalau ada kambingnya bisa ngecontohin. Ini gak ada kambing soalnya di sini. Udah dipotong, udah jadi bubur kuning kambingnya.
1: Tiga jari di bawah rahang. Ada nempel, yang paling ujung nempel di rahang. Tiga jari. Setelah tiga jari yang ditaruh golok.
0: Itu begitu dipotong, pas. Kenanya hulqum, mari, dan wajidin. Saluran napas, saluran makan, saluran arteri. Faham? Kambing berapa jari? Tiga.
1: Kalau sapi,
0: lima jari. Dari ujung rahangnya dia taruh lima jari. Lima jari.
1: Di ujung terakhir jari kita,
0: yang taruh golok di situ, itu pas. Kena wajidin, hulqum, mari. Faham? Nah, itu ilmu tuh. Catet tuh, itu gak ketemu. Ente mau nyari di kitab mana gak bakal ketemu tuh. Itu hasil penelitian, itu anatomi tubuh itu. Hasil penelitian, yang pas di mana, patokannya seperti apa. Jari orang normal ya, umumnya jari orang normal. Nah, mu'tadilul khilqah. Nah, paham atau tidak? Jadi syarat minimalnya apa yang harus dipotong? Saluran pernapasan dan saluran makan. Yang sempurna ditambah dua apa? Urat arteri. Nah,
1: terus cara motongnya bagaimana? Apakah boleh
0: motong sekali nih, misalkan lagi motong Bismillahirrahmanirrahim, baru kepotong saluran napas doang, ada telepon dari bininya, saking takutnya ditinggal dulu, dinelepon dulu, lanjutin lagi abis itu. Boleh bakal gak begitu? Gak boleh. Harus wayakunu qat'u madzukir daf'ah wahidah. Dia sekali motong, maksudnya sekali motong, sekali naropi, so faham? Nggak, sekiranya dia gak boleh berpaling dulu baru lanjutkan lagi, gak boleh.
1: Tapi bagaimana beb, kalau ada orang yang lagi motong, ini suka bikin heboh nih di masyarakat nih. Lagi motong, pisaunya jatuh, dilanjutkan lagi habis itu. Atau lagi motong, pisaunya tumpul, dia lempar buru-buru ambil pisau lagi. Ini Imam Bayjuri bahas di dalam Bayjuri.
0: Kalau lebih jujur, anda baca aja deh ibarohnya, biar yang ragu-ragu, biar mantap patinya.
1: Anna mahalla dhalika inda tulil fasal. Amma idha qasur al fasal bi an rafa'a sikin wa a'adaha fawran. Au alqaha likawniha kalatan wa akhadaha fawran. Au saqatat minhu wa akhada ghairaha halan. Au qalabaha wa qata'a biha ma baqi halu. Halal madhbuhu wa in lam tujad alhayatul mustaqirratu inda almarat alakhirah lianna jami'al marat inda adami tulil fasal kal marah wahidah.
0: Perhatiin baik-baik, perhatiin baik-baik ya. Perhatiin nih, ini salah konsen, bisa salah paham. Perhatiin, tadi kan motongnya harus sekali, gak boleh dua kali. Maksudnya gak boleh dua kali itu gak boleh dia lagi motong kemudian dia tinggal berpaling dilanjutkan lagi, itu yang gak boleh, haram, jadi bangke, paham?
1: Tapi kalau jedahnya cuma sebentar, walaupun dia dua kali. Contoh,

0: dimotong begitu, jatuh, kelepas, dilanjutin lagi. Jaraknya kan cuma sebentar. Tujuan dia bukan berpaling, nggak ada berpaling di situ. Itu sah, tetap. Jangan ribut kalau ada kejadian begitu. Nggak usah ribut. Kalau udah ngaji, nggak usah kagetan. Itu sah. Ahli fikih mengatakan sah. Paham? Karena dia dua kalinya bukan dengan tujuan berpaling. Oh, karena cuma sebentar, dia nggak dianggap berpaling. Atau seperti tadi, pisaunya tumpul, dilempar, langsung diambil lagi sama dia. Ya kalau yang mau lebih aman, biar nggak ribut, tahan pisaunya, ambil lagi yang kedua, lanjutkan. Itu kan yang seperti itu. Tapi andai kata kejadian, pisaunya tumpul, dilempar, langsung dilanjutin lagi seketika itu, jaraknya sebentar apa lama? Itu sah. Paham? Itu keterangan dari Al-Imam Al-Bayjuri. Karena walaupun 2-3 kali tetap dianggap seperti sekali. Kal marrah al-wahidah inda adami tulil fasal kal marrah al-wahidah. Paham atau tidak? Nah, ini penting untuk dipahami. Kemudian syurut alat dzabah. Sekarang alatnya, Beb, alat yang buat nyembelih, apa sih alat yang buat nyembelih? Apa semua alat bisa boleh nyembelih pakai batu misalkan begitu, ditimpa atau kambing atau nyembelih? Ah, enggak ada syaratnya. Yang syarat yang pertama, antakunal alatu mimma yajruhu bihaddih. Syaratnya alat yang dipakai buat nyembelih, dia memang melukai karena ketajamannya. Melukai karena ketajamannya. Bukan karena panasnya. Bukan karena kerasnya. Tapi dia melukai karena ketajamannya. Pisau bisa melukai karena kerasnya atau ketajamannya.
1: Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa ashariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya, semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardh. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah,

ketika seseorang berkorban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihi salam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuku, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat.

dan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikurbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan, bahwa anak yang baik, dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam, di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa, tetap

memberikan perhatian terhadap keluarga, dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah, di antaranya doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka

harta yang kita punya. Di balik itu semua, ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain.

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida, jamaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah
1: pura-pura sempurna sampaikan.
2: Hey, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku, mengerti yang dibaca. Ketika sujud, paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar, tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Karena itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bain khatayaya kama ba'anta bainal masyriqi Allah. Kalau selama ini ya Allah aku membanyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Tentang berita yang besar, hari berbangkit, yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: Wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: Wa banayna fawqakum sab'an shidada.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: Wa ja'alna sirajan wahaja.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: Linukhrija bihi habban wa nabata.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: Wa jannatin alfafa.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Inna yawmal fasli kana miqata.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'un wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kadzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaika wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'sa'in dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha lawwan wa la kizzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

0: ada.
1: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Gak lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin, lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: bosan kan menurutmu?
1: Itu sangat dirindukan oleh goblok.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu?
1: Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
0: Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud,

sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang

lain yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tadi mengular, yang kecil tadi sebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Kautsar itu artinya sebuah telaga nanti di akhirat. Siapa yang minum di telaga itu la yazma'u fiha abada, tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Makna lain dari Al-Kautsar adalah inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah ini? Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka itu adalah ibadah badan. Tegak, rukuk, sujud, tasyahud, i'tidal, salam, iftitah, fatihah, ayat, tasbih, takbir, itu solat mewakilinya. Maka cara membalas nikmat Allah tadi dua. Yang pertama fasalli, yang kedua wanhar, berkurbanlah. Ibadah badan, solat. Ibadah harta, berkurban. Itu maka nanti kita sholat dulu. Setelah sholat Idul Adha, barulah kita kemudian berkorban. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah. Min hadihil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan itu nanti insyaallah.

baru, kalau store 2023 baru berangkat 2053, 30 tahun. Jadi yang sekarang umurnya 50 berarti baru berangkat umur 80 tahun. Jadi anak-anak muda ini kesempatannya. Jadi saya nanti baru berangkat umur 50 tahun, 55 tahun, karena sekarang baru 25. Tapi tak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu. Saumu Arafah, berpuasa tanggal 9, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi nanti yang bisa 8 hari lanjutkan, yang tak bisa 8 hari paling tidak yang tanggal 9 ini jangan sampai tak puasa. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa puasa tanggal 9 itu. Adapun tanggal 10, ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak cucu keturunan Adam. Ini semua ini keturunan Adam ini kan? Yang tidak keturunan Adam berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Kata dia manusia ini keturunan monyet. Dibantah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan manusia, kata Allah. Jadi kita ini bukan kelanjutan dari monyet, tapi kita ini adalah manusia dari Adam alaihissalam. Ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan anak cucu Adam yang lebih mulia pada hari tanggal 10 itu. Kita tak disuruh puasa, tapi amalnya adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi kalau tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puncaknya tanggal 9, menahan makan. Pada tanggal 10 justru bukan menahan makan, tapi makan. Jadi kalau ada orang yang hebat sholatnya, hebat puasanya, hebat umrohnya, tak makan dia tanggal 10, haram hukumnya. Karena tanggal 10 itu adalah hari makan. Apa yang dilakukan tanggal 10? Min iraqatid dam, menumpahkan darah. Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah, binatang kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya bahkan akan datang nanti pada hari kiamat. Kenapa tak disebut dagingnya? Kenapa tak disebut tulangnya? Yang disebut adalah tanduknya, kukunya, bulunya. Karena tanduk, kuku, dan bulu biasanya dibuang. Belum pernah lagi kita diundang orang, Ustaz datang ke rumah kami ya, kami mau menggulai bulu. Tak ada. Ustaz nanti habis ceramah, kita makan di rumah, ada acara apa santapannya? Rendang kuku. Kukunya, bulunya jadi sampah. Sampah itu pun ternyata datang nanti pada hari kiamat, bersaksi mengatakan orang ini sudah beramal dengan amal yang paling mulia. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Ketika pisau menempel di leher kambing itu, lalu darahnya menetes ke tanah, cepat darah itu menetes ke tanah. Ada yang lebih cepat dari tetesan darah. Apa dia? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum darah itu menetes ke tanah, orang yang berkurban itu sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya tengok jadwal binatang kurban di belakang sudah penuh, kita tak bisa mendaftar lagi. Saya ini udah tua jadi mata tak nampak. Jadi kalau ada yang mau mendaftar kurban, carilah masjid yang lain. Masjid ini saya tengok udah Kenapa Ustaz cerita kurban? Kan udah penuh. Tadi saya tanya Ustaz Alnob, ketua yayasan, apa temanya Ustaz? Kurban, kurban. Belum akan saya sampaikan dari kurban. Jadi yang ragu-ragu berkurban ini, maka mudah-mudahan setelah tausiah ini mendaftar dia insyaallah. Amin.

Ustaz sudah bayar? Saya sudah. Sudah. Jadi saya ini berceramah bukan yang belum saya laksanakan. Mari berkurban, mari berkurban. Pas ditanya istri Ustaz, Ustaz sudah berkurban? Jarang kali dia berkurban. Saya sudah berkurban. Sudah saya setorkan, sudah saya kirimkan, sudah saya kasihkan duitnya supaya waktu berceramah itu saya yakin. Berceramah ini kalau kita tidak mengamalkan duluan, menyipak dia ke dalam. Mari berkurban dalam hati. Alah kau aja tak pernah berkurban. Nah, jadi saya pulang menyampaikan ini karena duitnya sudah saya kasihkan. Nah, di masjid, masjid apa nama masjid kita ini? Baitur Rahman. Baitur Rahman ini satu orangnya berapa bayar kurban? 2.600.000. Kalau bisa jangan dipaskan harga kurbannya. Lebihkan 100.000. Tujuannya untuk apa? Untuk biaya operasional. Karena sapi itu dari Muara Lembu kemari kan tak jalan kaki. Naik truk. Berapa biaya truknya? Sampai ke Pekanbaru, sapi tak langsung dipotong. Menginap dulu satu malam. Tukang jaga malamnya itu kan dikasih duit. Tak cukup kopi aja, hilang sapi itu nanti. Lalu kemudian talinya, kreseknya, itu tak boleh diambil dari daging itu diambil. Ah, dia mesti. Makanya bunyi akadnya, kubayarkan 2.700.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Ah, jadi nanti ketika duit itu melebih, itu dipakai untuk operasional. Kalau tak begitu bunyi akadnya, kubayarkan 2.600.000 untuk kurban, melebih duit itu, maka mesti dibalikkan karena akadnya hanya untuk kurban. Nah, maka dikasihkannya lah. Kau kurban kau apa? Aku Pak Ustaz, kurban aku sapi betujuh kami. Bapak, aku tak mau betujuh Pak Ustaz, ramai kali tak muat di situ. Jadi aku kambing aja lah. Jadi masalah kambing dan sapi ini bukan masalah muat tak muat. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Maka kata ulama, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang paling afdal. Kau berkurban apa? Aku berkurban sapi. Kau? Aku berkurban kambing. Oh, afdallah sapi. Tengok dulu sapinya, sapi kurus. Kambingnya memang satu ekor, tapi 200 kilo beratnya. Kambing apa namanya? Kambing megalodon. Nah, oleh sebab itu mana yang paling berat, paling banyak dagingnya, itulah yang abal. Karena kurban ini adalah makan daging. Maka itu ada bapak ibu yang terlalu risau dengan keberatan daging, inilah masanya kurban ini. Nah, lalu kemudian setelah pagi itu, yang paling abalnya adalah dipotong sendiri. Nah, itu yang paling abal. Ustaz ini macam pernah aja motong. Dan tontonlah di YouTube waktu aku motong sapi di depan Mall SKA. Masih ada lagi. Coba tulis aja di YouTube itu. Puas menyembelih sapi. Anak baru. Kalau punya ilmunya dan berani. Ada orang berani, tapi ilmunya tak ada. Ada ilmunya ada. Secara teori, mesti putus urat makan, putus urat nafas. Teori bukan main. Pas mau motong, menengok darah, pingsan pula dia dulu. Bertambah pula biaya panitia membawa ambulan. Nah, jadi kalau tak pandai, serahkan kepada ahlinya. Perempuan tak ikut memotong. Karena waktu menyembelih itu, Sayyidatuna Aisyah tak ikut, Sayyidatuna Fatimah tak ikut. Tapi ikut menyaksikan. Itu mengapa ibu-ibu nanti, itu dibawa ikut. Karena ini sunnah. Sayyidatuna Aisyah ikut. Fatimah ikut, ah, ikut motong. Ibu pun ikut memotong, ah, ditengoknya, ah, bang, ah, tengokkan bang, ah, kau pun kalau macam-macam ku potong kau macam itu nanti, ah, dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan. 7 orang nama yang sudah disebut situ. Baliklah ibu tadi menangis ke rumah. Kenapa kau menangis, kata lakinya? Tadi sebutkan orang itu nama aku tadi. Kalau disebutkan namanya baik, andai tak disebutkan pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniat. Balik si bapak, muncung macam muka marah. Kenapa bapak mengamuk? Tapi nama bapak sudah disebutkan tadi. Tak lengkap sama detailnya.
kita ini tak penting penilaian manusia, yang penting penilaian Allah SWT. Setelah dipotong, diambil hatinya, dibasuh, dicuci, jangan langsung dibakar, karena kalau darahnya ikut haram, tak boleh makan darah. Yang makan darah itu cuma Dracula saja, tak boleh makan darah. Dicuci, dibasuh, kasih limau, bakar-bakar-bakar sedikit, makan. Itulah yang paling afdal. Pak Ustaz, boleh kami makan hewan kurban ini? Bukan boleh, tapi diperintahkan Allah. Wa kulu minha, makanlah sebagian hewan kurbanmu itu. Jadi yang paling afdal, dari habis sholat subuh itu tak ada makan, tak ada makan, tak ada minum, apapun tak masuk. Sholat Idul Adha, habis sholat Idul Adha, sembelih, belah, ambil hatinya, basuh, bakar. Itulah makanan yang pertama. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nah, itulah yang pertama dimakan. Lalu kemudian yang sisanya itu wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Jadi kalau ada nanti di antara bapak ibu ini yang tak mau dagingnya, inilah yang paling afdal. Pak Haji, ini ada daging kurban, saya tak mau, saya mau bagikan aja semua. Jadi bapak tak mau, ini kupon, saya kupon tak mau, dagingnya aja kalian kirim ke rumah. Seabdol-abdolnya makan hatinya sikit untuk barokah, sisanya bagikan. Tapi kalau mau, sebetulnya jatah kita ada sepertiga di situ. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat, kawan, sahabat, tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Itu dagingnya total, tak terlalu berat, tak terlalu ringan, tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Itu daging sapi itu berapa? 20 kilo. Jadi kalau 20 kilo bersih bagi 7, jadi sekitar 2, sekian. Jadi kalau bapak, apa pula 2 kilo Pak Ustaz? 6, sekian. Jadi kalau satu plastik itu 2 kilo, lalu bapak dikasih 2 kupon. Ini kupon bapak sebagai peserta kurban, ini kupon bapak sebagai anggota masyarakat. Satu plastiknya 2 kilo, dapat 2 kupon berarti 4 kilo. Masih boleh, karena tidak lebih dari jatah sepertiga. Yang tak boleh itu diambilnya lebih dari jatah sepertiga. Ada orang datang ke masjid, dibawanya kambing. Pak Ketua Masjid, ini kambing saya, tolong potongkan, tolong kuliti, tolong bersihkan, nanti kirimkan semua ke rumah. Dagingnya kirimkan, kakinya kirimkan, pahanya kirimkan, semuanya kirimkan. Kalau ada yang begitu nanti, Pak Ketua Masjid jawab, kau bawa kambing kau ini, potong sendiri, makan sendiri. Jadi di Maroko itu tidak ada menyembeli kurban di masjid. Mereka berkurban sendiri, potong sendiri, nanti bagi sepertiga untuk di rumah, sepertiga kawan, sahabat, tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Tempat kita tak begitu. Kita biasanya pakai sapi, atau pakai jawi, atau pakai lembu, atau pakai kerbau, atau pakai kambing. Kita tak potong sendiri di rumah, kita serahkan ke masjid. Maka sebetulnya akadnya adalah kita mencari relawan. Relawan itu yang disebut dengan panitia. Yang namanya relawan, rela kalau tak dapat hewan. Itu arti relawan. Jangan nanti relawan ini lebih berkuasa pula dari orang yang berkurban, karena engkau hanya seorang relawan. Tidak boleh mengambil daging kurban untuk upah, haram hukumnya, tak boleh. Tapi untuk hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah artinya dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa-apa, itu arti hadiah. Tapi kalau upah, dapat mantap, kalau tak dapat naik pisau ini dari leher sapi ke leher kau. Itu namanya upah. Maka ada beberapa orang yang tidak bisa dikasih hadiah, tapi dia wajib upah. Pertama tukang potong,
Yang kedua tukang kulit. Tukang potong sama tukang kulit tak boleh kita bagi. Ini daging untuk kau tukang potong sebagai upah, tak boleh. Maka upahnya dari mana diambil? Itulah dari duit biaya operasional tadi. Supaya jangan sampai panitia ini berharap dapat pahala, pahala tak dapat, dosanya pula bertambah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua panitia mengundurkan diri. Jadi panitia tiba-tiba malam ini kita pembubaran. Adapun tahun ini karena kami takut, serahkan aja daging kalian itu ke Ustaz Somad. Aku pula yang memotongnya nanti. Nah, jadi nanti bagilah. Begitu selesai dipotong-potong-potong, dibagi nanti setelah zuhur. Ini panitia tak bisa bekerja karena belum makan. Lalu datang satu orang, diambilnya daging yang paling enak, dicincang-cincang, dikasih daun seledri, daun sup, dimasak, habis itu dimakan. Ini yang kau makan ini punya siapa? Belum jelas kepemilikannya. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Maka kepada bapak pemilik sapi nomor satu, Pakulan, Pak, minta kami jatah bapak nih 5 kilo untuk kami pagi ini ya Pak. Ini kalau cuma makan lontong ketupek gulai paku enggak tahu coba. Boleh Pak? Kata orang yang 5 orang ini, ambillah. Ada satu yang tak setuju. Enggak bisa. Naikkanlah parang tuh. Enggak boleh Pak ya? Boleh, ambil. Nah. Kalau udah izin dia udah. Jadi jangan sembarangan kita ambil ini semua. Ini adalah amanah yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahun-tahun lalu udah bertahun-tahun udah begitu kami laksanakan Pak Ustaz. Banyak-banyak kalian beristighfar daripada nanti di akhirat memikul sapi. Nah, adapun yang akan datang nih, jangan lagi kita ulang, jangan lagi makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awlabi, tempatnya adalah api neraka. Mudah-mudahan selamat kita tahun ini insyaallah. Adapun tahun yang lalu, banyak-banyaklah sholat sunat taubat, minta ampun, minta izin kepada masyarakat yang ayamnya, dagingnya, sapinya, kerbaunya sudah dimakan semuanya. Mana yang lebih abdol Pak Ustaz? Hewan jantan atau hewan betina? Maka biasanya dipakai hewan jantan. Kenapa hewan jantan yang dipakai? Hewan betina itu untuk berkembang biak. Dan menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, daging kambing jantan lebih enak daripada kambing betina. Kita ini kalau bersedekah, mana yang lebih enak, itulah yang kita makan. Dan kenapa yang jantan ini banyak dipotong? Karena jantan tak perlu banyak-banyak. Betina ini yang perlu banyak. Nah, makanya hewan jantan itu banyak dipotong di kurban. Dia hanya sisakan ada beberapa pejantan. Sisanya itu sapi betina untuk berkembang biak supaya di masa akan datang. Jadi sebetulnya kita ini berkurban sapi, akikah sapi, walimah sapi, nikah sapi, acara 17 Agustus sapi. Tapi justru kita tak mau beternak sapi. Sapi kita dari mana? Dari Australia. Nah, jadi ke depan mudah-mudahan padang rumput yang terhampar itu kita beternak sapi, supaya sapi dari kita untuk kita sendiri insyaallah. Amin. Nah, setelah dibagi-bagi semua, Pak Ustaz, ini di komplek kami ini ada yang tak Islam, boleh tak kami kasih kurban ini? Kalau kurbannya kurban sunat, boleh. Itu rumah yang di blok itu, kasih dia satu plastik kurban sunat. Tapi kalau kurban wajib, tak boleh. Mana dalilnya? Kurban wajib sama dengan zakat. Zakat tak boleh dikasih kepada orang yang tak Islam. Sedangkan sedekah boleh. Dalilnya, waktu emak Asma datang. Asma ni Islam, emaknya tak Islam. Ya Rasulullah, boleh ku kasih hadiah untuk emakku? Kata Nabi, kasihlah hadiah. Itulah dalil boleh mengasih daging kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu yang mana Pak Ustaz? Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar ya Allah, kalau dapat jodoh anakku tahun ini berkurban aku. Tapi kalau tak dapat jodohnya sampai mati aku tak berkurban. Ah, itu kurban wajib namanya.
Kalau lulus aku PNS, aku berkurban ya Allah. Tapi kalau masih honorer juga, sampai lulus aku baru berkurban. Itu namanya kurban nazar, kurban wajib. Tak boleh dagingnya dibagi kepada yang tak Islam. Tapi kalau kurban ada cuma dua rumah Pak Ustaz, ambil dari jatah sapi kedua, sapi ketiga, dibagikan. Lalu kemudian yang tak bisa memotong tanggal 10, memotong tanggal 11. Tanggal 11 tak ada duit, tanggal 12. Tanggal 12 tak bisa, tanggal 13. Jadi kesempatan memotong ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Bertakbir pun juga 4 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Beda sama Idul Fitri. Idul Fitri asal habis salat Idul Fitri tak ada lagi takbir. Ini ada pula pas hari raya Idul Fitri itu salat zuhur kita di masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertakbir imam. Allahu Akbar. Allah, makmum di belakang udah berbisik. Makmumnya mengaji, imamnya lupa. Diingatkan sama makmum nih, Pak Imam, takbir sudah habis. Kita mesti mengagungkan Allah. Oh, ngamuk pula dia. Kalau lupa, lupa aja Pak, jangan mengamuk. Takbir yang 4 hari itu Idul Adha. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, bagikanlah dia. Karena ada saudara kita yang tak pernah makan daging, maka kasihlah daging. Jangan isinya gajebo, jangan isinya lemak semua. Alhamdulillah nak, kita dapat kambing. Kata ibu senang ngasih berita ke anaknya. Begitu dibuka, setengah jam dia menengok daging tak ada, lemak aja semua. Makan sumpah orang gitu. Jadi dagingnya ada, lidahnya ada, tulangnya ada. Bagaimana dengan kulitnya Pak Ustaz? Ini padahal masjid ini AC, hidup AC-nya. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masya Allah. Udahlah panas, sound systemnya pula tak kuat. Tak salah menjerit-jerit. Man ba'a jildahu ta'iyatihi. Saya sebetulnya ceramah tak menjerit-jerit ini bisa aja.

0: dengan kumpahnya.
1: Kalau ayat adalah dan kumpahnya, ya sana
0: bisa saya tidak bisa. Cuman saya ini orangnya memang dari dulu saya tengok orang itu mendengar tak cepat saya. Makanya kadang ceramah saya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Saya modelnya orang tak bisa saya bercakap, orang peduli tak. Ada model ustaz begitu. Terserah kalianlah mau dengar atau tidak, yang penting aku bercakap. Aku tidak begitu. Saya orangnya saya perhatikan semua, saya tengok semua. Man ba'ajil da'uqiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala uqiyata lahu, maka tiada kurbanlah baginya. Karena ustaz mengatakan tak boleh menjual hewan kulit kurban, akhirnya digunting kulit tadi kecil-kecil, dimasukkan ke plastik. Dua hari bau bangkai kampung. Karena tak ada yang pandai mengolah kulit, kulit buang tong sampah semua. Bau bangkai, kampung apa namanya? Kampung bangkai. Jadi kalau begitu macam mana solusinya? Boleh kulit ini dijual, tapi duitnya serahkan ke fakir miskin. Bagi. Siapa yang bisa mengolah ini? www.jange.com. Assalamualaikum Muda Jange. Assalamualaikum Pak Jange. Bisa diolah dah kulit Jange kok? Bisa. Barat cek 100 ribu. Berapa sapi kambingnya? 20. Dapat 2 juta. Bagikan. Karena tak ada jatah kita di situ. Tak ada jatah, tak boleh dimanfaatkan. Ini nanti akan menjadi dama yaribuka ila ma'la yaribuka. Sesuatu yang meragukanmu, tinggalkan. Kita jaga diri kita dari yang syubhat. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antaranya adalah yang samar-samar. Kalau kita ragu, jangan dibuat. 7 orang satu sapi. Sapi pertama Dokter Andus, sapi kedua Insinyur, sapi ketiga AKBP, sapi keempat almarhum. Kenapa pula orang mati bisa berkurban? Siapa yang berkurban almarhum? Anaknya rupanya. Ini 2.700.000 untuk saya, ini 2.700.000 untuk almarhum ayah saya. Berkurban untuk orang meninggal pahalanya sampai. Dari mana Ustaz tahu? Orang yang meninggal ini kan tak ada yang hidup ngasih kabar. Nabi menyampaikan. Nabi waktu menyembelih itu, Allahumma aza'an Muhammad wa ali Muhammad. Kupotong kambing ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu istrinya Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban itu sampai untuk orang meninggal. Jadi yang ragu-ragu, kukurbankan atau tidak emakku ini? Kukurban atau tidak? Saya tahun ini berkurban untuk almarhum ayah saya, untuk almarhum mak saya. Jadi yang saya sampaikan ini sudah saya amalkan duluan. Bukan saya mengajarnya, mari kurban untuk ayah kita, kurban untuk mak kita. Ustaz sudah buat? Nantilah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, ini salah satu amal baik. Nabi menyembelih kambing yang satu lagi. Allahumma aza'an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Umat Muhammad waktu itu sudah ada yang meninggal perang Badar. Itu menunjukkan bahwa untuk orang meninggal itu pahalanya sampai. Baca Quran sampai, tahlil sampai, doa sampai, haji sampai, umrah sampai, puasa sampai, dan termasuk kurban pun sampai. Jika ada orang mengatakan, jangan kurbankan untuk almarhum ayah, jangan kurban untuk almarhum emak. Iza matal insan, kalau manusia mati, in koto'a amalu. Kalau manusia sudah mati, amalnya putus. Tanya dia balik-balik, yang putusnya amal siapa pak? Pokoknya putus. Amal siapa yang putus? Ayah saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal, saya masih hidup. Kalau manusia mati, amalnya putus. Yang putus itu amal saya atau amal mak saya? Amal mak saya yang putus. Amal saya tak putus. Amal saya tak putus. Aku masih hidup. Amal orang meninggal itu yang putus. Amal orang hidup untuk orang meninggal tak putus. Jadi jangan cuma baca terjemah putus. Amal siapa yang putus? Entahlah, pokoknya putus. Kalau amal putus tak sampai untuk orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Yang sholat itu kan orang hidup.
1: Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, Allah maafirlah.
0: Ya nanti kalau ada orang di sini katakan amal orang hidup tak sampai, nanti kalau dia mati tak usah sembahyangkan. Kalau ditanya kenapa orang tak sembahyang, dia bilang amal kami tak sampai, as campakkan ke Indonesia. Kita lewat di kuburan, lewat di kuburan ucapkan salam, as bisanya kuat mikrofonnya. Pokoknya sejak pengamu gitu di luar kuburan. Assalamualaikum ya ala dir minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun ya amullah al-mustaqimin wal-mustaqirin nas'allah lana wa lakum al-afiyah.
1: Itu menunjukkan doa sampai walaupun kita tak kenal siapa yang ada di makam ini. Pergi kita ke Madinah, di Masjid Nabawi, di sampingnya ada pemakaman Baqi namanya, kalau di Makkah namanya pemakaman Mahla. Sampai di situ ziarah kita, mana kita kenal, bukan ada saudara kita di situ, dia orang Arab, kita Arab cemas. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, sampai doa itu.
0: Salam kita untuk orang mati itu sampai. Kalau salam untuk pokok kayu, mana ada salam untuk batu nisan, mana ada salam untuk batu bata, batu kerikil. Salam itu untuk makhluk yang hidup. Bedanya ruhnya udah berpisah dengan jasad. Di alam ruh kita hidup, di alam rahim kita hidup, di alam dunia kita hidup, di alam barzah kita hidup, di alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang mati itu adalah ruh berpisah dengan jasad. Nanti begitu ditiupkan sangkakala kiamat, jasad berjumpa lagi dengan roh. Inna ma'amruhu iza arada sayyat ayatku dalam kubur. Bayar. Nah ini tentang masalah kurban untuk orang meninggal dunia. Lalu kemudian ada pula orang yang bernazar. Aku Pak Ustadz bernazar, ini kurban untuk fakir miskin saja, aku tidak boleh makan dagingnya. Maka kurban yang sudah dinazarkan untuk fakir miskin, jangan ambil kupon nazar. Bapak berkurbannya? Ya. Ini satu kupon untuk Bapak sebagai peserta, ini satu kupon sebagai masyarakat. Aku mengambil yang masyarakat aja. Yang peserta apa? Yang peserta tak kuambil karena kurbanku itu kurban nazar. Aku tak boleh makannya, biniku tak boleh, anakku tak boleh. Kubagikan semua untuk fakir miskin. Karena ini adalah kurban nazar. Ustaz Somad, saya tak sanggup beli sapi, beli kambing. Kambing ku tak sanggup, boleh saya berkurban anak ayam Pak Ustaz?
1: Wal budna ja'alna lakum min sya'irillah.
0: Disebut juga bagi matil an'am. An'am artinya binatang ternak, sapi, kerbau, lembu. Ada pula ini kaya, saya kaya ini Pak Ustaz, kalau cuma lembu biasa aja lah, saya mau berkurban rusa Pak Ustaz. An'am binatang ternak, bukan binatang buruan. Nah, jadi tak usahlah untuk viral, untuk gaya-gaya, tak usah. Ini kita ini mau beribadah kepada Allah. Yang penting dagingnya banyak dibagikan kepada kawan sahabat. Inilah menunjukkan bahwa berkurban itu menyambung tali silaturahim. Saya anjurkan di kota-kota, orang yang sudah terlalu banyak makan daging, tak usahlah lagi dibagi sampai 2-3 kilo. Cukuplah setengah kilo aja. Ada pula sebagian orang di kota ini, saking kan udah banyaknya daging kolesterol, belum lagi makan daging kambing, baru menengok kambing sudah naik tensinya. Jadi yang perumahan-perumahan, antarkanlah ke yayasan tabung wakaf umat melalui Ustaz Al-Nom Dinar, biar disalurkannya ke Bagan Benio, disalurkan ke suku Talang Maman, disalurkan ke suku Akit. Bukan berarti kami bilang ya satu buah kebuman lalu untuk saya kita kasihlah untuk Ustaz Somad, kurus kami dia biar agak gemuk sedikit. Nah, saya terus terang kurus ini bukan karena tak makan daging, memang udah takdir saya begini. Jangan karena kalian kasihan sama saya lalu dikasihkan daging. Malah setiap Idul Adha itu banyak daging-daging itu saya tolak. Assalamualaikum Ustaz, kami mau ngantar daging. Tahu saya ngantar. Saya kalau ditanya panitia, Ustaz, kami mau mengundang Ustaz, apa makanan kesukaan Ustaz? Tolong kirimkan. Satu daun ubi tumbuk, sambal belacan,
1: ikan mas ini.
0: Cuma itu aja. Jadi tak usahlah repot untuk menggoreng daging.
1: Tapi itu ada saya makan.
0: Kita ada kan tolak bala, tolak daging mana ada kan? Tapi untuk menyusahkan orang, tak usah susahkan orang. Masyarakat ini sudah cukup susah, jangan lagi disusahkan dia dengan permintaan macam-macam. Betul? Oh, betul pula kata orang. Nah, jadi sebenarnya 2.700.000 ada orang 2.700.000 berat. Kau mau kemana? Aku mau bayar kurban ke masjid. Berapa? 2.700.000. Handphone baru 2.500.000. Harga handphone 10 juta, 25 juta handphone. Mana barang mati bawa handphone? Orang kalau mati itu inginnya beli badan. Saya tidak mau ngecek bapak ibu satu-satu berapa. Oh, banyak ibu-ibu di atas ini. Busangka tiang tadi. Nah, Masya Allah. Kalau belum berkurban tahun ini, aku belum bisa berkurban, Pak Ustaz. Anakku masih di pesantren biaya besar. Nantilah kalau udah kuliah, Pak Ustaz. Ah, kau anak kau udah kuliah? Rupanya kuliah biaya makin besar semester, Pak Ustaz. Apalagi UKT-UKT ini. Nantilah kalau anak ini udah kerja, Pak Ustaz. Kau anak kau udah kerja? Anak yang udah kerja tapi nabung pulang mau bini dia lagi, Pak Ustaz. Kau anak kau udah berbini? Kau udah berkurban? Anak saya udah berbini, hamil pula bininya, Pak Ustaz. Ini menunggu cucu lahir lagi, khawatir pula entah sesarnya nanti, Pak Ustaz. Sampai mati tak pernah berkurban. Jangan pernah menunggu lapang. Mumpung masih, jangan nunggu nanti, nanti-nanti. Kiamat udah dekat, malaikat maut udah simpang areng kagak. Kajian dalam rangka, Allah ini halal judulnya rupanya. Kalau dikaji lagi ada lewat dan lepas, duit pun udah habis 3 toples. Kajilah kurban ini supaya kita melihat masa depan. Masa depan itu milik aku dan kamu. Jadi kita maksudnya kurban ini daftarlah dengan segera. Belum juga mendaftar. Nanti panitia mesti jemput bola. Kalau ditunggu masyarakat ini, oh sekarang Pak bisa. Panitia datang ke pintu, ketok pintu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, ah bawa bawaan bawa asa, bapak daftar tahun ini ya, daftar ya pak, daftar. Masyarakat ini diceramahi tak mempan, tapi insya Allah didakwahi dari pintu ke pintu. Kita kalau lewat di jalan Jenderal Sudirman, lewat di depan toko roti, tiba-tiba handphone kita berbunyi. Pas kita tengok, hari ini ada bonus harga, ada harga apa namanya yang murah-murah itu? Nah, ketahuan dan sahabat kalian dapat disini. Ada harga promo, mampir ke toko kami ya. Dari mana dia tahu nomor handphone kita? Nah sekarang pengurus masjid ada tak menyimpan nomor-nomor jamaah ini? Itu satu grup bisa 1000, satu grup WhatsApp bisa 1000. Jadi kalau jamaah kita ada 5.000, 5 grup, ditanya mereka, ah bagaimana promo kita sapinya? Ini gambar sapinya loh, besar, mau sapi yang XL, mau sapi yang L, mau sapi yang ukuran minimalis, mau yang 2,5, mau yang 2,7, mau yang 2,6. Jadi jamaah ini dimanjakan dia, jangan hanya sekedar datang ke masjid sekali-kali itulah dia ke masjid. Tak pernah datang ke masjid sekali itulah dia ke masjid, baru teringat mau ke masjid. Apa ke masjid judulnya Sakratul Maut. Jadi kadang jamaah ini kita tanya, kok kenapa tak ke masjid? Tidak ramah masjidnya. Ustaz ceritanya neraka, dia neraka. Pas pula di pintu masjid itu sebelah kanan diletakkan pula keranda jenazah. Jadi jamaah ini masjid horor begini. Alhamdulillah masjid apa nama masjid kita? Masjid Baitur Rahman, bait rumah Rahman, Allah yang maha penyayang. Sesuai dengan namanya, pengurusnya pun sayang kepada jamaah ini, Masya Allah. Disediakan kipas angin, disediakan streaming, jamnya hadiah dari es krim. Ya maaf, udah ikut mengajak laki-laki dengan perempuan dipasang tirai. Masjid-masjid, datang jangan ke Masjid Baitur Rahman. Memang begitulah, mesti tirai tinggi. Ini ada beberapa masjid saya tengok, tirainya setinggi pinggang. Tujuan tirai itu biar jangan nampak muka perempuan. Kalau tirainya tinggi, nampak. Yang sok paling belakang banyak anak-anak lajang. Yang sok paling depan pula anak-anak gadis. Ah, lain ni amin dia. Al-Mu'adzubi alaihim wa'alaikum. Amin. Laki-laki tak bisa menengok perempuan, perempuan pun tak menengok laki-laki, tak bercampur aduk. Tapi Ustaz bisa menengok, aku tak bisa, dari jauh tak nampak kan. Ini saya ini tak bisa, saya tengok di mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja betul. Ini yang di jendela ini ada juga perempuan menengok. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya saya ceramah di sini ini macam dalam akuarium sekarang. Kita ini ikannya, orang ini sedang menengok ikan cupang. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Jadi masjidnya sudah bagus. Tidak ada lagi alasan Masjid Baitur Rahman orangnya tak berkurban. Kenapa kalian tak berkurban? Kami Pak Ustaz, masjid kami renovasi belum selesai. Masjid sudah selesai. TV sudah ada, sound system sudah ada, kaligrafi sudah ada. Marmernya memanjat sampai ke dindingnya. Nah, sampai. Karena tak ada aja tukang lipukan baru yang bisa memasang marmer sampai ke atap. Kalau di atap keluarnya juga. Tapi kan banyaknya duit masyarakat. Ini jamaah Masjid Baitur Rahman ini kayak kaya orang. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin pula orang. Mudah-mudahan nanti dengan berkurban dimakan orang miskin pula daging hari itu. Akhirnya kita makan daging juga ya nak. Iya mah, kata dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah, berdoa orang itu. Ya Allah, orang yang berkurban ini kalau dia belum nikah, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Makanya dia belum nikah. Ya Allah, orang yang berkurban ini ya Allah, kalau dia udah nikah, jadikanlah anaknya soleh dan solehah ya Allah. Orang yang berkurban ini ya Allah, kalau ibu-ibu yang berkurban ini, jangan sampai lakinya dilarikan pelakor ya Allah. Itu doa orang tua waktu makan itu. Doa kita mungkin tak makbul, tapi doa orang ini untuk kita. Boleh jadi doa dia untuk diri dia tak makbul, tapi doa dia untuk kita karena ketulusan lillahi ta'ala. Berapa banyak tembus pintu-pintu langit. Termasuk berdoa di Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman, Baitur Rahman. Baitur Rahman ini doa dekat ke langit. Dia ada senada juga orang begitu. Hebat masjid ini. Laki-laki perempuan tak dicampur. Perempuan semua di atas. Laki-laki di bawah. Ada juga beberapa perempuan di bawah. Ikhtilat campur aduk tak boleh. Tak turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amatlah. Bapak-bapak ada, orang tua ada, anak muda ada, anak-anak ada. Dia juga anak-anak. Saya sudah ceramah dari jam 8 kurang 5 tadi. Sekarang sudah jam 9 kurang 15. Saya sudah ceramah 50 menit. Anak-anak masih fokus lagi. Enggak fokus ke karena tak bisa keluar mau tahu mana. Hebat Masjid Baitur Rahman. Selama di Masjid Baitur Rahman ini masih ada anak-anak, berarti masjid ini masih ada sholat berjamaah 30 tahun akan datang.
1: Amin.
0: 30 tahun akan datang, itulah panitia kurban. 30 tahun akan datang, ah itulah dia nanti panitia halal bihalal mereka. Dan mereka ini akan mengundang saya kemari. Bapak udah meninggal semua. Ibu-ibu ini janda-janda tua. Tapi pahalanya mengalir ke kalian semua Pak. Walaupun kalian sudah dimakan cacing tanah, anak-anak kalian ini soleh-soleh semua insya Allah. Agak sakit hati jamaah ini, aku bilang mati jadi anunya. Tidak kuat. 50 menit materi, sekarang saya jawab pertanyaan-pertanyaan.

0: Kalau kita berkorban atas nama almarhum, orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya mengalir? Mengalir. Mana dalilnya? Ketika Nabi motong, Allahumma azza'an Muhammad wa ali Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Diambilnya satu lagi kambing, Allahumma azza'an Muhammad wa ummati Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah ada yang meninggal. Andai tak mengalir pada orang mati, pasti Nabi berkata, ini untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Maka menunjukkan sampai,
1: Pak, berkurbanlah. Syukur Pak, Allah tidak suruh dipotong anak tak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong Pak? Alhamdulillah, kambing jina minta Tuhan. Sekarang ini Pak, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Mana buktinya mampu? Coba, Bapak umumnya punya handphone. Kalau Bapak punya handphone harga 1 juta setengah di atasnya itu, Bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja Bapak bisa beli, masa kambing 1 juta setengah tidak bisa? Jadi Bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1 juta setengah, nah sapaku malaikat matu, kegerola cilaka yer, kegay, sekek kikirigal lapaku jambatang. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu per bulan kali 1 tahun harga kambing sudah itu.

di balik pisau yang noreh leher, ada jiwa yang sedang belajar jujur dan sabar, menghapus ego yang diam-diam tumbuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah 5 kunet. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus bisa menyiarkan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Dan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Kemudian dalam kitab Hasyiatus Syarqawi juz 2 halaman 463, Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat. Dalam hadis lain dijelaskan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah kurban-kurban ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, sunnah bapak kamu sekalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat bertanya, pahala apa yang kami dapatkan dari kurban ini wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, setiap tetes dari darah hewan yang dikurbankan adalah satu kebaikan. Dalam hadis yang senada juga dijelaskan bahwa sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kurban-kurban ini? Kemudian Nabi menjawab, sunnah, tuntunan bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kami bertanya lagi kepada Nabi, pahala apa yang kami dapatkan darinya? Rasulullah menjawab, setiap rambutnya adalah satu kebaikan. Dan kami bertanya kembali, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bulunya? Beliau menjawab, setiap rambut dari bulunya adalah kebaikan. Wallahu a'lam bisawab, semoga bermanfaat.

0: Lu mau kejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Kalau itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: qadir.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: basir.
1: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: Hamid.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Yasir.
1: Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: kafir.
1: Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah hadhihi syiarin muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به دفع لما رواية البيهقي على التنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى أن يدفع شفاعته pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga

0: sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Jadi kita bisa juga mengatakan korban gak tahun ini? Korban banget, sering saya jadi korban gitu. Nah jadi kalau berkorban boleh, berkurban boleh, atau mau disebut dua-dua juga boleh, korban-kurban boleh lah, yang penting bahagia ya. Cuman dalam versi Arab lebih sering diistilahkan dengan udhiyah, adha, tadhiyah atau korban. Kalau di Indonesia tergantung lamanya hijrah. Kalau baru hijrah berkorban, kalau udah lama hijrah berkurban. udah Arab gitu. Ya, padahal sama aja sih, mau lama mau sebentar tetap aja namanya udhiyah, tadhiyah. Dan tadhiyah ini sesuai dengan namanya, jadi kita udah tahu nih kenapa disebut dengan berkorban atau tadhiyah, kenapa disebut dengan berkurban. Sehingga yang paling penting dari ibadah ini adalah bukan istilahnya, yang paling penting dari ibadah ini adalah filosofi dan goalsnya. Sehingga ketika misalnya kita menyebut salah satu atau kita mengakui dua-duanya sebagai sebutan yang boleh, maka kita harus mencoba untuk benar-benar mengambil hikmah dari filosofi penamaannya. Kita kemudian mentarget, kita harus mendapatkan goals dari ibadah ini. Karena kalau kita hanya sekedar menumpahkan darah hewan, kemudian mendistribusikan daging-dagingnya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan itu. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Kalau gitu gak usah nyembeli Ustaz. Bukan kayak gitu maksudnya. Allah tetap menyuruh kita nyembeli, tapi yang sampai ke Allah itu bukan dagingnya, yang sampai ke Allah itu bukan darahnya, yang sampai kepada Allah adalah takwa di dalam hati kalian. Takwa di dalam hati kalian. Sekarang kita coba cari tahu nih, hubungan takwa dengan ibadah berkorban, berkorban apa? Sehingga kita mencoba untuk bisa sampai ke target takwa. Sebagaimana ibadah puasa juga ada hubungannya dengan takwa. Semua ibadah emang hubungannya, ujung-ujungnya goalsnya adalah takwa sih. Sebagaimana firman Allah di awal Al-Baqarah itu ayatnya, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, umum ayatnya, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadah ini juga umum, karena ini ayat kayak alinea pertama dari rangkaian ayat di bawahnya. Nanti di bawahnya kalau kita breakdown, sembahlah Tuhan kalian atau beribadahlah kepada Tuhan kalian, kita breakdown pointers satu-satu. Satu, sholat, tujuannya takwa. Dua, puasa, tujuannya takwa. Tiga, haji, tujuannya takwa. Empat, kan haji juga gitu, wa tazawwadu fa inna khairazzat at-taqwa. Bekalilah diri kalian untuk berangkat haji, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi semua ibadah sebetulnya dia media untuk membawa kita kepada ketakwaan. Jadi yang sampai kepada Allah itu takwa, bukan uang yang kita store ke lembaga haji ataupun kementerian haji atau ke travel, bukan. Uang kita enggak sampai kepada Allah. Berkorban daging dan darahnya enggak sampai kepada Allah. Berpuasa lapar dan hausnya enggak sampai kepada Allah. Buka puasa itu bukan untuk Allah. Hidangan-hidangan takjil segala macam itu enggak, bukan untuk Allah. Salat juga kayak gitu. Semuanya sampai adalah takwa itu goals-nya. Tinggal nanti kita mempelajari secara filosofi apa pelajaran-pelajaran filosofis yang terkandung di dalam ibadah yang kita lagi lakuin yang ada hubungannya dengan takwa itu apa? Misalnya puasa. Puasa itu menjaga diri dari hawa nafsu. Menahan diri biar gak gampang marah. Karena orang biasanya kalau lapar gampang marah kan? Nah kalau laparnya udah bisa kejaga, insya Allah kenyang juga. Kalau kenyang kan kita malas marah ya, pengennya tidur kan? Kekenyangan bukan kenyang. Kalau kenyang masih wajar. Kalau kekenyangan malas mau marah-marah, udah nggak sanggup mikir. Ya udah pengen, ya udah lo terserah lo deh tidur. Kalau lapar tuh gampang marah tuh. Karena pengalaman saya di Mesir, orang Mesir itu di bulan Ramadan perkelahian dan pertengkaran di jalan itu sekitar 3 kali lipat lebih banyak daripada hari-hari biasa. Itu sosial eksperimen saya pribadi. Ada aja tiap hari. Ya sudah, kenapa? Jauhan, lapar. Oh ya udah, oke. Begitu beres maghrib itu udah gak ada orang berantem.
naik Damri kalem-kalem aja pada gini-gini gayer-gayer gitu kan ya. Kenapa? Pada tunduh. Soalnya udah pada kenyang. Nah, ini artinya berarti puasa itu melatih diri kita untuk bisa lebih sabar, terutama dalam mengendalikan hawa nafsu. Itu takwa. Itu filosofinya. Sehingga membawa kita kepada takwa. Takwa itu sendiri adalah sami'na wa ata'na. Takwa itu secara garis besarnya pasti kalau kita bedah tuh banyak pastinya. Dan ulama-ulama, ustad-ustad, dai-dai itu kadang-kadang membahas takwa dari angle-angle yang berbeda. Tapi kalau kita kumpulkan semuanya, inti dari takwa itu adalah sami'na wa ata'na. Itu inti dari takwa. Salat, hayya 'alas salat. Sami'na wa ata'na. Dengan azan datangin ke masjid. Takwa. Sami'na wa ata'na. Kemudian haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sami'na wa ata'na. Kami penuhi panggilan Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Puasa, hayya 'alas shalah. Maghrib, ah gua mah biasa kalau makannya telat, jadi udahlah belum lapar. Enggak, lapar enggak lapar, maghrib ya buka. Mentang-mentang kita udah biasa makannya telat, terus ah gua mah pengen dapat pahalanya lebih, jadi bukanya jam 10 malam, enggak bisa. Tetap aja bukanya pas mah maghrib. Kenapa? Ini bukan soal pilihan kita secara subjektif. Ini adalah perintah Allah. Kita lagi belajar kayak sami'na wa ata'na gitu. Sahur juga gitu. Ah saya mah gak perlu sahur. Puasanya juga gak tunggu Ramadan, setiap hari juga puasa. Atau dua hari sekali lah puasa Daud gitu kan. Jadi kayak sahur gak sahur udah biasa lah buat saya, karena udah kayak pro gitu. Tetap aja di dalam sahur itu ada berkah. Nah, jadi ini soal sami'na wa ata'na. Begitu juga dengan ibadah berkurban. Allah katakan, wahai Ibrahim, sembelih, siap ya Allah anakmu. Hah? Anak, sami'na wa ata'na. Walaupun simbolnya ekstrim ya, yang dilakukan Ibrahim kan ekstrim banget nih. Kita alhamdulillah gak diperintahin kayak gitu. Kebayang kayak gitu, kayaknya kita gagal semua nih. Baru hewan aja belum tentu semuanya berhasil. Apalagi anak. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak dalam makna yang sebenarnya, tapi kita diperintahkan untuk berkorban dengan harta kesayangan kita, yaitu dengan membeli hewan terbaik yang harganya mungkin lebih daripada yang hewan biasanya. Kemudian kita cari yang paling sehat, yang paling bagus, yang dagingnya kelihatannya tidak ada penyakit hewannya, kita sembelih. Nah, di sini ada unsur takwa, yaitu sami'na wa ata'na. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita di sesi pertama membahas satu poin bahwa kurban itu atau adha itu goalsnya adalah meraih ketakwaan atau meraih derajat takwa. Pertanyaannya adalah takwa itu apa dan siapakah orang yang bertakwa? Kalau kita definisiin dan kita bedah satu persatu, itu banyak banget kategori takwa, terus juga arti takwa, kemudian juga orang-orang yang takwa itu siapa aja, golongannya dan segala macam banyak. Tapi kalau misalnya kita mau simpulkan yang sederhana, takwa itu adalah apa tadi? Sami'na wa ata'na. Orang yang bertakwa itu orang yang ketika tahu ada perintah Allah, ketika tahu ada larangan Allah, dia mau mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah inti dari takwa. Nah, orang yang bertakwa ini kemudian diklasifikasi lagi dengan level-level yang berbeda, grade-nya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung tingkat tathiyahnya dalam taat. Tergantung tingkat tathiyah dalam taat. Arti tathiyah dalam taat artinya apa? Tingkat pengorbanannya dalam taat. Makin besar pengorbanannya, berarti makin tinggi grade ketakwaannya. Makin besar yang dia korbankan untuk taat kepada sami'na wa ata'na, perintah Allah SWT,
berarti dia levelnya makin tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman itu punya darajatun, lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Bertingkat-tingkat, beda-beda tingkatannya. Dan tingkatan ini nanti akan menjadi tempat mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan ketakwaannya di dunia. Makin besar tathiyahnya dalam ketaatan, untuk pakai hijab dia pengorbanannya berat. Kenapa? Dia harus membatalkan kontrak kerjaannya. Dia harus diputusin oleh seseorang yang dia sayangin. Oh ya. Batalin kontrak enggak ada, oh biasa aja gitu kan. Diputusin, oh gitu. Oke. Terus dia harus kayak dibully gitu di gengnya, di grup WhatsApp-nya, sampai akhirnya dia di live sama grup gitu. Dia harus ngerasain susah payah untuk membenarkan jilbabnya, terus kepanasan, agak-agak gimana rasanya awal-awal mungkin masih kagok. Nah ini tathiyah namanya, pengorbanan. Makin berat ujian ketika dia pengen taat kepada Allah, berarti makin tinggi derajat ketakwaan yang dia miliki. Makin tinggi derajat ketakwaan yang dia miliki, reward di sisi Allahnya juga makin gede. Apa janji Allah untuk orang yang bertakwa yang paling terkenal itu apa?

dan Sib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya yang sami'na wa ata'na, yang mau mendengar kemudian menjalankan. Karena ada orang yang bahkan mendengar aja gak mau, belajar gak mau, dengar tausiah gak mau, dengar nasihat nolak, ngeklik aja sesuatu yang sifatnya ngebooster iman, gak mau ngeklik. Kadang-kadang udah muncul, sengaja di skip sama dia, sengaja di, kalau lebih parah lagi mungkin dia akan unfollow atau dia block. Gak mau sami'na, apalagi ata'na. Ada juga orang yang sami'nanya udah bagus nih, dengerin booster, dengerin ceramah, baik itu online maupun offline, off-air, event, taklim, segala macam, baca teks, broadcast, udah mau nih sami'na. Tapi ata'nanya mikir-mikir, dia pilih-pilih yang ringan-ringan, sami'na wa ata'na, yang berat-berat sami'na, titik-titik-titik, belum langsung wa ata'na, dia pilih-pilih. Nah, ini namanya darajatun, beda-beda tingkatannya. Makin dia sami'na wa ata'na, walaupun berat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tenang aja, kesusahan dan pengorbanan yang kita alamin untuk bisa taat kepada Allah, nanti akan Allah bukakan jalan keluarnya. Makhraja, itu duluan yang Allah bahas. Sebelum Allah bahas yang lain, itu duluan. Kenapa? Karena Allah tahu untuk takwa itu kadang-kadang kita butuh yang namanya talhiyah. Sehingga janji pertama yang Allah tawarkan kepada orang yang bertakwa di surat At-Talaq itu apa? Makhraja, jalan keluar. Dan pertanyaan lebih agak sedikit iseng, kenapa Allah letakkan ayat tentang janji-janji untuk orang bertakwa di dalam surat yang isinya adalah tentang diputusin? Kan itu namanya surat diputusin kan? At-Talaq. Talaq itu kan diputusin, betul, betul enggak? Diputusin oleh siapa? Suami. Mungkin gak semua orang mau menerjemahkan. Kalau mampu insya Allah banyak yang mampu, tapi mau menerjemahkan dengan bahasa kaum. Kalau kita anak muda, talak itu rasa-rasanya kayak apa? Talak itu kayak ngeri gitu kan. Ternyata ada yang lebih ngeri daripada talak loh, diputusin. Itu lebih kerasa gitu. Ah, diputusin. Padahal udah jadian, udah halal, udah menyerahkan hidup dan dirinya, diputusin. Nah, ketika diputusin, Allah tulis di dalam nasihat-nasihat tentang cara mutusin cewek. Ini ayat tentang cara mutusin cewek secara baik-baik. Ternyata mutusin juga ada yang fisabilillah gitu. Keren. Kenapa kok diajarin Ustaz? Bukan diajarin cara mutusinnya, cara mutusin yang bisa balikan. Itu tuh keren banget tuh surat tuh. Kok jadi bahas itu sih Ustaz? Ini karena ayat takwa ditaruh di situ. Cara mutusin yang gampang balikan. Karena kalau mutusin gak balikan, itu tuh kasihan perempuannya. Justru ayat ini, kesannya angle yang tadi saya agak nakal mengeluarkan statement di awal tuh apa? Cara mutusin cewek. Tapi tahu gak rahasianya? Kalau mau diperpanjang nih kalimatnya, cara mutusin cewek yang menghargai mereka supaya bisa cepat balikan. Itu yang panjangnya. Sehingga kalau misalnya ada yang mengcrop video saya, pasti gak dengar ceramah saya. Cara mutusin cewek yang menghargai apa mereka dan bisa balikan. Bahasa ini fikih talak. Bahasa pesantrennya lah, fikih talak. Apa yang terjadi waktu itu? Kalau kita baca cerita behind the scene-nya, Rasulullah waktu itu mutusin Hafsah. Mentalak Hafsah, istri beliau, anaknya Umar bin Khattab. Oh, takut Ustaz sama Umar. Tuh kerennya Rasulullah ya. Umar yang takut sama Rasulullah. Malah Umar marahin Hafsah, kamu ditalak sama Rasulullah, kamu diceraikan sama Rasulullah, kamu diputusin sama Rasulullah, kamu itu rugi banget. Jadi Rasulullah mentalak Hafsah. Cuman karena belum diajarkan tutorial mutusin, akhirnya Nabi pas mutusin Hafsah memulangkan Hafsah ke rumah ayahnya. Jadi dianterin pulang ke rumah ayahnya. Pas Nabi balik, turun ayat, wahai Nabi, kalau seseorang suami menceraikan istrinya, menceraikan istrinya, janganlah dia mengeluarkan istrinya dari rumah kecuali jika istrinya punya dosa nusyuz,
cuma itu alasan boleh mengeluarkan perempuan dari rumah. Apa itu nusyus? Selingkuh. Kalau bukan karena selingkuh, cuman karena gak nyaman, beda pendapat, cekcok segala macam, gak boleh suami mah memulangkan istrinya dari rumah sebelum selesai masa iddah, masa nunggu. Nunggu ngapain nih? Nunggu balikan. Iddah itu masa nunggu balikan. Dia mau balikan gak ya? Mau balikan gak ya? Itu namanya iddah. Jadi dalam Islam itu udah ada tuh tutorial lengkap tentang bab itu. Nah, sehingga akhirnya Nabi mengajak lagi Hafsah pulang ke rumahnya. Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan ayat tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nabi dalam keadaan marah. Nabi dalam keadaan kecewa sama Hafsah. Nabi udah ngerasa kayaknya udah enggak bisa dipertahankan nih pernikahan beliau. Tapi ketika turun ayat, bahkan turun Jibril, ayat plus kata-katanya. Kalau ayat doang Al-Qur'an, ini plus nasihat dari Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, rujuk Hafsah, sesungguhnya dia istrimu di dunia dan di surga. Ketika Nabi lagi dalam keadaan perasaannya terganggu, bahasa kita balikan. Hah? Tapi dia, ya gitu kan ya. Jadi lagi kayak lagi baper banget gitu kan ya, disuruh balikan. Ini yang disebut dengan takwa. Ketika Allah yang menyuruh balikan atau bawa pulang ke rumahmu, maka Nabi sami'na wa ato'na, walaupun berat. Di situ ada pelajaran, takwa itu kadang harus ngelawan perasaan pribadi kita. Kadang-kadang takwa itu enggak ngikutin perasaan kita, justru ngelawan perasaan kita. Kita pengen gini, Allah pengen gitu, kita gitu. Kita pengen gitu, Allah pengen gini, kita gini. Sami'na wa ato'na. Kadang-kadang kita ngelawan ego kita sendiri. Maafin. Ya udah saya maafin. Minta maaf. Itu takwa tuh. Karena ketika Allah menyebutkan kisah Abu Bakar yang baper gara-gara baper sama salah satu keluarganya, gara-gara keluarganya ini ikut nge-repost hoax tentang anaknya Abu Bakar. Apa hoaxnya? Aisyah selingkuh. Trending di LINE, di Twitter, di, kan itu tools trending topik kan, ada di LINE dan Twitter rata-rata. Kalau udah di situ trending, di tempat lain trending. Kalau di Instagram dia bukan tools buat sebuah trend, lebih ke branding kalau Instagram, karena dia visual video gitu. Viral, Aisyah selingkuh. Yang menyakitkan Abu Bakar itu bukan beritanya, tapi yang nge-repostnya siapa? Kalau yang nge-repostnya orang munafik, kalau yang nge-repostnya orang-orang Yahudi, Nabi, ya Abu Bakar faham, namanya juga orang Yahudi, namanya juga orang munafik, emang selalu nyari-nyari kesalahan kita, memfitnah segala macam. Tapi ternyata yang ikut nge-repost itu salah satu dari keluarganya Abu Bakar yang selama ini, kalau bahasa anak-anak sekarang, witches, actually, yang selama ini selalu dibantu sama Abu Bakar. Setiap saat dibantu, kuliahnya dibayarin, kos-kosannya dibayarin, makannya dibayarin. Abu Bakar tuh bantuin dia terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tega-teganya dia nge-repost berita yang belum tentu kebenarannya tentang fitnah hoax terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Abu Bakar marah, baper, sedih, sakit hati, kecewa. Kalau bahasa kita story. Demi Allah, saya gak mau lagi bantu @fulan_fulan. Ini kalau bahasa kita ya. Abu Bakar gak ngomong gitu sih. Ini kalau analogi sosial media kita. Demi Allah, kata Abu Bakar, saya gak mau lagi bantu dia. Gak lama kemudian turun ayat di surat An-Nur ayat 22 kalau gak salah. Kata Allah, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudaranya, kerabatnya, orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah. Perintahnya apa? Wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Nabi manggil Abu Bakar, Abu Bakar kesini dulu. Datang Abu Bakar, ada apa ya Rasulullah? Udah turun ayat tentang kamu. Masya Allah, Masya Allah, apa ya Rasulullah? Pas dibaca, langsung Abu Bakar menangis. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah wahai Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?
Allah menegur dengan kata-kata ini. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum? Emangnya kamu udah enggak mau lagi dapat maaf dari Allah sehingga kamu enggak memaafkan sesama kamu? Langsung Abu Bakar menangis dan beliau menjawab, "Bala ya Rabbi, tentu ya Allah, saya masih butuh banget maaf darimu. Dosa saya banyak, butuh banget ya Allah, tentu." Langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, pamitan dari Rasulullah, langsung pulang ke rumahnya ngambil barang-barang hadiah yang banyak, pergi ke rumah Fulan underscore Fulan tadi. Sampai di rumahnya, "Fulan, maafin aku ya, ini hadiah buat kamu." Masih sebanyak-banyaknya. Kenapa? Apa Abu Bakar enggak sakit hati? Sakit. Apa Abu Bakar enggak marah? Marah, buktinya dia sumpah. Terus kenapa kok langsung minta maaf, memaafkan dan kasih hadiah? Ini yang disebut dengan sami'na wa atha'na. Inilah orang bertakwa. Bukan gak pernah salah, bukan gak pernah keliru, bukan gak pernah bikin dosa. Karena orang bertakwa gimana-gimana juga manusia, ya kadang-kadang salah. Tapi dia tuh merecovery, menyelesaikan masalahnya tuh cepet banget. Karena apa? Perintah Allah SWT spontan gitu. Apakah kita udah mampu ngelawan ego kita sendiri? Ketika kita tahu bahwa pilihan yang harusnya kita lakukan itu justru kebalikan dari yang kita pengenin. Itu takwa. Kalau kita tahu ayatnya nyuruh gini nih, saya gak pengen aslinya, lakukan. Sami'na wa ta'na. Dan Rasulullah di dalam konteks surat At-Talaq itu lagi kayak gitu banget tuh. Lagi baper, lagi ngerasa gak nyaman dengan Hafsah, lagi agak sedih dengan Hafsah, lagi gak bisa mempertahankan hubungan dengan Hafsah. Tiba-tiba kata Allah, bawa pulang Hafsah ke rumah. Sampai di rumah, rujuk Hafsah. Dirujuk, "Hafsah, kamu saya rujuk." Beres. Pertanyaannya dengan ayat tadi apa? Wa may yattaqillah. Yattaqillah dalam konteks Nabi waktu itu apa? Taat kepada Allah untuk bawa pulang Hafsah ke rumah. Makhrajanya di mana? Makhraja, jalan keluar untuk Nabi dan Hafsah. Ketika Nabi udah ngelihat wajah Hafsah yang sedih, Nabi gak tega, karena aslinya Nabi itu sifat beliau tuh gak tegaan. Tadi beliau mentalak Hafsah, tapi tidak sanggup melihat wajahnya. Sekarang udah ada di depan beliau, melihat wajah Hafsah. "Ya Hafsah, kita rujuk aja, kita balikan yuk." Beres, itu makhraja. Nah, kalau kita ambil adegan itu, kita balikin kepada kehidupan kita sekarang, terutama yang udah punya pasangan, yang belum, kalau bisa jangan pernah sampai mengamalkan surat ini. Cukup aja surat Ar-Rum lah ya. Wa min ayatihi, cia. Itu mah kayak gimana gitu dibacain surat itu. Tapi surat At-Talaq kayaknya gak usah diamalin deh, karena gak perlu sampai ada adegan talak. Tapi kalau ternyata di luar dugaan kita, di luar perkiraan kita terjadi, maka Allah tuh udah siap-siap, udah ngasih kita sebuah tutorial gimana caranya biar kita dapat jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Balik, balikan, itu jalan keluar. Gimana cara biar balikan? Takwa. Takwanya apa? Ikuti cara Allah. Ikuti cara Allah gimana? Tetaplah di rumah. Ceweknya tetap di rumah. Cowoknya tetap di rumah. Ceweknya tetap berdandan. Jangan ketika udah dalam keadaan iddah, ceweknya udah gak dandan lagi. Udah kayak ditinggal, kayak meninggal, kayak cerai mati. Gak dandan, biarin aja jelek. Enggak, dandan. Kenapa? Dandan itu supaya Allah kasih jalan keluar. Ceweknya dandan, yang tadi sebelum iddah jarang dandan, sekarang pas iddah dandan banget gitu kan ya. Wah, touch up, blush on, apa, pakai foundationnya tebal gitu, kayak nano coating gitu kan. Kan foundation tuh kayak nano coating kalau di mobilnya. Wah, tebal banget, kinclong gitu kan ya. Wah, udah dandan banget. Tujuannya buat apa teman-teman? Biar suaminya berkasih sayang lagi. Aduh, istri saya cantik ya. Wah, kalau gini gimana ya? Palingan ah, gitu kan ya. Nah, itu tuh makhraja, itu tuh jalan keluar. Emang kayak gitu tutorial yang diajarkan Allah, syariat kalau bahasa kita. Syariat itu kan tutorial, how to kan? Bahasa resminya syariah, jalan atau cara. Kalau bahasa kita, tutorial. Kayak gitu syariatnya, ceweknya berdandan, masakin buat suaminya masakan yang enak, siapin kopi, suaminya tetap ngasih nafkah buat istrinya, tetap bekerja, pulang capek-capek, makin dia capek pulang ke rumah disiapin makanan, makin berasa kasih sayang mereka. Kalau tidur-tiduran aja disiapin makanan kan males ya, biasa aja gak lapar kan, tapi makin lapar di luar, makin capek di luar, pulang dipijitin, pulang disiapin air anget, pulang terus diguyur. Ya jadi kerasa gitu, yang satu capek, yang satu pengertian, kan pas tuh, klop banget kan.
yang satu capek, yang satu pengertian. Akhirnya lama-lama mereka mulai, tadi diam-diaman aja, "Pak, mau dimasakin air panas?" "Terserah." Awalnya nih, "Tapi disiapin air panasnya, gak usah bete dulu." "Siapin." "Pak, udah siapin tuh air panasnya." Mungkin di tempat mereka gak ada water heater misalnya. "Siapin air panas." "Siapin air panas, mandi." "Disiapin handuk, handuknya wangi." "Padahal yang kemarin juga baru pakai, langsung diganti lagi, mumpung dalam masa idah." Pokoknya kalau lagi masa idah, special treatment aja. Wah, semuanya sampai lama-lama mulai nyaman, udah mandi pakai air hangat tuh kan badan kayak segar gitu kan, antara pengen ngeteh, ngopi, udah disiapin di meja sebelahnya ada bon, banyak listrik apa segala macam. Minta di reimburse. Jadi artinya kayak mereka tuh kayak bertahap karena serumah. Jadi kayak ada interaksi gitu. Kebayang enggak kalau misalnya mereka beda rumah? Jadi kan enggak ada interaksi nih. Karena gak ada interaksi, akhirnya kayak gak ada kesempatan mereka balikan. Makanya Allah membuat syariat tetap serumah, tetap dandan, tetap cari nafkah. Di rumah gak usah pakai jilbab, karena masih muhrim. Udah aja pakaiannya yang biasa, kayak di rumah. Kalau perlu lebih luar biasa dikit. Kalau sebelum masa idah biasa, sekarang luar biasa gitu. Kan halal kan? Jadi saya gak ngomong sesuatu yang negatif, ini halal. Kalau ada yang mikir macam-macam berarti... Nah, itulah konsekuensi masih sendiri ya. Jadi dia kayak, wah, akhirnya maaf, pikirnya emang kayak gitu nih. Ketika malam hari, setelah sehari, dua hari, kan idah itu tiga kali suci, sebulan, kan berat buat cowok kan ya. Ngerti kan? Ya gitulah pokoknya, berat. Udah sebulan, aduh gimana ya. Mulai culang-culang gitu kan. Nah, begitu udah sebulan, ceweknya makin kesini tuh makin dandannya tuh makin keren. Jangan terlalu menor juga sih, bikin ilfil ya. Ya standar lah, keren lah, natural, tapi dia kayak gitulah. Jadi suaminya tuh aduh gimana ya. Akhirnya maaf, kalau mereka dalam masa idah itu suatu saat akhirnya suaminya datang kepada istrinya lalu mempergaulinya secara terhormat, secara baik-baik, secara halal, maka otomatis mereka udah balikan, udah rujuk, dan itu bahasa Al-Quran, udah dapat jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Mereka damai. Ustadz, saya agak penasaran nih, pas mereka datang kayak gitu tuh, terus mereka ngomongnya, kita balikan yuk atau gimana Ustadz? Nggak perlu akad, nggak perlu, saya terima nikahnya, nggak perlu. Kan kita udah cerai, nggak. Begitu mereka melakukan hubungan suami istri secara terhormat dan halal, terjaga kesuciannya, maka saat itu juga mereka sudah rujuk. Kalau nyesel setelah itu, yang penting udah rujuk. Nyesel, saya semalam gak mikir soalnya saya apa, gak, biarin aja, yang penting udah rujuk. Nah itu yang kata Allah. Itu yang kata Allah, makhroja, jalan keluar. Itu cuma satu kasus ya, contoh doang, kayak sampel lah. Nah, nanti ada lagi kasus-kasus yang lain, dan itu berlaku kaidah yang sama. Kaidahnya apa? Pokoknya ikut aja deh maunya Allah tuh apa. Kalau kita tahu Allah, ya ayyuha, apa ya Allah? Ternyata kafirun. Oh, bukan saya. Makanya jangan ya ayyuha udah langsung labbaika, enggak. Tunggu dulu, ya ayyuha siapa nih? Kalau ya ayyuhal kafirun jangan. Kalau ya ayyuhal ladzina amanu okelah, labbaika ya rabbi. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Nah, kalau Allah udah manggil, baik itu teksnya Al-Quran, teksnya azan, teksnya hadis, teksnya nasihat dari para ulama, maka ikutin aja tuh. Sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Berat Ustaz, sami'na wa ta'na. Makin berat, berarti makin tadhiyah, makin besar pengorbanannya. Makin besar pengorbanannya, makhrajanya tuh makin indah. Wa yarzuqhu min haisulah yahtasib, dikasih rezeki yang tidak terduga-duga. Makin berat pengorbanannya, makin rezekinya lebih tak terduga lagi. Sampai gak ada dugaan sama sekali, sampai bingung ini mana gitu. Saking gedenya rezeki yang Allah kasih, sampai kita kayak, apa ini, kenapa kayak gini, ini luar biasa. Sampai kaget sendiri, saking besarnya yang Allah berikan. Terus apalagi yang Allah janjiin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di ayat di bawahnya, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan pengorbanan-pengorbanannya, Allah jadikan segala urusannya jadi mudah. Makin besar pengorbanan, makin mudah hidupnya.
Udah selesai? Belum?

makin besar pengorbanannya, makin besar dosa yang Allah ampunkan untuk dia, dan makin besar kebaikan yang Allah sediakan di akhirat untuk dia. Ini Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Makanya erat banget hubungannya antara takwa dengan tauhiyah. Sehingga kalau kita hubungkan, kita ambil filosofinya, tauhiyah itu lagi belajar berkorban fisabilillah. Jadi adha, ibadah idul kurban, idul kurban adalah belajar korban, berkorban di jalan Allah. Ustaz, saya udah ngasih lebih dari itu. Ustaz, saya udah sedekah sekian ratus juta. Itu berapa sih sapi cuma 16 juta sekian misalnya? Bukan soal jenisnya, bukan soal berapanya, soal sami'na wa ata'na. Allah nyuruh kita untuk berkorban dengan hewan. Walaupun kalau kita baca sejarahnya, itu tadhiyah yang paling besar tuh yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim gak pernah tahu kalau nanti suatu saat Allah ganti dengan seekor sembelihan yang azim, yang besar. Gak ada Nabi Ibrahim, ah tenang aja, Allah pasti ganti, saya yakin. Gak mungkin Allah tega sama saya. Enggak. Bukan Nabi Ibrahim suuzon juga ke Allah, bukan juga. Tapi maksudnya, ya gimana perintah, udah ikutin aja. Enggak kepikiran juga di Nabi Ibrahim nanti Ismail, enggak lah ini enggak akan mungkin, udah gue taruh aja misalnya pisaunya di leher Ismail. Pasti ntar lagi juga keluar tuh dari batu hewannya. Sambil tawa gini sambil ngelirik batu, kok belum keluar ya? Enggak. Itu mah akal-akalan kita ya, dalam ketaatan kita. Nabi Ibrahim tuh murni karena beliau orangnya hanif. Tahu enggak orang hanif itu artinya apa? Ya gitu, nggak mikir macam-macam, nggak gampang suuzon, nggak licik, itu hanif tuh, nggak polos juga, tapi maksudnya lurus gitu. Akal dan hati beliau itu nggak terkotori dengan wasawis, dengan zunun, dengan godaan, dengan prasangka, nggak ada sama sekali. Ya Allah perintahkan nyembelih anaknya, ya udah, dzabahul walad, menyembelih anaknya. Wahai Ismail, dalam bahasa yang sangat sedih, wahai anakku tersayang. Itu ngomongnya itu Ismail didudukin, disuruh duduk di sebelah Ibrahim, diusap-usap kepalanya, karena Ismail waktu itu masih kecil kan, diusap-usap kepalanya. Saya kebayang aja anak saya digituin terus, kayak anak saya taruh di pondok pesantren aja buat saya kayak berat banget gitu. Dulu waktu Aisyah kelas 1 SD, itu Umi mau naruh Aisyah di pesantren Tahfiz di Kudus, lebih tepatnya Kudus, di Kudus ada pesantren Tahfiz Kiai Arwani di sana. Kebenaran keluarga besar Umi masih ada hubungannya dengan kiai di sana. Mau ditaruh di sana kelas 1 SD. Kan buat saya kan berat banget tuh. Tapi karena Umi maksa-maksa, ya udah deh, saya anterin naik mobil. Kita dari Bandung ke Kudus naik mobil. Pas sampai di sana kita malam tahajud biar besoknya ujian apa, tes kelulusan gitu. Penerimaan siswa baru. Malam doa, Umi doa, saya doa. Umi doa, ya Allah mudah-mudahan besok Aisyah diterima. Saya, ya Allah mudah-mudahan ditolak. Kita sama-sama doa, tapi beda. Kenapa? Saya kayak gak rela gitu jauh dari anak, karena saya senang banget dengan family life, kayak gitu, jalan, nongkrong bareng anak, ngapain, pokoknya sederhana, tapi kayak, pokoknya bareng lah gitu. Jadi Umi doa-doa, nangis-nangis, ya Allah mudah-mudahan Aisyah bisa mondok di situ. Ya Allah please jangan mondok di situ. Terus, alhamdulillah untuk kesekian kalinya, besoknya Allah mengijabah doa saya. Aisyah pas dites gak mau bunyi, padahal dia udah hafal juz 30, tapi dia gak mau bunyi. Kata ustadznya, Aisyah coba baca. Aisyah, baca ini sayang, baca. Gak mau, lama sampai 15 menit gak baca. Akhirnya ya udah istirahat dulu ya, istirahat dulu maksudnya ke rumah, pulang gitu. Ya udah istirahat dulu ya. Dalam hati saya, alhamdulillah. Uminya, innalillah. Terus kita pulang nih naik mobil kan dari Kudus ke Bandung. Sepanjang jalan uminya dia menyenangi, saya nyetelin lagu lah. Beda banget kita imannya. Kacau nih ayahnya nih. Karena kita gak sefrekuensi mungkin ya. Dia soleha banget, saya ya gitulah pokoknya. Nah kemarin Aisyah udah kelas 6 SD. Janji saya jangan SD deh, SMP aja. Nah pas udah kelas 6 SD kemarin lulus, masuklah pondok pesantren yang ada di Bandung, sebetulnya gak jauh, tapi bisa ketemu sebulan sekali doang. Jadi kayak sama aja kayak jauh gitu. Saya udah nyari-nyari cara, modusnya apa, nganterin obat biar bisa ketemu anak. Katanya titipin aja ke TU pak. Ah.
Terus Aisyah kayak bibirnya sariawan. Aisyah tuh bibirnya kalau kayak gitu tuh harus ke dokter. Saya punya dokter langganan saya. Udah kasih madu aja pak. Aduh, eh. Jadi tetap gak bisa ketemu sebulan sekali. Itu aja buat saya tuh udah kayak pengorbanan berat banget. Kebayang gak Ismail? Saya hanya membayangkan itu aja nih. Baru pengorbanan kecil-kecilan receh banget lah ya. Naruh anak di pondok. Dan kebenaran dua-duanya lagi sekaligus. Mariam kelas 5, Aisyah kelas 1 SMP. Dua-duanya sekaligus masuk ke pondok Hafiz. Ketemunya sebulan sekali. Jadi saya bilang, buat saya kalian semuanya itu adalah baterai. Karena sekian jadi dibagi gitu. Jadi kalau ada satu orang yang pergi, baterai saya hilang 10%. Sekarang saya baterainya hilang 20%, saya bilang. Jadi kalau kamu ngelihat saya kayak agak kurang semangat hidup gitu. Itu karena baterai saya berkurang 20%. Gak bisa ngedownload yang berat-berat gitu kan, karena kuotanya lagi terbatas. Itu selama sebulan lah ya, berat gitu. Alhamdulillah, kemarin saya disuruh tausiah sebagai wali murid, wajib kan? Disuruh tausiah di pesantrennya Aisyah. Saya langsung, yes, gitu kan ya. Wah, tausiah kan bisa ketemu sama ustadznya. Ustadz, kan saya tausiah ya. Saya biasanya kalau tausiah itu harus tahu gimana kondisi-kondisi di tempat itu dulu. Jadi saya nggak bisa datang mepet-mepet gitu. Cih. Tausiahnya Isya, datangnya jam 9 pagi. Ustadz, udah datang? Ya, biar lebih nyaman. Jadi saya kayak menghayati dulu kondisi masjidnya kayak gimana apa. Ngelihat anak saya lewat, Aisyah, baba gitu. Sini sini. Gak bisa. Sih. Aduh, itu mah berat banget. Itu baru pengorbanan ke kecil. Saya baru nangis pas malamnya dia perform sama adiknya, sama gengnya lah, anak-anak pesantren gitu. Perform tentang lagu Tahfiz Al-Quran, bahwa lagunya kayak himna gitu, sedih gitu ya. Kami telah bertekad untuk punya satu harapan, yaitu ingin menjadi Hafiz Al-Quran, karena kami ingin memberikan mahkota untuk orang tua kami. Itu sebagai tanda kasih sayang kami kepada orang tua. Aku cinta ayah, aku cinta ibu gitu kan. Wah, itu saya langsung lemas. Saya emang kurang soleh ini. Pulang dari situ istighfar, ya Allah, ya udah saya ridho sekarang, ridho. Tapi jangan jauh-jauh, di Bandung aja ya Allah. Mudah-mudahan cepat Hafiz biar beres, langsung lulus balik ke rumah gitu kan ya. Saya doain sekarang, ya Allah, saya gak ngedoain mereka gak betah, tapi saya ngedoain mereka cepat Hafiz. Mudah-mudahan 6 bulan juga udah beres gitu kan. Walaupun kurikulumnya sih 6 tahun. Siapa tahu kan keajaiban ya, 6 bulan Hafiz, udah pulang ke rumah, kita seru-seruan lagi gitu. Nah, artinya itu kayak gitu aja berat. Dulu saya pernah kehilangan anak. Di mana? Di Jogja Kepatihan. Kan dulu saya rumahnya di Dewi Sartika kan. Main nih ke Jogja pas mau lebaran, jadi beli-beli kayak baju lebaran itu sama istri. Cuma anak baru satu, Aisyah. Pas jalan ke Jogja, ke Kepatihan, Aisyah minta beli kayak gula-gula, apa tuh gula, permen gula itu ya. Gulali ya. Bukan gulali, kembang gula. Kalau gulali kan yang itu. Ini yang kembang gula. Bapak pengen itu. Jangan, sakit gigi. Jangan lagi, lihat kayak jajanan. Kan itu sepanjang jalan dari sekolah banyak jajanan tuh. Bapak pengen itu. Jangan, itu gak sehat. Bapak pengen itu. Mahal. Bapak. Semua gak boleh. Akhirnya dia ngambek. Begitu naik ke lantai atas tuh, baju anak-anak tuh waktu itu, tahun 2007. Baju anak-anak, saya lagi milih-milih baju bareng istri, Aisyah hilang. Tadinya ada di sebelah saya. Saya milih-milih baju, pas mau dicocokin ke Aisyah, Aisyah mana? Naya ke Umi, Umi, Aisyah mana? Kan tadi sama bapaknya. Loh, enggak sama Umi, enggak. Aisyah mana? Panik-panik kan. Pas sudah panik, langsung lari kayak sofa marwah. Kayak Siti Hajar gitu. Ke ujung sana. Wah, lari. Sampai akhirnya saya kayak, Aisyah. Maaf ya, dulu waktu SMA saya pernah ikut teater gitu. Saya jadi Ibnu Batuta. Jadi apaan sih Ustadz, lebay. Jadi saya manggil Aisyah kayak benar-benar itu, demi Allah, panik banget. Karena saya kayak cakoran gitu, cerita penculikan anak, kalau anak hilang segala macam kan jadi kayak jantung copot gitu kan. Aisyah, saya lari sana kemari, saya lapor ke bawah, dipanggil-panggil lewat pengumuman kayak gitu, informasi. Terus saya nanya lagi SPG di situ, mbak cariin anak saya Aisyah, anaknya cantik, pokoknya kayak saya, mirip gitu. Wah, dicariin selantai gitu. Tiba-tiba lagi lari nyari,
terdengar suara Aisyah, Baba. Hah, saya langsung kayak, Aisyah. Tapi gak tahu sebelah mana, saya lari ke sana. Suaranya makin kecil, Baba. Wah, ke sebelah sana gitu. Wah, balik lagi ke sebelah sana, Baba, makin kenceng. Ternyata dia kayak kan dia ketutup sama barang-barang itu kan. Saya lari ke sana, dia lari ke sana. Jadi kita tuh benar-benar kayak dramatis banget gitu kejadiannya. Itu setengah jam lah, gak lama sih, setengah jam. Tapi saya udah kayak habis treadmill, terus jantung saya tuh gak tahu copot di mana, nyari jantung juga. Habis itu pokoknya berat banget. Pas udah ketemu Aisyah langsung saya peluk gitu, slow motion gitu kan. Saya peluk Aisyah gitu kan. Terus uminya kita bertiga gitu. Udah beres itu, kata Aisyah, Aisyah kemana? Habisnya Baba gak mau beliin apa-apa buat Aisyah. Oh yaudah, mau apa? Itu ambil. Yang itu ambil. Semua ambil sekarang. Pulang-pulang kita bawa mainan dan makanan dia, gak beli baju lebaran. Dan waktu itu saya ngerasain ya, gimana rasanya hilang anak setengah jam, padahal cuma di mall, di lantai atas, dan suaranya kedengaran. Kebayang gak seperti Nabi Ibrahim, yang mungkin kalau itu kejadiannya gak ada yang berubah skenarionya, bakal kehilangan anaknya selama-lamanya. Kebayang gak perasaan ibunya Musa yang harus menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dan bisa hanyut sampai lintas negara. Tapi kok mereka mau taat sama Allah dalam perintah-perintah yang aneh kayak gitu. Itulah takwa. Kita baru diuji kecil-kecilan aja udah ngeluh, ya Allah kenapa saya, kurang saya apa, Allah maunya apa sih, Allah gak adil sama saya. Itu kita. Mereka Nabi Ibrahim yang disebut Khalil, kekasih Allah, masih disuruh nyembeli anak. Seolah-olah kalau mau nanya lebih berhak lagi, ya Allah kurang saya apa dalam pengorbanan saya. Saya hijrah loh dari Irak ke Palestina. Saya bawa loh anak saya tinggal di Mekah seorang diri bareng dengan ibunya. Bareng dengan ibunya. Gak ninggalin apa-apa gitu. Dan bertahun-tahun saya gak ngejenguk. Kurang apa lagi ya Allah, kok gak percaya iman saya. Kan bisa gitu kan. Enggak. Allah perintahkan sembeli anakmu, sami'na wa ato'na. Walaupun diusap kepala Ismail, ya bunayya, sambil nahan air mata menggenang di sini. Tapi itu bukan emotikon ya, benar menggenang ya. Kan ada tuh emotikon yang menggenang di sini gitu. Terus ekspresinya gini. Nah, itu emotikon. Nabi Ibrahim menahan air matanya diusap kepala Ismail, ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu tuh harus kita pahami dengan angle storytelling. Jangan angle kajian ilmiah. Ya bunayya secara bahasa artinya, aduh kurang dapat ceritanya. Ya bunayya kalau dilihat dari sisi perasaan, itu panggilan ketika seseorang tuh lagi dalam keadaan perasaannya tuh dalam banget, terus kayak kehilangan banget, terus kayak sedih banget gitu. Itu panggilnya ya bunayya. Kalau lagi biasa ya Ismail. Kalau lagi biasa lagi anaknya gitu. Tapi ini lagi kayak dalam banget gitu perasaan Ibrahim, kayak takut banget kehilangan Ismail dan lagi ngerasa sedih banget, manggilnya ya bunayya. Makanya saya lebih suka mengimajinasikan cerita sejarah lewat storytelling daripada kajian-kajian ilmiah sejarah. Lahir sekian, meninggal sekian, perang tahun ini, jumlah pasukan, itu namanya data sejarah, bukan kisah sejarah. Kita kalau cuma dengar data sejarah, kita tuh gak dapat feel apa-apa. Jadi kayak gak dapat apa-apa dari sejarah. Kenapa kita nonton film-film Hollywood itu sampai 4 jam kita gak keluar dari ruang studionya? 4 jam Endgame kok keluar gitu? Karena dia kayak story-nya tuh bagus banget sampai kita terlibat nonton film. Misalnya kayak apa, yang horror, kita sampai kaget-kaget sendiri gitu kan. Nonton film sedih kita jadi kayak sedih sendiri. Nonton film thriller kita jadi kayak gregetan sendiri. Karena dia menyajikannya dalam adegan. Nah, sialah kita kurang banyak storyteller dalam dakwah kita tuh, sehingga ketika menyampaikan sirah agak kurang storytelling. Jadi orang dengar sirah tuh kayak kaku, bosan banget sih bahas sahabat atau para nabi. Nabi Adam, beliau adalah, nah ini kalau udah mulai beliau adalah berarti definitif. Sementara dalam bahasa cerita langsung masuk ke konflik, langsung masuk ke adegan. Kan saya dulu serius belajar sastra, saya nulis novel, saya nulis cerpen, tapi gak dibukuin. Kenapa? Karena isinya curhat. Daripada ketahuan ya, yaudah gak usah dibukuin. Tapi banyak, dan saya jadi juri penulisan cerpen dan novel. Jadi saya kalau baca tulisan orang, gak mau baca semuanya, baca di awalnya aja. Kalau di awalnya pada suatu hari, langsung coret.
Kalau di awalnya pengenalan tuh aku langsung coret, awal tuh konflik langsung. Dan itu Al-Quran gitu banget. Coba baca surat Yusuf, awalnya apa? Konflik. Apa konfliknya? Bahwa matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. Itu kan klimaks dari konfliknya kan. Lalu dikisahkan ke ayahnya, ayah aku mimpi ini. Kata ayahnya apa? Konflik juga tuh. Jangan ceritain ke kakakmu, nanti kamu akan dicelakai. Konflik kan? Baru kemudian mulai dari alur awal, diajaklah Yusuf untuk menggembala segala macam. Jadi kayak alur itu dipakai loh sama Al-Quran. Pas sampai di tangan kita jadi kaku, karena kita gak belajar tentang storytellingnya Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya ketika mengisahkan ini bukan mau lebay, bukan mau ditambah-tambah, enggak. Ini diambil dari kata-katanya. Pemilihan diksi itu tuh mempengaruhi loh. Kenapa Ibrahim bilang ya bunayya? Itu bukan ya bunayya, bukan gitu cara bacanya. Karena itu khutbah, khutbah Idul Adha. Enggak, ya bunayya, diusap kepala Ismail. Ini anak baru ketemu sehari setelah sekian tahun berpisah. Kebayang ya perasaannya? Saya kalau lagi umroh 10 hari aja, pulang ke rumah itu kayak malam tuh gak mau tidur. Mau ngeliatin wajah anak aja, biarin dia aja yang tidur. Saya tidur di sebelahnya maksudnya. Jadi maksudnya kayak aduh ini udah 10 hari, apa segala macam. Ini nih baru ketemu sehari setelah sekian tahun, terus disuruh perintahkan untuk wafat, disembelih, dengan cara disembelih. Berat banget. Sehingga Ibrahim tuh, dan Ibrahim tuh bukan kita yang mungkin hatinya agak keras. Ibrahim tuh hatinya lembut banget. Kalau kita aja baper, Ibrahim lebih baper lagi tuh. Faham ya kondisi perasaan Ibrahim? Ya bunayya, aku bermimpi dan kamu tahu mimpi itu wahyu. Karena ayah seorang nabi, ayah diperintahkan untuk melakukan sebuah perintah Allah. Apa sih ini? Ya diperintahkan gitu ya. Kata anaknya, apa wahai ayah? Ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Ismail tuh enggak, ayah mimpi. Enggak. Jadi gara-gara mimpi. Enggak gitu. Ismail tuh soleh. Ayah, aku enggak salah dengar kan? Itu bukan Ismail. Ismail tuh paham banget. Dan mereka tuh elegan lah ya. Cara komunikasinya elegan. Enggak ada canda-canda yang enggak penting. Jadi ketika Ibrahim bilang, aku diperintahkan menyembelihmu wahai anakku. Wahai anakku tersayang lagi. Ya bunayya. Terus Ismail jawabnya juga gitu, baper berat. Bahasanya apa? Ya abati. Ya abati. Ya abati itu kasih sayangnya juga dalam. Wahai ayahku tersayang, yang baru ketemu aku masih kangen banget sama ayah. Aku belum pernah ngerasain hidup tumbuh bersama ayah. Selama ini sama ibu aja. Aku belum pernah main sama ayah, berburu bareng dengan ayah seperti anak-anak yang lain. Baru juga sehari ketemu dengan ayah. Itu perasaan yang tidak dia ungkapkan kecuali dengan satu kata, ya abati. Ibrahim juga begitu. Wahai anakku, ayah tahu ayah baru ketemu kamu. Dari sejak kamu kecil tuh ayah udah ninggalin kamu. Ayah kangen banget sama kamu. Ayah pengen ngajak kamu ke masjid. Kita bangun masjid berdua. Kita berburu bareng. Kita main bareng. Kita tidur cerita-cerita tentang para nabi sebelum tidur. Wahai anakku, ayah masih kangen sama kamu. Baru juga sebentar kita ketemu. Tapi Allah perintahkan ayah untuk menyembelih kamu. Wahai ayah, aku masih kangen sama ayah. Aku pengen ngerasain seperti anak-anak yang lain yang normal punya ayah mereka. Kalau mereka jalan kemana di pegangan tangan sama ayahnya, naik keledai boncengan sama ayahnya. Ya abati, tapi gak apa-apa ya ayah, lakukan perintah Allah. Ini kebayangnya solehnya dua orang ini dahsyat banget nih. Lakukan perintah Allah ya ayah, aku akan bersabar. Ibrahim mendengar cerita itu makin sayang sama Ibrahim, sama Ismail, dan makin berat hatinya. Kalau anaknya protes-protes mungkin agak sebel dikit ya, kamu udah tahu perintah. Ini kan orang kadang-kadang makin dibenturin kan makin jadi kan. Ini enggak, makin dia kayak nurut, makin dia pasrah, itu kan makin enggak tega kan. Itu tuh berat banget loh buat Ibrahim. Terus mereka berdua pagi-pagi jalan, enggak ngomong-ngomong ke Hajar kalau akan ada adegan itu. Hajar kirain Ibrahim mau ngajak Ismail berburu, bawa golok, bawa apa, dikirain mau berburu. Jalan. Pas sampai di daerah Mina, Ismail bilang, ayah, asah pisaunya yang tajam biar aku gak kesakitan. Diasah sama Ibrahim, asah yang tajam setajam mungkin. Ayah pakai penutup baju ya, biar nanti darahku tidak mengenai baju ayah. Kelihatan sama ibu, nanti ibu jadi sedih. Ditutup sama Ibrahim bajunya,
biar enggak kena darah. Jadi di sini ada adegan-adegan kecil yang jarang dibahas, menunjukkan bahwa kedua-duanya yakin bahwa adegan penyembelihan bakal terjadi. Enggak menduga ada seekor hewan sembelihan, enggak sama sekali. Ketika dibaringkan Ismail di atas batu, sekarang tuh ada di daerah antara Mina sama Muzdalifah, ada sebuah bukit namanya Jabal Kurban. Kalau yang pernah umrah tuh ada, pas pulang dari Arafah sebelah kiri dia di atas ada kayak tugu gitu, namanya Jabal Kurban. Di situ posisinya dibawa ke atas, ditaruh di atas batu. Ismail udah berbaring, ditutup wajah Ismail karena nggak tega ngelihat wajah anaknya. Ismail tuh nabi loh, aura wajahnya tuh soleh banget, teduh banget, semua orang sayang pasti. Apalagi Ismail keturunan apa kakeknya Nabi Muhammad, pasti paling keren udah. Ditaruhlah pisaunya di leher Ismail. Itu jantung Ibrahim itu udah nggak tahu kayak gimana. Itu perasaan Ismail tuh udah nggak tahu kayak gimana. Terakhir tahu nggak apa jawaban kata-kata Ismail yang bikin makin berat tuh? Ayah, sampaikan salam buat ibu ya, bilang aku cinta sama ibu. Wah udah. Tapi gimana pun berkecamuknya perasaan Ismail, berkecamuknya perasaan Ibrahim, yang namanya perintah Allah sami'na wa ata'na nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah. Kenapa sih Allah ngambil simbolnya berat banget sih? Biar kita selalu tahu bahwa kayak gitu aja nggak boleh berubah, apalagi yang ringan gitu, yang udah seberat itu aja nggak berubah sama sekali. Itu disebut dengan istiqomah, konsisten, komitmen. Nah akhirnya Ibrahim naruh pisaunya di leher Ismail. Ketika udah mantap, Bismillah ya Allahu Akbar, dan itu perpisahan dengan anaknya. Anaknya udah siap untuk kembali kepada Allah, ayahnya udah siap untuk berpisah dengan anak satu-satunya yang waktu itu masih dimiliki.

Ibrahim lepaskan pisaumu. Ibrahim, ah, nggak jadi kalau kasih kita ya. Masya Allah, Allah Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Terus Ismail bukan jadi hewan. Itu mah dongeng masa kecil ya. Ismail jadi hewan. Terus Ismailnya kemana? Gitu kan ya? Aneh. Itu pertanyaan saya dari sejak saya SD, baru terjawab ke pas saya udah kuliah. Saya kan dari kecil tuh suka baca ya, baca terutama baca cerita. Di perpustakaan itu semua buku cerita udah pernah saya baca. Tapi kalau yang teori-teori saya males, yang cerita susunang, ambil, baca. Nah salah satu yang bikin saya penasaran, ini Ismail kemana ini? Dari kelas 3 SD udah nanya, Ismail kemana ya? Tanya ke mak, mak Ismail kemana? Langit. Oh ya, orang tua zaman dulu kan asal ya kalau jawab ya. Oh ya di langit. Terus saya ngebayangin, Ismail ke langit. Tapi kan setelah itu ada adegan membangun Ka'bah segala macam, terus dia turun gitu. Bingung kan? Baru kejawab pas sudah kuliah, Ismailnya gak jadi hewan. Ismailnya dibangunkan, keluarlah hewan dari batu. Kayak Nabi Soleh, unta keluar dari batu. Ini sembelihan, gak tahu bentuknya apa. Dibandingkan mereka sembelih berdua. Dia bukan Ismail, tiba-tiba, loh kaki kamu kok jadi berubah sih? Nah, itu mah. Itu namanya Israiliyat, kalau dalam ilmu tafsir. Apa Israiliyat? Mitos-mitos orang Yahudi. Ternyata cerita-cerita dongeng anak-anak kita dulu, gak tahu sekarang ya, banyak terpengaruh oleh mitos orang Yahudi. Kalau sekarang banyak terpengaruh oleh mitos Syiah. Antara dua itu, karena yang paling banyak bikin mitos itu cuma dua golongan ini nih, Yahudi sama Syiah. Makanya kalau kita baca cerita-cerita Syiah itu kayak aneh-aneh gitu. Ada gitu, Malaikat Jibril salah nurunin wahyu, pengen nurunin ke Ali, malah ke Muhammad. Pas udah turunin gak bisa tarik lagi, yaudahlah udah terlanjur, udah Muhammad aja jadi Nabi. Masa ada gitu malaikat yang salah? Nah ini namanya Israiliyat atau apa, mitos-mitos Israiliyat yang kemudian diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Allah alam. Yang jelas teman-teman, filosofinya adalah pengorbanan. Dan Alhamdulillah ternyata adegan pengorbanan itu menjadi syariat, tetapi tidak lagi perlu mengulangi adegan Ibrahim Ismail, hanya perlu melanjutkan adegan Ibrahim dengan seekor zabhun azim, sembelihan yang sangat besar dan gemuk sehat. Zabhun azim, itulah yang kemudian kita lakukan pada Idul Adha. Sehingga buat kita, mari sama-sama kita berazam. Bukan, oh buat yang mampu ya Ustaz. Nah ini nih beda nih. Kalau orang selalu menempatkan dirinya sebagai, oh saya belum mampu, saya gak mampu, itu gak akan pernah melaksanakan adegan sejarah Nabi Ibrahim. Saya punya seorang teman anak saya, punya seorang teman anak saya, temannya Aisyah, kelas 6 SD di Cimahi. Namanya, karena ini kebaikan saya sebut namanya, namanya Abdan. Abdan ini sekarang udah hafiz 30 juz, usia kelas 2 SMP udah hafiz. Abdan. Abdan ini, dia tuh diam-diam selalu gak pernah jajan di sekolah, karena uang jajannya ditabung untuk bisa suatu saat punya apa, bisa nyembelih hewan kurban sendiri, bukan dari ayahnya. Diam-diam tuh. Setelah sekian lama, gak tahu berapa bulan, gak tahu berapa tahun, tiba-tiba dia ngomong ke ibunya pas kelas 6 SD, Mah, aku tahun ini udah mau berkurban. Uang dari mana nak? Uang aku sendiri dari jajan yang selama ini aku tabung. Terus, kamu gak pernah jajan? Gak pernah dipakai buat nabung hewan kurban, gak tahu berapa tahun, gak tahu berapa bulan, karena saya gak tahu berapa persis jajannya. Terus ibunya, jadi kamu gak pernah jajan selama ini yang ibu kasih? Gak pernah. Duh kasihan dong, kenapa kamu gak minta aja ke ibu? Enggak, karena aku pengen dari uangku sendiri. Itu yang disebut dengan tathiyah. Kalau lebih, kurang tathiyahnya. Justru kalau ke dalam kondisi kita ngerasa kayak uang kita pas-pasan, disitulah tathiyahnya. Kalau kita punya kambing 3 juta, ya udah transfer aja, mah tolong transferin, ntar aku balikin, gampang. Tapi kalau buat orang 3 juta kos-kosan 6 bulan, mikir gitu kan. Nah ketika kita bisa melakukannya walaupun berat, disitulah kita dapat nih filosofi dari ibadah itu sendiri, dan insya Allah sampai mendidik kita ke arah takwa. Ya Allah sami'na wa ta'na, saya gak punya uang ya Allah, tapi saya mau sami'na wa ta'na. Akhirnya Abdan menyembelih hewan kurban pertamanya di kelas 6 SD dari hasil tabungan uang jajannya. Ibunya nanya ke sekolah, ke wali kelasnya. Gurunya baru ngomong, oh pantesan, kok saya ngelihat Abdan setiap waktu break, waktu pos di sekolahnya dia nggak pernah jajan, dia di kamar aja, dia di apa, di kelas aja, dia di kelas aja atau di masjid. Kalau nggak di kelas, di masjid. Antara dua, kalau di kelas dia buka buku, kalau di masjid dia sholat duha. Nggak pernah jajan. Saya tanya ke Aisyah, Aisyah pernah ngelihat Abdan jajan?

0: nggak tahu ya, kayak nggak pernah lihat tapi nggak yakin. Artinya dia nggak pernah ngelihat Abdan jajan. Yang lain anak-anak, apalagi saya waktu kecil, belum juga jam apa pos tuh udah siap-siap nih uang 1000 aman. Itu udah dipikirin dari mulai masuk sekolah, masuk kelas itu yang dipikirin nanti jam 10 keluar, oke? Okay. Masih aman. Oh iya, baso. Abdan nggak pernah jajan demi apa? Pengen berkurban. Dan itu namanya tauhiyah, itu namanya takwa, itu namanya sami'na wa atho'na. Apakah kita kalah dengan Abdan? Bukankah kita banyak mendengar cerita seorang pemulung yang nabung untuk haji, nabung untuk menyembelih hewan kurban dan seterusnya dan seterusnya? Maka tahun ini yuk kita coba belajar berkorban supaya kita bisa berkurban kepada Allah. Bertauhiyah, berkorban supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam derajat takwa. Dan kita lebih tahu seperti apa melakukan ibadah kurban ini. Cuman insya Allah di Masjid Al-Latif sendiri, Pemuda Hijrah, kita sengaja bikin program namanya korban tebar, tebar senyum, kerjasama dengan Pemuda Hijrah dan Masjid Al-Latif dan rumah yatim. Kenapa? Karena di sini kita punya beberapa proyek sosial, makanya kita sekarang coba gencar-gencarnya karena ada proyek sosial. Satu, proyek sosialnya untuk rumah yatim sendiri yang menyantuni anak yatim. Jadi dari sebagian kecil dari keuntungan dagang, kan mereka dagang kan hewan kurbannya dari vendor, dari perdagangan hewan kurban ini nanti diambil buat menyantuni anak yatim, satu. Kedua, karena kolaborasinya juga dengan Rumah Teduh, saya dapatnya dari Rumah Teduh. Rumah Teduh kan tahu ya, pasien kanker yang luar biasa se-Jawa Barat, bahkan sekarang udah sampai ke Jogja. Mereka pengen bikin program untuk pasien rumah teduh, keluarga pasien, dan tetangga-tetangga tempat rumah teduh. Biar tetangganya ini enggak merasakan kenyamanan dari hadirnya rumah teduh. Bukan ngerasa cuma ada orang yang sakit, mungkin dengan aroma yang enggak enak karena kanker itu kan kadang-kadang aromanya enggak enak gitu kan. Belum lagi limbah orang yang sakit. Sekarang kita entertain sedikit dengan hewan kurban. Oh ya udah, alhamdulillah ya ada rumah teduh, kita dapat hewan kurban lebih banyak dari yang lain. Nah, ada kayak bonding dengan tetangga juga. Ini program Rumah Teduh. Yang ketiga, Pemuda Hijrah punya beberapa komunitas binaan, baik dia komunitas maupun personal. Kita pengen ngasih yang agak lebih banyak dari biasanya supaya itu jadi kayak ngerangkul binaan-binaan dakwah, supaya nanti insya Allah kan dakwah Pemuda Hijrah ini dakwah komunitas. Kayak kemarin misalnya saya coba kolaborasi dengan teman-teman, kalau biasanya dengan Sapma, sekarang mulai tambahin dengan teman-teman PP Jawa Tengah, nanti habis ini PP Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan yang lainnya kita bisa bareng. Tapi kalau pusat sih udah sebetulnya. Nah ini butuh dirangkul. Salah satu cara merangkul itu ta'liful qulub, membujuk hati, salah satunya dengan kebaikan-kebaikan atau hadiah. Nah ini program-program dakwah kita, sehingga saya secara pribadi dan mewakili Pemuda Hijrah dan Al-Latif mengajak, kalau teman-teman pengen support program dakwah plus berkurban tapi sekaligus mensupport program dakwah yang tadi, anak yatim, pasien kanker, kemudian apa, binaan dakwah, yuk berkurban bareng dengan Pemuda Hijrah dan Masjid Al-Latif. Di depan tuh udah ada booth, dua booth kurban, satu buat ikhwan, satu buat akhwat. Silakan nanti mendaftar di sana. Ustaz, kalau rezeki kita kurang gimana? Allahu alam, teman-teman lebih tahu kemampuannya. Kalau misalnya bisa patungan, Ustaz, kalau kita patungan gimana, kan jadinya bukan berkurban. Ya udah, anggap aja ini bagian dari sedekah kita, tapi di waktu berkurban, karena itu bukan berkurban, karena hitungannya bukan satu orang tapi rame-rame. Kalau bisa sendiri lebih bagus lagi. Ustaz, kalau kita dengan pasangan apakah perlu satu-satu? Bagus, tapi satu mewakili keluarga juga cukup. Tahun ini insya Allah, ini bukan riak karena saya tahu ada yang lebih dahsyat dari saya berkurban di dua tempat, di Suriah saya berkurban, di Indonesia saya berkurban. Jadi kita ngasih, saya coba ambil sapi, nanti biar dibaginya lebih banyak. Kemudian di Suriah juga saya udah transfer lewat Golden Future, karena Golden Future kan langsung terjun ya. Jadi saya berkurban juga di Suriah. Mudah-mudahan, saya lagi merencanakan, mudah-mudahan kalau bisa, kalau saya Suriah mungkin istri di Palestine, istri di Yaman. Kok dua Ustaz? Ya dua, gitulah. Jadi ada Palestina, ada ya Yaman, saya di Suriahnya. Mudah-mudahan semuanya ada kebagian, walaupun kecil cuman kambing doang, tapi kan minimal kita kayak mencoba untuk, saya empati, saya pengen berbagi dengan anak-anak saya, anak yatim yang ada di Suriah, Palestina dan Yaman yang kelaparan. Yuk sama-sama kita belajar takwa lewat ritual syariat berkurban pada
1: berapa banyakkah daging yang boleh dimakan oleh yang berkurban, Ustaz? Fikih pembagiannya, Ustaz. Berapa yang harus kita makan, berapa yang harus dibagikan, berapa yang disimpan.
2: Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu itu. Jadi memakan daging hewan kurban itu perintah Allah, tapi perintahnya tidak wajib, sunnat. Fakulu minha, makanlah hewan kurban. Bangun sholat subuh, habis sholat subuh siap-siap, terbit matahari lewatkan 12 menit. Kalau di Pekanbaru jam 7.30, 6.30 sudah bisa. Silakan jam 7 atau jam 8 sholat Idul Adha. Habis selesai sholat Idul Adha, ambil Bismillah ya Allahu Akbar. Ambil hatinya, hatinya cuci, jangan sampai tidak dicuci karena ada darah najis haram. Cuci bersih, kasih jeruk, kasih garam, bakar. Itulah makanan yang pertama dimakan hari itu, litabarruk, untuk ngambil barokah. Begitu sunnahnya. Pagi tidak ada sarapan, tidak ada lontong, tidak ada nasi uduk, tidak ada nasi kuning, tidak ada nasi biryani, tak ada nasi mandi. Makanan yang pertama dimakan adalah hati hewan kurban. Kulu, makanlah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Ini yang paling afdol, the best, mantap. Makan hatinya aja sedikit, sisanya bagi semua ke fakir miskin. Cara pembagian yang kedua, sulusah, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat, tetangga, kawan, sahabat, jiran, sepertiga untuk fakir miskin. Adapun yang kita lakukan sekarang, di seluruh kota-kota di Indonesia, daftar ke masjid, diselenggarakan panitia, dikasih satu kupon untuk peserta kurban, satu kupon sebagai kaum muslimin, dapat dua kupon. Itu masih di bawah sepertiga, masih boleh, masih halal, silakan. Tapi kalau enggak mau nerima, bagus, bagikan ke fakir miskin. Demikian Bang Alvin.

Ingat baik-baik teman-teman sekalian, ini sudah saya padukan di sini hukum-hukumnya. Syawah ada di sini, tinggal dibaca saja. Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, saya sudah banyak bahas. Jadi bisa dilihat di video-video yang lalu, itu sudah Allah sudah didapatkan di situ. Ya, terkait dengan hewan, ini yang sangat penting. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal poin penting. Yang pertama, awas hati-hati. Dalam Al-Quran di surah Al-Kawfar ayat 1 sampai dengan ayat ketiga atau Al-Hajj ayat ke-34, ya para ulama menyimpulkan, kita hafal Al-Kawfar, inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar, itu kalimat perintah. Perintah itu bisa tiga jenis, bisa mubah. Awas, perintah silakan tapi mubah, diberi pilihan. Kerjakan silakan, tidak silakan. Seperti perintah makan, waqulu washrabu, silakan. Quran surah 7 ayat 31, silakan makan minum. Mau makan silakan, minum enggak ada masalah. Ya, jangan disimpulkan kalau enggak makan dosa, tidak. Makan silakan, tidak silakan itu mubah, boleh, itu hukum asal. Ada yang kedua sunnah, perintah untuk sunnah. Ya, kerjakan sunnah hukumnya. Nikah misalnya, perintah ankihul ayyama, silakan menikah, sunnah hukumnya. Biasa dari mubah naik ke sunnah. Ada yang sifatnya wajib, kerjakan seperti salat fardu. Ya aqimish salata li dunuqi syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Tunaikan salat lima waktu fardu, hukumnya wajib. Maka korban ini ketika kalimatnya menggunakan kata perintah, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah mengatakan itu wajib hukumnya itu. Wajib korban kalau sudah dia memiliki kesanggupan untuk korban. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang sudah sanggup dia berkorban, sengaja tidak berkorban, maka itu hukumnya dosa. Apa sandarannya? Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah, nomor hadis 3123. Di buku saya halaman 34. Perhatikan an Abi Hurairah, ya, an Abi Abdurrahman bin Sahar, dari Abdurrahman bin Sahar, an Abdurrahman bin Sahar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana fala yaqrabanna akanun tawkid musallana. Awas hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan pakai nun taukid untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hei, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat dia ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban gak mampu. Woi, uang dibakar-bakar tiap hari, kumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu. Kenapa gak Anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Apa mau kumpulkan buat korban? Malu sama Allah. Isap-isap asap, duit hilang. Mudah-mudahan lah kali ini asapnya bisa dibakar, aromanya harum sampai ke surga. Kumpulin, ternyata begitu dikumpulkan setahun dapat 2 kambing. Allah, alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku hidayah mengganti rokok dengan kurban. Masya Allah. Bali, kalau nggak percaya coba deh, setiap kebiasaan Anda merokok kumpulkan ganti dengan uang kurban. Jadi setahun begitu jadi kurbannya bisa nangis Anda. Ya Allah, masya Allah, Haji saya bisa kurban ternyata, masya Allah. Masih mau merokok kamu? Kalau bisa sih di akhirat, bisa gak Pak Haji? Bisa aja, ntar asapnya ambil di neraka. Apian, ya. Paham ya? Ayo ganti. Nah kalimat falayak raban, nah, jangan dekat-dekat musola kami, itu kata ulama Hanafiyah, itu kecamannya tinggi, makanya hukumnya wajib. Ya. Kemudian mazhab Syafi'i berpandangan itu sunnah kifayah. Ada yang mengatakan sunnah ain. Ya, sunnah kifayah itu kalau sebagian sudah mendapati, maka berlaku kemudian pada yang lainnya cukup. Kalau sunnah ain setiap orang mengerjakannya. Makanya ini tinggi bagus nih. Ya. Ya, tinggi bagus nih pandangannya. Artinya apa? Bergantung pada keluangan berkorban. Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Kalau Anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh silakan. Sunnah ain pada setiap diri melekat. Misal, di rumah Anda ada 5 orang. Istri, suami, 3 orang anak.

0: mungkin anak ibu masih hidup. Maka ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban satu hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh.
1: Boleh ya.
0: Kan saya yang ustaz situ non.
1: Udah jamal, apalah disunggak, kurang apa. Boleh.
0: Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi tiga. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Kadang suka gak sanggup nerusin kalau baca hadis ini. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW yang tak mampu berkorban selama hidupnya. Nabi itu kalau korban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya yang gak bisa korban. Ya Allah, umat saya gak bisa korban. Saya mohon terima korban saya ini atas nama umat saya yang gak bisa korban selama hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'uf rahim. Sangat peduli dengan kita. Kalau perlu beban kita ditanggung oleh beliau. Sangat cinta, lemah lembut pada orang-orang beriman. Tapi kita tuh dipikirin gitu. Belum korbannya udah kepikiran lah Nabi. Nabi tuh ngebayangin gak semua umat saya mungkin gak bisa korban. Ya Allah, kalau mereka gak mampu terima korban, tas semua umat saya gak bisa korban. Hadisnya saya, di buku saya ada saya cantumkan sampai riwayatnya. Pada kalimat Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh, satu sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Ini kalau mau korban sama keluarga boleh. Ali Muhammad keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Masuk keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, masuk keluarganya. Semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita. Istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan Ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada. Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuma perbedaannya cuma dua saja. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat. Karena kalau enggak wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan silakan berkorban untuk yang telah wafat jika ada wasiat. Di semua ulama sepakat boleh korban itu di atas namakan bagi yang wafat, boleh. Misal ayah saya telah wafat, saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya. Ya, boleh. Saya carikan sapi atau kambing niatkan untuk ayah saya. Boleh. Cuma beda pendapat saja, kata Imam Syafi'i, ada wasiat enggak? Kalau ada wasiat, silahkan. Kalau tak ada, beliau mendiamkan. Jumhur mengatakan tak perlu ada wasiat pun boleh karena lafaz hadisnya tidak menunjukkan ada wasiat. Jelas ya? Baik, yang terakhir umat Muhammad. Itu khusus kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu hadis, turunan hukumnya ada banyak, fikih itu begitu. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz apakah boleh saya bisa berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Boleh, silakan. Tapi jelaskan di situ tujuannya. Ya kalau mau lebih cepat lagi, sebutkan keluarga besarnya. Keluarga besar misalnya Bapak Muhammad, maka istrinya masuk, anaknya masuk, cucunya masuk, ada di situ. Ya, jelas ya? Nah, jadi jangan muskil lagi di sini kalau ada yang memang kadarnya dapat titipan dari Allah misalnya, satu kambing, ingin untuk keluarga, niatkan untuk keluarga. Kalau ingin untuk satu personal, silakan, tidak ada masalah. Untuk ayah saja misalnya silakan, ibu saja tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab.

Kau hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat, meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu

0: bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikrar kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bainah khatawah. Ya kalau ma'anta bainal masyriki Allah. Kalau selama ini ya Allah aku membanyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
2: Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk Anda. Jadilah Anda ahli sholat. Jangan Anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah.
3: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada ajaran yang terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
4: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkisi. Ayo, ayo, ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
5: Tidak ada, kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
4: Jangan kau putus asa.
5: Solusinya apa Ustadz?
4: Berjamaah di masjid.
5: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
4: Walau dolim, amin.
5: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca.
4: Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi.
5: Dia ketawa bos, saya serius ini.
6: Sholat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan sholatmu, kenyamanan sholatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan sholat. Kenapa saya mesti wudu? Kenapa ngadep kiblat? Kenapa ngangkat tangan begini? Kenapa sedekat begini?

0: semua aktivitas yang dia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam yang terkini, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

0: Amin.
1: Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

0: يَكْسِبُونَ.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: يَفْقَهُونَ.
1: Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Rahim.
1: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah,
2: Asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: sangat membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan olehmu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain baini wa baina khatana. Ya kalau ma'anta baina al-masyriki Allah. Kalau selama ini ya Allah aku banyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya.

0: Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum di dalam masjid, makan segala macam, sampai ke rumah lihati di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

salindang ako dilimpara ka lang. Ang bahiyaan mo sa... Huwag kayo cacap, malitin ba ito? Bisa-bisa niya. Amang di baju? Na kaya pa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarnya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang gak ada masa aja kan dong. Kerusakan sujud dia. Sandalnya mana aja lepasannya kan dari timbal. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa pada menentukan mengandar. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Tinggal rukuk di dalam. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum berdiri. Nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke di dalam sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib sehingga imam ragu-ragu dan imam aku merasa 3 asa 4, imam ragu-ragu padahal membujur hanya membujurnya berapa? 3, membujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah dan

0: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk anda. Jadilah anda ahli sholat. Jangan anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah.
2: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV dan juga pendengar saluran dakwah Islamic Center yang berbahagia. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita melanjutkan aktivitas ibadah kita pada malam hari ini, di malam yang mulia ini, bersama dengan guru kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib dalam kajian Hikmah Idul Adha Penyelamat Dunia Akhirat. Dan insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Jailani. Beliau merupakan pimpinan Majelis Al-Bushro Tenggarong Seberang. Untuk itu mari bersama-sama kita berniat itikaf selama di masjid ini untuk menuntut ilmu. Kepada Ustaz Haji Ahmad Jailani kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhibul qabul wa tamamikal rasul lakun sahib Bakar bin Salim sahib Al-Qadir Al-Jailani sahib Ahmad bin Izzah sahib Al-Mugaddam Usulah Abdullah bin Ali Al-Hadar Syafi'i wa Usulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habishi wa Usulah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir wa Usulah Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir wa Usulah Al-Habib Ali bin Guyur wa Usulah Al-Habib Ali sahib Al-Dar wa Usulah Al-Habib Umar Al-Muhdar wa Usulah Al-Forim anna Allah darjatuhu al-Jannah wa yakathur ma'usulah Al-Imam Ibrahim As-Samarkandi Abu Layth As-Samarkandi wa Rasulullah Muhammad an Allah darajatuhu fil jannah wa yukathiru mathubatihim wa yudhaifu hasanatihim wa yahfazuna bi jahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrari wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wa sallam al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين

محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله رب العالمين سجل بجي بجي الله سبحانه وتعالى أتسلم فهن رحمة كرونيا هداية yang telah Allah berikan kepada kita sehingga langkah kaki yang kita miliki, jasad yang Allah tiupkan roh di dalamnya, selalu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah agar selalu bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah. Allah berikan keberkahan untuk kita dunia dan akhirat, dan lebih-lebih mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan serta mudah-mudahan ketika kita dicabut oleh Allah nyawa kita, ruh kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat dan salam itu pun tak lupa kita haturkan dan kita berikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idul Adha atau hari raya kurban yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui daripada perantara nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini semua momentum atau hari besar Islam seperti Idul Adha, Idul Fitri, Isra wal Mi'raj dan Maulid Nabi. Di situ ada perintah dari Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuh. Wa bil khusus Idul Adha disebutkan di dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi fasalli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah daripada solat untuk siapa, kepada siapa, karena siapa, karena Allah jalla jalaluhu azamatuh. Serta diperintahkan untuk umat manusia yaitu wanhar. One heart di sini diartikan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Inggris. Kalau one heart bahasa Inggris, one, satu, heart, hati, yang artinya satu hati. Tapi kalau one heart dalam bahasa Arab artinya berkurbanlah. Maka di sini ada perintah dari Allah, selain daripada mendirikan daripada salat, maka kita haruslah mengerjakan daripada perintah yang kedua yaitu berkurban. Kurban kalau kita ketahui yang kita laksanakan di Idul Adha itu kurban sapi bisa, kambing bisa, unta bisa, kerbau bisa. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan kurbannya, maka kurban itu bisa diganti dengan arti berkorban. Berkorban apa? Tenaga bisa, pikiran bisa, tempat penyediaan untuk penyembelihan kambing bisa, dan tentu pahalanya di sisi Allah pun akan berbeda-beda bentuknya. Bisa saja apabila seseorang itu ikhlas karena Allah, bisa melebihi daripada apa yang diinginkan oleh seorang hamba tersebut. Dan Idul Adha ini kita juga mengingat momentum daripada pengorbanan seorang ayah kepada anaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan tentu apabila kita ingin mengetahui hikmah atau fadilah di dalam seluruh momentum Islam, entah itu Idul Adha, Idul Fitri, adanya Isra wa Mi'raj, adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah di dalamnya penuh dengan hikmah dan juga fadilah. Dan yang paling tentu di dalam momentum seperti ini yang kemarin kita jalani yaitu Idul Adha, di dalamnya sangat banyak sekali fadilah yang seharusnya kita ketahui dan bisa menyelamatkan kita daripada siksa api neraka.

0: yang paling banyak dan yang paling terkenal fadilah atau keutamaan yang bisa kita rasakan di Idul Adha adalah rasa kebersamaan antara makhluk, yaitu dibahasakan dalam bahasa Arab yaitu silaturahim, adanya jalinan kasih sayang antara sesama. Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abu Layth As-Samarkandi, silaturahim itu memiliki daripada beberapa keutamaan di dalamnya dan fadilah yang apabila kita kerjakan dengan adab dan juga tata krama yang benar, maka kita akan mendapatkan daripada 10 macam kebaikan yang ada di dalam silaturahim. Sebelum membahas daripada silaturahim itu juga, silaturahim ini memiliki daripada 4 unsur sikap manusia yang apabila 4-4-nya ini dimiliki oleh manusia, maka mereka akan terhindar daripada siksa api neraka. Dan ini sudah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam di dalam perkataan beliau au kama qal hurrima 'alan nar, diharamkan jasad seseorang daripada api neraka. Siapa mereka? Kullu hayyinin layyinin sahlin gharib minan nas. 4 sikap atau sifat manusia ini yang apabila mereka bisa mengambil dan juga bisa melatih dirinya untuk melakukan daripada sifat 4 ini, maka insyaallah sabda Nabi, perkataan Nabi tidak bakal bohong, maka mereka akan terhindar daripada siksa api neraka. Apa ini 4 ini? Apa sifat 4 ini? Artinya yang pertama hayyinin, yaitu bersifat rendah hati, bersifat tawadhu. Di Idul Adha kita diajarkan untuk tawadhu, untuk rendah hati. Yang sudah berkurban, yang sudah mengeluarkan hartanya, yang sudah mengeluarkan daripada pekerjaannya, jerih payahnya untuk membantu daripada kemaslahatan agama, ketika diungkit-ungkit, ketika disebutkan di hadapannya, kamu ini orang luar biasa, kamu ini adalah orang yang dermawan, saya ibadah hanya kepada Allah, tidak butuh dengan pujian. Sifat rendah hati yang dimiliki oleh manusia ketika mereka melaksanakan daripada amal ibadah, maka tawadhu itu, rendah hati itu akan menyelamatkan dia daripada siksa api neraka. Dan Idul Adha, dan tentu dalam silaturahim itu juga, ketika kita berkumpul dengan keluarga, sifat tawadhu rendah hati itu diajarkan di dalam agama kita. Contoh mungkin ketika berkumpul daripada keluarga, yang biasanya keluarga masing-masing kepala keluarga itu menunjukkan daripada hasil atau kesuksesannya, maka ketika ada orang sombong, ini sombong, ini sombong, antum hanya mengatakan saya tidak punya apa-apa. Berkumpul dengan teman-teman yang lain punya motor, yang lain punya mobil, yang lain punya hotel, yang lain punya batu bara, yang lain punya kelapa sawit, antum cuman punya apa? Cuman punya kunci satu. Tapi kunci apa? Kunci gudang emas, ya sama. Dan mengatakan saya cuman ada kunci satu. Kunci apa itu pak? Ini kunci gudang emas yang isinya 5.000 gram emas pak. Ini walaupun dia cuma punya satu, tapi sombongnya minal al ini, sombongnya luar biasa. Kalau ketemu dengan teman, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa kecuali hanya Allah jalla jalaluhu azamatu. Ini orang yang bersifat rendah hati. Tapi jangan juga pian berkata seperti ini ketika ngumpul. Antum punya apa? Saya punya usaha ini. Kamu punya apa? Saya punya mobil ini mewah. Kamu punya apa? Saya enggak punya apa-apa kecuali saya punya Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ibadah kepada Allah. Saya puasa, saya zakat, saya ini. Disebutkan semua ibadahnya. Ya apa bedanya kalau sama riya ini? Ya, yang penting uskut, diam, sudah. Nah, ini melatih daripada ketawaduan atau kerendah hatian kita ketika adanya momentum Islamiyah dan adanya daripada silaturahim. Naam. Tidak hanya itu, sifat yang pertama ini akan melindungi seseorang daripada siksa api neraka. Yang kedua yaitu layyinin. Mahwa layyin. Layyin ini artinya lemah lembut atau kasih sayang. Disebutkan dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qal Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah itu mencintai orang-orang yang saling berkasih sayang. Allah senang dengan makhluknya, dengan hambanya yang mereka saling menebarkan daripada kasih sayang, saling peduli, saling lemah lembut, saling perhatian antara sesama makhluk Allah. Maka irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, yarhamuhum man fil sama. Apabila kalian sudah saling kasih sayang di atas buminya Allah, maka Allah akan memerintahkan daripada penduduk langit, wahai penduduk langit, cintai hambaku ini karena hambaku mencintai daripada orang-orang atau makhluk hidup yang ada di dunia. Akan dicintai sama Allah. Bukan wanita saja yang mencintai dia, bukan keluarganya saja yang mencintai dia, tapi Allah Jalla Jalaluh wa Azamatuh yang menciptakan daripada alam semesta pun akan cinta kepada dia. Nah, ini silaturahim hayyinin layyinin, sifat lemah lembut ini insyaallah akan melindungi seseorang daripada azab atau siksa api neraka. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Qarib sahlin. Sahlin ini ringan tangan, mudah membantu. Nah, ketika di Idul Adha mungkin kita tidak mampu untuk memberikan kurban kita berupa sapi, berupa kambing, berupa kerbau misal, atau sekalipun kalau ada di sini onta-onta mungkin tidak mampu untuk mengeluarkan hal tersebut, tapi kita punya ringan tangan untuk apa? Membantu daripada aktivitas kurban. Gak ada yang motong kecuali ente. Ente turun ke lapangan untuk membantu daripada penyembelihan sapi, hewan kurban yang lainnya, itu pun akan termasuk daripada sifat atau sikap yang akan melindungi kalian daripada siksa api neraka. Walaupun mungkin tidak menyedekahkan atau memberikan sapi, kambing dan lain-lain, tapi Allah memberikan janji, Allah memberikan dispensasi, Allah memberikan keutamaan, kefadilahan bagi orang yang ringan tangannya agar mereka tidak disiksa oleh api neraka. Maka dari itu kalau misal pian kada berkurban, minimal berkorban untuk diri kalian agar kalian selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu gharib minan nas. Ya, yang disebutkan oleh ulama ini adalah ikatan yang disebut hablu minan nas, ikatan bersama manusia. Gharib minan nas di akhir fadilah ini yaitu di Idul Adha, Idul Fitri atau perhelatan momentum Islami yang lainnya, kita itu diajarkan oleh Allah agar kita saling peduli, kasih sayang, saling pengertian. Dan tidak hanya itu, kita juga untuk mengikat daripada jalinan tali silaturahim itu agar Islam ini kuat, gak mudah dipecah, gak mudah dipengaruhi, gak mudah diadu domba. Bahwasanya segala momentum yang ada dalam Islam itu untuk mengumpulkan daripada orang-orang mukmin agar mereka tahu mana saudaranya, mana musuhnya. Maka kalau misalnya masih ada di daungan tauhid, kalau orang mungkin masih ada label kewahabian atau kesyiahan atau lain-lainnya, kalau masih ada label di atas bendera tauhid, maka mereka masih dikatakan Islam, wahai ikhwani. Maka jangan ribut bid'ah, jangan ribut ziarah kubur syirik, jangan ribut maulid nabi enggak ada diajarkan nabi. Sudah, sama-sama dari tiang atau dari benteng tauhid, maka tidak ada kata mengkafir-kafirkan. Nah, itu tujuan daripada Islam, adanya momentum Islam itu dikumpulkan umat manusia agar mereka bisa saling mengikat satu sama lain agar kuat, wahai ikhwani. Maka orang yang dekat dengan manusia, mereka dekat dengan umat, mereka dekat dengan makhluk yang lainnya, sosialnya bagus, maka orang ini tanda-tanda manusia yang insyaallah dan pasti dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, tidak akan tersentuh jasad atau ruhnya oleh siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita bisa melatih daripada sifat ini, yaitu yang pertama adalah sifat hayyinin, yaitu rendah hati atau tawadhu. Kemudian yang kedua layyinin, bersifat kasih sayang. Dan yang ketiga sahlin, ringan tangan, mudah membantu. Dan yang keempat dekat hubungan dengan manusia. Dan tentu yang empat ini ada semuanya di dalam silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas sedikit apa saja fadilah yang ada di dalam silaturahim. Terlepas daripada silaturahim atau silaturahmi yang artinya padahal sama saja, maka di sini kita jangan berdebat tentang bahasa silaturahim atau silaturahmi. Yang paling bahaya yang harus didebati orang yang enggak menjalankan silaturahim itu. Masalah silaturahim silaturahmi ya enggak terlalu usah diambil pusing. Yang penting kita ambil fadilah atau keutamaan yang ada di dalam silaturahim. Qala al-Faqih, berkata Abu Layth As-Samarqandi radhiyallahu anhu taala radhiyallahu taala anhu, "Idza kana ar-rajul inda qarabati wa lam yakun ghaiban anhum, fal wajib alaihi an yasilahum bil hadiyah wa bi ziyarah." Ini Abu Layth As-Samarqandi mengatakan tata cara atau adab pertama kali sebelum mengambil daripada fadilah. Maka kalau mau mendapatkan 10 fadilah itu, mengerjakannya itu pun harus ada syaratnya. Syarat mau sholat harus wudu dulu. Wudu kalau enggak sah, maka sholatnya tidak sah. Mau dapat fadilah 10 keutamaan dalam silaturahim, maka harus tahu dulu adabnya, tata caranya, bagaimana menjalankan daripada silaturahim. Jangan asal datang aja, maka datang ada membawa apa-apa mengalihi orang yang ada di rumah. Nah, ini terluput. Namun kada paham bahasa Banjar tuh ada transitnya yang di bawah lah. Nah, ini Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi mengatakan, apabila ini adabnya, apabila kita memiliki keluarga, memiliki kerabat, memiliki teman, memiliki saudara yang mereka itu jaraknya tidak jauh. Punya saudara, punya keluarga, punya teman, punya karib, rumahnya enggak jauh. Islamic Center 100 meter, 200 meter, 300, Tenggarong, Samarinda deket. Naik motor bisa, naik mobil bisa, naik pesawat. Kada ada bandaranya di sana. Bagaimana? Fal wajibu alaihi an yasilahum bil hadiyah wa bil ziarah. Maka apa hukumnya? Beliau Abu Layth As-Samarqandi, Syekh Abu Layth As-Samarqandi, memberikan fatwa atau memberikan pendapat hukumnya wajib. Kok bisa wajib? Nanti ada alasannya. Kok bisa wajib? Mengikat tali silaturahim kepada mereka yang dekat dari kita, rumahnya enggak jauh dari kita, dengan cara apa? Dengan dua cara. Kalau tidak bisa dengan hadiah, maka dengan ziarah. Kalau ada hadiah pian kada bisa memberikan, minimal pian datang. Dan datang itu pun jangan cuma datang saja. Fa in lam yuqdar ala silati bil mal falyasilhum biziarah wal i'anati fi a'malihim inihtaju. Kalau pian kada bisa mengeluarkan harta, kalau pian kada bisa memberikan hadiah, kalau pian tidak sama sekali membawa apapun yang bisa menggembirakan hati tuan rumah, maka minimal pian datang ke rumahnya, jangan membuat kekacauan, kegaduhan yang membuat tuan rumah itu tidak suka dengan perbuatan kalian. Dan minimal kalau datang ke tempat teman, keluarga, sahabat, kerabat, minimal datang bawa badan, tapi apa juga, al-i'anah, membantu. Membantu. Kalau datang ke rumah orang kada ada hadiah, ya sudah, datang ke rumah orang, ketok rumahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, lawas kada bahilang. Wah, ini pian lagi ngapain nih? Oh, lagi ngecat ulun. Ah, kayaknya sudah. Daripada kada ada gawian, ulun nunggu pian lo, ulun bantui mecat. Alhamdulillah, ujar tuan rumah. Alhamdulillah. Nah, ini catnya, ini piloknya, ini apa itu namanya itu? Rollnya. Nah, pian ngecat di sana. Oh, itu yang di sana berapa kamar sana luasnya berapa? 4 hektar. Bah. Paget tangan ini. Maka bagaimana cara membantunya? Membantu dengan ala kadarnya. Kalau mungkin kalian bisa mencat satu kamar, ya satu kamar. Tapi jangan juga ketika tuan rumah ada bantuan, lalu kada mau membantu-bantu juga. harus saling ada timbal timbal balik. Nah, minimal kita yang berelang harus bisa membantu. Ini ihtaju kalau dibutuhkan. Kalau kada kada usah. Dan bapak mencet rumah. Oh, ulun bantuilah. Kada usah, kada usah. Ah, ulun bantui, kada usah. Ah, ulun bantui kada apa sini diambil catnya pas dicat beda warna. Nah, uja ulun tadi kada usah, kada usah. Masih mengaras. Nah, ini namanya bukan membantu tapi menyusahkan. Mau kada mau diganti lagi catnya. Ayo, kalau butuh, kalau kada butuh, kada kada usah. Itu kalau tetangganya, keluarga kita, kerabat kita dekat. Tapi kalau jauh, wa in kana ghaiban yasilu bil kitabi ilaihim, kalau kada kada kalau kada ada di tempat kita atau orangnya itu jauh, maka bil kitab dengan surat atau yang sekarang bisa kita pakai yaitu sosial media, WhatsApp, Instagram, TikTok, ya, Grab, ya, Gojek apa segala macam bisa kan ya chatan sekarang di Gojek ya. Siapa mengajari itu? Maka dari itu seluruh aspek yang bisa mengikat tali silaturahim itu diperbolehkan untuk di untuk digunakan selain tidak mendatangkan ke kemudaratan. Fa in qadara al masir ilaihim, apabila tidak mampu untuk mendekat atau tidak mampu untuk mengunjungi orang yang jauh tadi. Maksudnya apabila kita mampu. Kalau kita mampu, ini orangnya rumahnya di tengah, rumahnya di Samarinda. Orang yang mau dikunjungi rumahnya di Amsterdam, di Turki, di Istanbul. Maka bagaimana? Fa in qadara alal masir ilaihim, kalau pian mampu untuk datang ke sana langsung ketemu orangnya face to face, muka dengan muka, maka bagaimana? Kanal masiru afdol, maka datang langsung ke wadah inya afdol, lebih bagus ketimbang VC-an atau video call-an. Karena kita tidak tahu ketika VC, ketika voice note atau chat-an itu ekspresi kita tidak tahu. Ekspresinya kita tidak tahu. Naam, wa lam bi anna fi silaturrahim asrul khisali mahmudah. Maka kalau sudah adabnya tadi, tata caranya sudah kita lakukan, maka kalian akan mendapatkan 10 keutamaan. Apa saja? Yang pertama, anna fiha ridallahu ta'ala li'annahu amrun bisilaturrahim. Yang pertama akan mendapatkan ridhonya Allah. Kalau sudah Allah ridha, walaupun amal itu sedikit, walaupun amal itu kecil, walaupun amal itu tidak besar, apabila ada ridha Allah di dalamnya, maka hitungannya beda dengan hitungan yang kita kira-kira. Kalau kita mungkin menyelamatkan burung dari sangkar atau dari jebakan, kita selamatkan, kita tolong, kita ikhlas, Allah ridho, maka itu bisa jadi penyelamat penyelamat kita nanti ketika di akhirat. Dan pernah itu diceritakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ceritanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau lagi menulis, ada lalat masuk ke dalam tintanya. Apakah Imam Al-Ghazali membiarkan atau malah menjentik lalat tersebut? Tidak. Dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali, biarkan dia minum sampai habis. Dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali biar dia bisa menikmati daripada rezekinya Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, rahmat kepada dzubab, rahmat kepada lalat. Kemudian ketika lalat itu pergi, lanjutlah menulis daripada karangannya. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, salah satu ulama yang sezaman dengan Al-Imam Al-Ghazali bermimpi. Imam Ghazali A'im Musafi'i, ya, bermimpi bahwa saya melihat Imam Ghazali mendapatkan daripada kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan surganya Allah yang telah dijanjikan, mendapatkan daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Sehingga orang tadi, teman tadi bertanya, ma fa'ala rabbuk ya imam, apa yang telah Allah lakukan kepada kamu? Imam Ghazali mengatakan, aku ini memiliki banyak daripada umat, aku memiliki daripada banyak karangan, aku memiliki daripada amal-amal yang begitu banyak. Tapi ketahuilah daripada tiga itu, tiga unsur tadi, umatku banyak, ibadahku banyak, karanganku banyak, apakah itu yang bisa membuat aku masuk ke dalam surganya Allah? La, tidak sama sekali. Bahkan ada satu amalan yang aku tidak menyangka bahwasanya amalan itu menyelamatkan aku daripada siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Apa amalannya? Merahmati daripada lalat yang meminum daripada tintaku. Suf, Allah kalau ridho dengan amalan yang kecil seperti itu, kalau Allah ridho, maka amalan itu yang akan memberatkan umat manusia nanti di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas kalau mau beramal, ikhlas kalau ingin melakukan ibadah, kalau Allah ridho di dalamnya, maka itulah yang akan menyebabkan umat manusia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan surganya untuk kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat untuk kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bahas tadi fal wajib. Al-Imam Abu Lath As-Samarkandi mengatakan, apa wajib hukumnya silaturahim? Dari mana dalilnya? Dalilnya yang biasa kita dengarkan setelah khatib menyelesaikan daripada khutbahnya, apa? Ibadallah, innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Terus wa ita'idhil kurba. Mahuwal makna? Apa itu maknanya ita'idhil kurba? Datangilah orang-orang yang dekat dengan kamu agar kalian saling merahmati dan saling kasih sayang. Itu ada perintah di Al-Quran. Maka sesuatu perintah itu seharusnya, mestinya, seyogyanya kita kerjakan. Maka kenapa beliau mengatakan wajib? Karena ada perintah dari Allah, maka itu bisa dikatakan wajib. Tapi ada yang mengatakan juga sunnah. Karena kalau kita mungkin ada pekerjaan, ada kesibukan, tidak sempat untuk bersilaturahim, maka kita tidak berdosa ketika meninggalkan. Nah, tapi kada seberataan waktu kita sibuk ya lah. Kada seberataan waktu kita sibuk. Ada waktu-waktu kendor, ada waktu-waktu luang, dan waktu luang itu kita gunakan sebaik mungkin. Nah, yang pertama akan mendapatkan daripada ridha Allah. Yang kedua, itqalus surur alaihim wa qad ruya fil khabar inna afdhalul a'mal itqalus surur ala mu'min. Yang kedua, fadilah atau keutamaan orang yang bersilaturahim apa? Yang kedua yaitu mereka akan mendapatkan pahala idkhalus surur. Ma huwa idkhalus surur? Apa itu idkhalus surur? Idkhalus surur itu adalah membahagiakan hati orang muslim atau orang mukmin. Sampai disebutkan di dalam riwayat, dalam khabar, bahwasanya sesungguhnya paling afdolnya, paling bagusnya, paling mantapnya daripada amal ibadah umat manusia yaitu idkhalus surur ala mu'min, membahagiakan hatinya orang mu'min. Dan ini disebutkan juga di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwasanya khoslatani la syai' afdalu minhuma, tidak ada sifat, sikap atau perilaku yang melebihi daripada dua ini. Apa? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim atau orang mukmin. Orang yang telah memberikan manfaat, otomatis orang yang telah diberikan manfaat akan senang. Orang yang diberikan manfaat akan gembira. Orang yang diberikan manfaat, mereka akan senang dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan kepada mereka. Kita sedekah kepada mereka, kita berikan infak kepada mereka, kita berikan hadiah kepada mereka, mereka senang. Maka kesenangan itu yang akan menjadikan umat manusia, mereka adalah orang-orang yang melakukan daripada amalan idkhalus surur. Sebagian daripada riwayat juga di dalam kitab Atiyatul Haniyah, bahwasanya man adkhala ala mu'minin sururan, siapa orang yang membahagiakan daripada hatinya orang muslim atau orang mukmin, khalaqallahu min tilka surur 70 alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang membahagiakan hati orang mukmin, siapa orang yang membahagiakan hati orang muslim, daripada kebahagiaannya itu akan muncul 7000 malaikat sab'ina malah 70 ribu malaikat. Ngapain ini malaikat? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Mereka memintakan ampun kepada Allah sampai nanti yaumil qiyamah. Ketika kita membahagiakan hati orang muslim, maka di situ akan keluar 70 ribu malaikat yang Allah ciptakan. Yang mana malaikat 70 ribu itu tugasnya memintakan ampun untuk orang yang telah membahagiakan hatinya orang muslim atau orang mukmin. Maka pahala idkhalus surur itu sangat luar biasa wa ikhwani. Bahkan sampai disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis atau Tanqihul Qaul, sarahnya disebutkan anna fil jannah dara yuqalu laha darul farah. Di surga itu nanti ada namanya surga darul farah. La yadkhuluha, tidak akan ada yang bisa masuk ke surga darul farah itu illa man faraha subyan, kecuali orang-orang yang merahmati, yang cinta, yang membahagiakan daripada hati anak-anak kecil. Ini anak-anak kecil kayak gini ya, anak-anak kecil seperti itu diajak ke masjid, diajak ke musola, diajak tempat majelis taklim, bahagiakan dia, senangkan dia, kasih dia makanan, kasih dia tempat, jangan dimarahi. Kalau kita sudah melakukan itu, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah, yang surga itu bernama Darul Farah. Tidak ada yang bisa masuk ke situ kecuali orang yang membahagiakan daripada hatinya anak kecil. Dan perlu kita ketahui, anak kecil itu enggak bisa bohong, Mbak. Kita kasih dia, kalau dia senang, dia akan terlihat ekspresi kesenangannya. Kalau mungkin orang dewasa mungkin bisa menutup daripada ekspresi, tapi kalau anak kecil dikasih duit, dikasih permen, dikasih jajan, dikasih mainan, senang kelihatan. Nah, kesenangan mereka inilah yang akan mengakibatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, yang surga itu tidak akan ada yang masuk kecuali orang yang membahagiakan hati anak kecil. Namanya Darul Farah, disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis. Makanya anak-anak yang biasanya ke masjid kalau lagi main jangan dimarahi. Anak-anak yang main di masjid, ya lari sana lari sini, jungkar balik jungkar sana, jangan dimarahi. Karena apa? Mungkin saja rumahnya kecil. Karena rumah kecil enggak bisa lari-lari. Karena rumahnya kecil enggak bisa main ke sana kemari. Maka ketika melihat masjid yang besar seperti ini, lebih contoh Islamic Center, biarkan dia lari-lari, maraton juga enggak apa-apa. Karena apa? Mereka bahagia di masjid, insya Allah mereka lah yang akan menjadi penerus daripada pengurus-pengurus masjid Islamic Center, dan mereka lah adalah tombak daripada risalah Muhammadiyah, atau mereka adalah anak-anak yang nanti akan melanjutkan daripada estafet warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dimarahi. Ini kada datang ke masjid, shof sudah rapi. Amin. Yang di belakang lakan-lakan lawas. Amin. Sampai tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kakan-kakan, balik. Nah, kasihan. Kalau kada handak kakan-kakan itu bermainan, taruh di saf yang belain. Satu di sana, satu di sini, satu di sana, satu di sini. Yang awasi yang di higa kiri kanan. Sudah selesai. Mun masih ribut juga catok kepalanya. Kalau masih ribut juga kan bisa kita kasih syariat. Kita kasih teguran. Tidak perlu kita menyuruh bulik, bahkan memarahi dia. Nanti trauma enggak ke masjid-masjid, jadi siapa? Jadi anak berandalan. Itu sebabnya. Maka dari itu, kasih sayang kepada anak kecil itu akan mengakibatkan daripada kita masuk ke dalam surganya Allah, yang khusus surganya yaitu yang bernama Darul Farah. Khalas. Belum. Kemudian yang ketiga, itu khalas surga. Yang ketiga kemudian apa? Fadilah atau keutamaan daripada silaturahim yang ketiga adalah farhul malaikah akan mengakibatkan, akan membuat malaikat itu senang. Li'annahum, karena sebab seluruh malaikat yang Allah ciptakan, yafrahuna bisilatir rahim, karena mereka itu senang dengan manusia, dengan makhluk yang mereka itu saling mengikat tali silaturahim. Dan malaikat itu pun juga senang mendatangi dan juga didatangi oleh malaikat yang lain. Contohnya malaikat Izrail, pencabut nyawa, sering silaturahim sama siapa? Nabi Ukhnuh. Siapa Nabi Ukhnuh? Disebutkan dalam kitab As-Sab'atu fi Mawa'idil Bariyah, Nabi Ukhnuh nama panggilannya Nabi Idris alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril senang silaturahim sama siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Maka silaturahim ini akan mendapatkan pujian dari malaikat, dan otomatis kalau sudah malaikat itu senang, malaikat akan menyampaikan kabar ini kepada Allah, dan Allah akan menjadikan umat yang senang silaturahim, yang menebar kasih sayang, maka Allah pun akan sayang dan cinta kepada hamba tersebut. Nah, luar biasa pian. Yang pertama ridha Allah, yang kedua idkhalus surur, yang ketiga mendapatkan kebahagiaan, yang keempat, yang ketiga tadi mendapatkan kesenangannya dari malaikat, kesenangannya malaikat. Yang keempat, husnul sana minal muslimin alaihi, mendapatkan pujian, mendapatkan reward, mendapatkan apa bahasa kita itu ya, mendapatkan pujian dari manusia, dari makhluk yang lain. Karena sebab apa? Senang menjalin daripada silaturahim. Sehingga mungkin orang mengira dia ini jahat, orang ini mengira dia ini orang yang maksiat. Ternyata ketika kita silaturahim ke tempat dia, baru kita ketahui bahwasanya dia adalah orang baik. Jarang keluar rumah, jarang keluar komplek, jarang bermusyawarah, jarang bersosialisasi. Tapi sekali kita datang ke rumahnya, kita dijamu dengan baik. Orang itu luar biasa menjamu tamu. Oh, ibadahnya ternyata mungkin tidak di masjid, tapi di rumah dengan keluarganya. Di rumah ada musola, di rumah ada Quran, di rumah mereka membaca daripada kitab-kitabnya Allah. Nah, di situ kita akan mengetahui daripada orang lain dia itu bagus atau baik. Itu tergantung ketika kita sudah silaturahim. Kita datang ke rumahnya, mungkin dia dilihat di kampung jahat, muhanya haur merangut, muhanya tidak gembira. Datangi, ilangi, kasih hadiah, ziarah kepadanya. Lihat apakah benar yang ekspresi sering dilihat itu sama ketika di dalam rumah. Pasti berbeda, pasti berbeda. Dan di situ kita akan mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian yang kelima, inna fiha al-khalam ala iblis alaihi laknatullah. Yang kelima adalah membuat hati atau membuat daripada iblis itu gundah gulana, kesel, marah. Karena ketika bersilaturahim, ketika bersalaman, dosa-dosa luntur, dosa-dosa diampuni Allah. Kemudian apabila orang yang berilang, orang berziarah ke tempat temannya, keluarganya, sahabatnya pulang, maka dosa-dosa pemilik daripada rumah tadi akan diangkut semuanya oleh tamu tersebut. Dan insya Allah orang yang punya rumah, orang yang diilangi, akan terhapus daripada dosa-dosanya. Luar biasa. Maka jengkelnya luar biasa daripada iblis ini. Gak seneng kalau adanya yang namanya silaturahim, gak seneng kalau ada orang-orang yang saling berkawan, bertegur sapa, gak seneng. Maka itu di situ ada iblis yang mengganggu, yang membisikkan kepada umat manusia. Tidak ada dalilnya itu musafahan, tidak ada dalilnya itu salaman. Tidak usah salaman, yang penting habis sholat langsung pergi. Nah, itu yang mengakibatkan mereka tidak mau salaman. Iblis yang membisiki, jin yang membisiki, setan yang membisiki. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas anak keturunan setan. Karena ini kita bahas laknatullah alaih ini, si setan ini disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 57 dan 58. Sayyidina Umar karamallahu wajha, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna dzurriyata syaitan tis'atun." Zuriat, anak keturunan daripada setan atau iblis itu ada 9. Kita sebutkan nama-namanya. Yang pertama, Zalitun. Zalitun, maka jangan beri nama anak itu nama ya Zalitun. Zalitun itu anak keturunan setan. Kemudian Wasin. Wasin, maka tha, bukan pak, tha, Wasin. Kemudian A'wan. Kemudian Hafaf. Kemudian Murrah, Lakus, Al-Masud, Dasim, Walhan. 9 nama setan yang masing-masing punya tugas di dunia. Ya, Zalitun itu ada di pasar. Wasin itu ketika orang kena musibah, Wasin di situ ada. Kena kebakaran, kecurian, dan lain-lain, setan nanti bisiki, udah jangan sabar, marah-marah aja sama RT, marah-marah sama yang punya rumah yang kebakar, pukul, habisi. Itu Wasin, itu bisiki. Itu Wasin. A'wan, itu ganggu sultan, ganggu orang-orang yang punya jabatan, presiden, wakil presiden, RT, RW, gubernur, agar apa? Agar bisa korupsi. Nah ini namanya setan. A'wan. Kemudian Hafaf, itu mengganggu ketika orang minum asyarab. Kemudian yang kelima, Murrah. Ya, ini yang kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Panjang waktunya. Ya, panjang waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berkahi daripada pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Segala hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Ampun maaf sebelumnya, minal a'idzin wal fa'idzin wal maqbulin. Ulun minta maaf, minta redha, minta halal. Apabila ada kesalahan, ulun minta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afu minkum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الصلاة. حي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna apena kalau kau sad, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bain khatayah. Ya kalau ma'anta bain al-masyriki Allah. Kalau selama ini ya Allah aku membanyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunanmu begitu luas. Jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat, seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, kutangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
4: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
3: Jangan kau putus asa.
4: Solusinya apa Ustaz?
3: Berjamaah di masjid.
4: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
3: Waladhalin, amin.
4: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
5: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telinga, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, tegas di depan, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
6: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu.

Di balik pisau yang noreh leher, ada jiwa yang sedang belajar jujur dan sabar, menghapus ego yang diam-diam tumbuh.

0: menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
1: Tahajud tidak harus 22 rakaat, 7 butir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur bangun tengah malam sepertiga akhir. Itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ibatu min alladhina ba'd wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات ini أنه tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
3: Tanpa solat witir sahkah solat tahajud? Solat tahajud sah. Solat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Solat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2 sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup, tapi yang paling bagus tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja sah, atau witirnya duluan bagus, tak sah.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking gak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam 2. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan. Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam 3:30, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang 3 kali pasang. 3:30, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 5:30.

0: kamu sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkurang, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh umatnya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluknya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surat Thaha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Atha, "Wahai Atha, sungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Atha menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 yang artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Seorang majusi menghampiriku lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya?" Sa'id menjawab, "Seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas." Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Bila Fir'aun berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberkahimu,' maka aku akan jawab dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan dapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah Sarsarun, Mutasyaddikun, dan Mutayifikun. Sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti Sarsarun dan Mutasyaddikun. Lalu apa arti Mutayifikun?" Beliau menjawab, "Orang yang sombong." Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik." Ibnu Rajab Al-Hambari rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridha terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah menakdirkan sesuatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridha terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridha dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sesama baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya.

0: Ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk, kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna, jangan pernah ragu.
1: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihatu lima quriyat al-fatihata anna Allah ta'ala ya'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an ikhwana al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan liruqutb al-ulama bi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qutb al-maqam Sheikh Abdul Qadir Jilani qutb al-hal Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Madani ibn Atha al-Iskandari Muhyiddin ibn al-Arabi Junayd Baghdadi Hasan al-Basri wa ila روحي عالم العلامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روح وإلى روح مشايخنا ووالينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرة من غير سابقة عذاب بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita ulangi sedikit. Walit taharati arba'u maratiba. Kebersihan itu terbagi 4 martabat. Yang sekalipun umumnya Imam Ghazali menerangkan akan membicarakan tentang berwudu. Tetapi secara umum kebersihan itu dulu Imam Ghazali membahas. Kebersihan itu terbagi 4. Al-ula tathhirul zahiri 'anil ahdats. Wasaniyatu tathhirul jawarihi 'anil jaraimi wal asam. Wasalithu tathhirul qalbi 'anil akhlaqiz zamimati. Warabi'atu tathhirus sirri 'amma siwallahi ta'ala. Wahiya siapa itu? Taharatul anbiya'i was-siddiqin. Kita sudah membahas 3 kebersihan. Kita ulangi. Kebersihan itu terbagi kepada 4 kata Imam Ghazali. Ini luar biasa dalamnya Imam Ghazali itu ilmu. Mudahan kita dapat madad daripada Imam Ghazali lah. Dengan berkat kita setiap kali pembacaan memberikan hadiah kepada Abi Hamid, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama beliau Muhammad Abah Sidin Muhammad. Naran Sidin Muhammad Imam Ghazali itu Abah Sidin Bang Muhammad. Ujar orang Bahari, jangan manamai menyamai naran Abah. Bila manamai nama anak nama Abah, itu anak tuh kena sangkutan Bahira. Sangkutan teh mau ada betakai. Ada dalilnya. Allah. Muhammad. Mun kita perpanjang dulu. Di dalam kitab Kawakibud Durriyah Nahu. Boleh kena buka kauluhu Muhammad. Allah Ta'ala berhadis kudusi. Inni alaitu ala nafsi. Inni alaitu ala nafsi. La u'adzibu ahadan tusamma bismi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inni alaitu nafsi alla u'adzibu ahadan tusamma bismi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inni alaitu ala nafsi. Aku bersumpah di atas zatku. Aku bersumpah ya Tuhan. Apa sumpah Allah? Demi Allah. Cakap-cakap kita itu demi Allah. Tapi Allah Ta'ala bersumpah lawan apa lagi? La u'adzibu ahadan. Aku tidak bakalan menyiksa seseorang. Ahadan. Nakirah. Siapa aja kada aku siksa. Kada aku buat ke dalam neraka. Orang itu tusamma bismi habibi Muhammadin. Bernama nama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini resep. Ini resep. Bagi orang nang calon baisi anak. Ya kalah. Menang sudah lewat nang ini dah. Cucu pulang. Ini resep. Inni alaitu ala nafsi la u'adzibu ahadan tusamma bismi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bernama nama kekasihku Muhammad, aku kada menyiksa. Nama nabi kita berapa? Labbaika asma'u sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi'atani wa wahidun wa hiya hadhi 201. 201. Aku kada menyiksa orang yang bernama nama kekasihku Muhammad. Pilih di dalam nang kita baca kitab Dalailul Khairat, labbaika asma'u sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu 201, sarah pilih siapa aja. Kada ku siksa orang itu. Boy, enak aja benaran Muhammad gawian membunguli orang. Enak aja naran Ahmad membunguli orang. Enak aja naran Pak Mahmud bulan puasa kada puasa. Karena ada jaminan sudah jar dari Allah Ta'ala kada disiksa. Tafsir hadis. Ini belum lagi kita membaca nang kebersihan tadi belum lagi. Tawal hasil ilmu, ilmu. Syukur alhamdulillah malam Selasa kawa pulang babacaan. Lalu tafsir hadis kudus itu apa? Ay ma'al awwalin. Ay ma'al awwalin. Kada disiksa ke dalam neraka nang pandahuluan. Kada disiksa pandahuluan. Maksudnya kayak ini. Ayu saran. Orang ini bampat. Udin, Usuk, Amat Adul. Pautoh tertinggal. Udin, Usop, amat adil. Nang baempat ni sama-sama masuk neraka, tapi lebih duluan nang bertiga ini, Udin, Usop, Adil. Amat masuk juga, cuma Tadudi. Itu maksudnya, artinya ada pernilaian di sisi Allah orang yang bernama-nama kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah menziarahi Rasulullah. Mudah-mudahan diterima Allah ziarah kita. Man zara qabri wajabat syafaati. Man zara qabri wajabat syafaati. Barang siapa ziarah ke kuburku, wajib syafaatku. Ingat, liman yukbal, nang diterima, nang mempunyai adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai mandihat manara Masjid Madinah itu sudah

يا رسول سلام عليك بنا نوان dagunya sedih. Benih-benih kecintaan itu ada, apalagi berhadapan di hadapan kubah Nabi. Jadi ini resep bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak, yang mempunyai cucu, akan menamai nama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu Muhammad, karena tentu Ahmad, karena tentu Hamid, karena tentu Mahmud, itu 201 dipilih. Ada lagi dalam kitab Mukhtar Ahadith, Hasyim Mibik mengumpulkan 10.000 hadis, hadis sahih dikumpulkan dengan abjad huruf. Apa hadis Nabi? Man ruziqa lahu thalathatu awladin balam tusamma ahadum bismi faqad jahila aw kama qala an-nabi. Itu keras hadisnya. Silakan Anda buka dalam kitab Mukhtar Hadis. Baik percaya di ulun aja. Artinya ulun kada ada beis ilmu, orang bahari itu nang alim. Bukan menyambat kitab tu Pak Zahra naik bulun banyak besi kitab kada. Artinya aku kan dari besi ilmu orang bahari itu nang alim. Man ruziqalahu thalathatu awladin balam tusamma ahaduhum bismi pakat jahila. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah baisi anak batiga, lalakian batitiga, kadada nang benaran-naran ko jar Nabi, maka abahnya itu bongol. Sahih hadisnya. Arwah guru sombong ada nyambut bongol, ada bongol. Tak boleh kira-kira menanakan dengan Tuhan nyernaran Imam Ghazali ya. Kebersihan kata Imam Ghazali terbagi empat. Pertama, membersihkan batang tubuh dari daki dan keturan. Dua, membersihkan anggota dari dosa dan kemaksiatan. Tiga, membersihkan hati daripada akhlakul mazmumah. Empat, membersihkan roh daripada selain ingat kepada Allah. Itu kesimpulannya tuh. Ayo, nang empat ini aja ya, dua kali bacaan gak ada habis pun aku mau menarangkan. Kita baca lagi kitab ini, mursyidu amin. Tapi ilmu dapat kita. Nang pertama aja belum lagi kita, belum lagi nang pertama aja, nah apalagi nang keempat. Pertama, membersihkan batang tubuh dari daki dan kotoran. Ingatkah? Oh Pak Jardan, ingatkah? Pak Jardan, ingatkah? Membersihkan batang tubuh. Rambut tahi telinga sisingot kumis terus turun ke bawah bulu katiak kuku bulu ari-ari bila lebih pada 40 makruh. Nih, ini dihirisi nih, koko ini nih, rambut ini digunting. Munya alim rahatan bagunting, tanah bagunting. Aku hendak mengikuti Rasulullah.
karena Rasulullah yaqussu sya'rahu, yaqussu sya'rahu, buka dalam maulid di bait yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatihi. Rasulullah itu menggunting rambut, bagunting, yaqussu sya'rahu, Rasulullah itu menggunting rambut, naful ibti, ya Allah, taklimul alfar, itu sunat. Bila lebih pada 40 makruh. Hanya yang pertama ini juga belum beres lagi. Minama usang si singot, bulu katiak kau digalung. Eh coba nak kita buka katiak nah. Sebenarnya ini buka tiang ketahuan enggak mamalakan kan memang sunnah nih, dicabut bulu ari-ari lalakian sunat, dilarap bibinian sunat, dicabut. Ini kitab membicarakannya, kitab mempacang petangisan, pacang berinisan baju mata, baik di darat pejalan kan usah dicabut. Allahu Akbar. Kadang nang makruh bandak diawak kita betungguan kuku Allah, makanya halang kuku itu zahirnya aja. Hanya orang pertama aja gagal, napa lagi malangkah yang kedua. Kebersihan zahir. Nah, ada peraturan-peraturan tertentu. Sunat menggunting rambut arinya sama dengan kuku. Tiga, seminggu itu dipilih. Ya Allah, semalam. Yaitu Sanayan, Kamis, Jumat. Jangan 4 hari. Buka di dalam kitab Sairus Salikin. Pas itu dalam kitab Sairus Salikin. Senayan, Kamis, Jumat. Jangan Selasa, Arba, Sabtu, Ahad. Apabila Senayan, Kamis, Jumat mengirisi koko, menggunting rambut, maka mendatangkan obat menghilangkan penyakit. Menghilangkan penyakit mendatangkan obat, maka orang itu penyihatan awak. Menghilangkan penyakit mendatangkan obat. Apabila Selasa, Arba, Sabtu, Ahad mendatangkan penyakit, menghilangkan obat, bab garingan orang tuh. Kita ini biar sugih asal sehat. Daripada susah penggaringan nasib. Mudahan kita menghadapi bulan puasa ini sehat. Mudahan sehat. Empat rancak nak aku bicarakan. Empat kita nang kada kawa menuruti Rasulullah tu. Dokter seluruh dunia bingung tentang kesehatan Rasulullah. Rasulullah tu tidak pernah sakit. Nang garing-garing tu kada ada semua. Nang biasa sakit apa itu biasa, nang sampai terhenti kegiatan keagamaan itu Rasul. Empat kita anak awal. Rasul makan, Rasul tidak makan kalau tidak lapar, tidak mau makan Rasul. Kalau beliau makan apabila sudah lapar. Beliau tidak makan kalau tidak lapar.
apabila beliau makan, berhenti sebelum kenyang. Wih, ngintu paling ngalih. Apalagi iwaknya ada pejurang lagi kah? Lagi ya ijar. Iwaknya, habiskan iwaknya. Habis iwaknya, lagi kah jurang? Lagi ya ijar. Pulang, mengaringakan kuahnya. Ujar. Tadi yang bakal karingan, mau tambah taros, sindok taros. Rasulullah tidak makan terkecuali lapar. Apabila Rasulullah lapar makan, sudah berhenti sebelum kenyang. Itu aja kali mama nak antuk. Yang kedua, gerak batang tubuh Rasulullah itu lengkap. Apabila beliau malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Apabila Rasulullah itu antara jam 8 jam 9, apa yang dikerja beliau? Hatta idza syamsun badat karumaihina sallali isyraqin wa qur'anin tala, sembahyang isyraq dan sembahyang duha. Nah, kadang salam pagi itu kan dadah. Buka. Ibinian dijangangi. Masjid raya pulang di keningkungannya. Gerak Rasulullah lengkap. Kita tidak bicarakan itu. Jadi yang pertama, kebersihan zahir. Membersih zahir. Alhamdulillah sekarang ini alat-alat kebersihan lengkap. Syukur alhamdulillah. Ingatkah 20 tahun yang telah lewat, bibinian bako kotuan sampai 5 rangkap akibat kadada sampu. Bujur. Akibat kadada sampu. Kada tahu orang kampung tuh tahu disampo. Umak koto babuyut. Lapangannya halus jadi kapal arena babuyut. Wayah ini Pak, ada lagi nusia. Nambah kotoan nang itu. Alham. Tapi bahari aneh jua lah. Walaupun begitu penyakit keadaan ini aneh. Penyakit tuh dua aja, puru lawan tumbal, dua tuh aja. Kadada nang darah tinggi, kadada dada kancing manis, kadada kancing kalat, kadada kancing pahit, kadada ganjil juga. Ba dokter ba banyak, alau ba banyak penyakit. Padahal hikmatnya tuh ada tuh. Musim nyamukan, aturan itu alhamdulillah tuh. Semua yang diciptakan Allah tuh ada hikmah. Semua yang diciptakan Allah tuh ada hikmah. Nyamuk dikirim Tuhan, hikmahnya ada supaya pabrik obat nyamuk tuh berproduksi. Gue bujur sambil bertambah kurangnya kita nih alhamdulillah rupanya mendengar di radio. Jadi orang kada tapi datangan tuh lantaran salah tukang baca jual. Iya, kok sadari sudah. Kita malam Kamis kayaknya kita bacaan antara maghrib dan isya. Bolehlah tarawih antara maghrib isya. Jan, bayan aja menjawab kada boleh lah. Kenapa lagi urus Saipur Rahman? Jadi kita mah ada hadang isya tuh andun. Inggih nyaman ikam. Membaca kitab kita badalil tinggal dulu karena waktunya terbatas. Dia nyangeng Baisa, kita Mbak Baisa main pulang, kita membaca manakib siapa tuh, manakib Sayyidina Ali. Mudah-mudahan awak sehat, umur panjang, murah rezeki, sugih pulang ya Allah. Bini itu biar ada kan bu. Bayan nih bilang macam-macam aja. Bini, saya ikut ngajak kada habis. Otos, takutnya ada bini dua.
Nalah bebini anom, cari kokoit. Andaklah bebini anom, cari duit. Ada duit, ada burit. Bulik lagi bilanglah. Nangka dua, membersihkan batang tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Allah, berapa organ anggota yang sering mengerja dosa dan maksiat? Boleh kita pulang. Perkataan Imam Ghazali tujuh ya. Bila tujuh itu dikontrol, dijaga, diarahkan untuk diarahkan untuk kebaikan, selamat. Karena anggota yang sering mengerja dosa dan maksiat jumlahnya tujuh. Mata ke bawah, telinga ke bawah, lidah halus sejenak. Tiga kita jaga, tiga halus saja kepala kita, tiga nang kita jaga mata. Semua anggota tujuh itu relatif. Imma wa imma, ujar Arab, bisa mengerjakan kita arahkan kepada dosa, bisa kita arahkan kepada taat. Tergantung kesadaran kita. Ini mata ini nah, relatif. Maliat tukul arwana nah, sesara kita aja. Melihat kitab nah, melihat Quran nah. Nah, dengan matalah kita membaca, dengan matalah kita melihat batang paha. Untung-untungan deh. Telinga kayak itu juga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita omongkan. Pokoknya innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pacang ditakuni Tuhan. Bukan cuman sekedar diberi, tapi Allah minta pertanggungjawaban. Mata ini apa yang kita lihatkan, telinga apa yang kita dengarkan, lidah ini apa yang kita omongkan. Tarik ke bawah tangan, apa yang kita pegang. Ke bawah lagi perut, apa yang kita isi. Ke bawah lagi, kira-kira sekilan pada perut, jangan disambat, malu ah, kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi. Napa nang ayat itu nah, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون.

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Jangan sampai salingkah, salingkeh, salingkoh. Kaki kemana kita jalankan? Batis kita ini kemana berjalan? Ini kemana kita jalankan? Ini relatif ini. Nah, kau berjalan ini. Nah, syukur alhamdulillah kau berjalan. Bila mahilangi kawan nang satrok tu, nah Allahu Akbar. Pak, menangis batin kita kesyukuran lawan Tuhan. Alhamdulillah aku kawa berjalan. Dijalankan Allah aku ini nah kawan. Syukur benar kita. Nah. Nah. Mendengar. Hei jurang. Ya. Sudah kemana jurang? Ya jurang. Bungolkah jurang? Hei jurang. Gena. Kasih tau kah pada kawan ini menjabak. Jurang jangan. Bungolkah jangan. Hei jurang. Kemana aja sudah makan aja kada menyambut alham luar biasa nang paling istimewa ya namanya ya di antara nang anggota kita nih nang paling istimewa bilang istimewa saja nih ayo deh tapi nang ada nang istimewa lagi dan lain-lain Tuhan beri napa yuk. Kalau nang ini kan bisa dioperasi. Bisa dioperasi, Pak. Pita suara. Ada kayak kemendangar suah. Orang bisu dioperasi bisa bersuara. Ikam luar biasa. Maka lain-lain. Badang sanak tuh lain-lain suara. Ada tagarau, ada tersingik. Tu jurang singik, tu jurang tu kena singik tu lakas mati tu, dedam je. Alu takutan juga soalnya mati. Nang mana nang dioperasi? Allahu Akbar. Han itu memikirkan terhadap nikmat tu nah. Sugih kita misalnya, sugih. Sugih aku sudah kisahkan nah. Yan ada kepatuhanku yan di Jakarta ini nih kada aktif dah. Nah ini kada aktif kita ini kan aktif aktif lo nah anak bunjilak kan menguntak nih nah sarap perintah sarap nih nah bunjilaknya pajak makan langsung. Nah, yalah. Berapa tahun nah? Nah.

0: ولو جئنا بمثله مددا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: Pizaran. Nah,
2: nah. Satu sudah lah kalah. Nah, kawan.
1: Nah, nah. Aktif. Nah, nah. Aktif. Itu ulang. Nah. Ini. Nah, nah. Berapa nun? Nah, nah. Nah. Amun mama sok itu benda. Tauhidul apa siapa nak menggerakkan ini? Orang beriman, mudah-mudahan kita kau mamalakan. Orang beriman gerak dan diam bertambah makrifat kepada Allah. Karena dia terhunjam makrifatnya, tidak ada yang menggerakkan dan tidak ada yang mendiamkan terkecuali Allah Subhanahu wa taala. La tataharraku dzarratun illa biidznillah. Cuma praktek aja lagi kita. Salangkah pun orang beriman berjalan bertambah makrifat lawan Tuhan, siapakah nama menjalankan? Napa jurang pisaran pukul Tuha kah? Pukulan Tuha karena kita sudah Tuhaan. Allah malam yataghalghal fi ilmina hadha, kata Abul Hasan Asy-Syadzali, man lam yataghalghal fi ilmina hadha faqad mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la yash'ur. Barang siapa tidak mendalam-dalami sedikit demi sedikit mendalam-dalami ilmu mistik dan tasawuf, dikhawatirkan matinya membawa dosa besar. Kasihan datun ini kita bahari nang kada tahu nang menjalankan doa Allah nah. Aku sudah batakun lawan arwah kurusa kumpul baduduan gua bila badu saul munafik nabah jakuna. Nah, dalam hati Allah menjalankan. Nah itu nah ya, cuma aku mah aktif makan kayak apa kada akun mau mana kan on bian maaktifakan itu. Nah, kita ini kan mendenu menyambut danu kadana danu ada cinanya danu ada mendenu cinanya itu dah ada danu kadada danu nyambut kada dia cinanya ada nyambut kayak itu pangnya kok. Nah, berjalan itu nah rasa aku nang kawa. Nah, asa aku nang kawa itu namanya makri syirik. Bila berjalan tu aku kada Allah kada, itu sin bungol tak kurang masih kepada syirik tapi bungol. Allah nang hebat tu kayak ini ajsamuhum ma'al khalqi wa qulubuhum ma'al khaliq. Allahumma ja'alna minhum ajsamuhum ma'al khalqi wa qulubuhum ma'al khaliq. Batang tubuhnya bergaul dengan manusia tapi hatinya lawan Allah. Itu orang yang sudah wasil lillah, tidak akan mengurangi, itu sudah makam baqa billah. Saif Rahman, ahbabuna billah, ayo ahbabuna billah kaumun bakau billah. Ya Allah, kaumun bakau itu bubuan hal bakau billah. Cuma kita sayang jako sihir itu kada dapat memaknain itu nah nang pujian Syekh Saman tuh kada tahu. Dari itu bubuhan nang wali. Weh. Allah. Kada kawa kita sudah. Makam kita kada ada latihannya. Syekh Murabbi, laulal Murabbi lama'arabtu Rabbi. Coba kita membaca manakib guru Sakompol. Siapa Syekh Murabi beliau? Ada yang membawa ke hadrat Allah itu ada. La yasilul wasilun illa biwasilil wasilin. Laulal murabbi lama'arabtu rabbi. Man laysa lahu syaikhan fasyaitanu syaikhu. Ada mau. Kita kata kau ma'amalakan sudah Sayyid Umar bin Farid. Kawalah ma'amalakan perkataan Sayyid Umar bin Farid. Napa ucapan sidin? Walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Karena bilanya dintena, bilanya melihat dintena, aku nama lihat kada murtad lah. Itu orang menghukumkan diri orang murtad. Qadaitu aku menghukumkan diriku. Jangan bila kada ingat lawan tuan murtad, itu salah. Walau khatarat li fi siwa ka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Makanya orang nang wasil lawan Tuhan itu kada banyak lagi ibadah, karena dia sekadar nang wajib aja. Intinya ibadah adalah ingat lawan Allah. Inya sudahnya menyatu sudah, inya sudah menyatu. Makanya ujar Ibnu Athaillah, bila ma ilangi kami pada waktu suluk, orang itu baucap kami wali. Bila ma ilangi kami sudah wasil, mereka mengatakan kami berkafir zindik. Kada hafal aku anunya tuh hikamnya tuh. Menaruh habis aku pula hafal hikam tuh. Ma ilangi kami pada waktu kami suluk, orang ibadah harus senang. Bah, sudah nah, wujudkanlah. Nah. Dok kita di kursi. Nah, mengitik di kursi nah. Pandir karena apa lagi mengetik jadi ini? Karena diatur, ya sudah jadi ini. Ya wah, karena diatur lagi, nya mengetik terus. Ini nuran apa? Kau bercanda ini? Rusak rekaman. Ya wah, coba ya. Nah, bapak-bapak sudah sekali. Karena dia mati lagi, nyebutnya hidup seorang sudah. Iya, iya yang dimaksud ajsamuhum ma'al khalqi wa qulubuhum ma'al khaliq. Cuman dilatih, latihannya dulu nah digarak dulu nah. Munnya sudah bergerak entar. Masih bapak pandir apa ke mana, kenapa kan dipikirkan? Kada sama diatur lagi, nya bergerak orang. Sor kada pahamnya sadar, cuma melatihnya ini kada mau. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ujar Abu Bakar, yang mendorong aku hendak masuk surga cuma satu. Bidadari lah, ndak. Nikmat dalam surga lah kada. Yang mendorong aku hendak masuk surga cuma satu, karena Allah tajalli dalam surga. Cakanya Allah tajalli dalam neraka, biar aku neraka. Karena aku hendak masuk surga, karena Allah tajalli dalam surga. Wah ini tuha lagi pokoknya ini. Nah, berarti masuk surga itu akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah, melihat dengan Allah dengan dalil wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Quran kalau hadisnya innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Di dunia ini bang bisa dilihat, tapi kada mungkin, hanya Rasulullah. Wa minhu ayyandura bil absari, dalam kitab matan jawharatut tauhid. Wa minhu ayyandura bil absari lakin bila kaifin walan hisari idh bijais ulikat hadha walil mukhtar dunyan sabatat. Rasulullah ya, di dunia. Kita di akhirat aja kawan kena melihatnya dengan mata hati. Nah, menggerakkan Allah itu wasil. Ujar orang bahari, pandangan tuh tambus. Bila memandang pohon, pohon aja yang dipandang, itu kadar wasil dia. Bila memandang pohon itu, Allah di pohon tuh nampak kekuasaan Allah, tajallinya Allah di situ. Itu narannya napa? Narannya tambus penglihatan. Tinggal nang karabak bihin ini aja lagi. Nang ahli pender aja guru sombol. Ilmunya kan ada. Allah. Nah, ini dibersihi dari dosa. Kamana kita lihat? Napa nang kita dengar? Nah, apabila menghilangi kami, kata Ibnu Athaillah, pada waktu kami suluk tadi, maka mereka pasti mengatakan kami wali. Apabila mereka berhilang lawan kami pada waktu kami sudah wasil lawan Allah, niscaya mereka mengatakan kami kafir syindik. Bah, wali napa wali dosanya? Mana ada tali beribadah? Mana ada tali halihat beribadah? Ya, aku contohkan. Pisaran hayam. Hayam bini lawan hayam laki, anak bin. Hayam bini anak bin talu. Hayam laki dikurung. Hayam bini mencari keterangan. Kutukut. Lalu ini orang nak katakan tujuh ya lawan aku lah. Orang nak katakan tujuh lawan aku ni lalu. Kenapa je hayam berkuru bakri? Kutukut. Coba datang dulu mulai awal tuh nah. Jangan sembarang salahkan. Kenapa kuciak-kuciak ayam bini? Kutukut. Kenapa kuciak-kuciak? Tapi sah. Ya Allah, tapi sah. Sekarang ayam lakinya dibuka kurungannya. Ayam bininya dalam napa? Ketaraan. Belukup ayam laki diga ketaraan. Ayam bini tadi diam, ayam lakinya diam. Kenapa? Sudah wasil. Nah, pahamlah. Puja guru sombol tasilak, tabilak, dan tajalak. Satu, misal. Nangka dua. Padahal, misal seperti itu kan cukup sudah lah. Dalilnya, yudrikuz zakiyu binadhirin wahidin, ma la yudrikul ghabiyu bi alfi syahidin.

0: lagi nang pindah ada pacaran pecah anak kawin dah setengah malaman gitu kisah. Oh kisah kisah oh ini nih takoni Pak Jisaran. Ada lagi berkisah. Ada lagi kisah lah. Ini lagi karena sudah. Ya Pak Yan, lagi baharimu kisah pacaran wah rame itu pahlawan kawan. Woi ini hinep. Anak Pak. Wah. Lunai dah kan nyawasil lagi. Wah. Ngan situ aja tuh. Ngan situ mau rumah mau gitu mau. Kayaknya imbah hari raya pulang. Ini nak kitab ini. Imam Ghazali kada gampangan.
1: Ketika kita dicaci maki orang, kita marah apa enggak? Marah. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan. Betul atau tidak? Saya ingin tanya, pertanyaan kedua simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia apa di akhirat?
2: Di dunia.
1: Di dunia. Bukan dunia lagi yang ada di otak kita. Coba kalau orang kasih kita akhirat, tidak akan stres. Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibah orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Anda stres karena di otak Anda itu dunia. Jadi aneh ya manusia ya. Yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Manusia, oh manusia.